0: Tahukah kamu, otak manusia bisa menciptakan rasa takut bahkan saat tidak ada apa-apa di sekitar kita. Dalam kondisi gelap atau sunyi, otak cenderung bekerja lebih aktif untuk mengisi kekosongan. Suara kecil bisa terdengar lebih besar. Bayangan biasa bisa terlihat seperti sesuatu yang berbeda. Ini adalah bagian dari insting alami manusia yang sejak dulu digunakan untuk bertahan hidup, mendeteksi bahaya, bahkan sebelum benar-benar terlihat. Itulah kenapa saat sendirian di malam hari, kita sering merasa seperti tidak benar-benar sendiri. Padahal bisa jadi itu hanya pikiran kita yang sedang mencoba melindungi diri. Tapi tetap saja, rasa itu terasa begitu nyata, seolah ada sesuatu yang sedang memperhatikan.
1: John, angkat nih.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
0: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Kamu lagi dengerin BTB.
5: Bentar.
2: Tapi berisi.
5: Dit. Menurut kamu nih, apa sih yang bikin orang itu tertarik buat datang ke Indonesia?
2: Apa ya? Rendang.
5: Ya elah, rendang, Le. Kamu makanan mulu sih.
2: Apalagi, Win?
5: Ya, gak salah juga sih. Tapi bukan cuma itu aja, Dit. Di tahun 1929, ini ada ilmuwan dari Jerman yang sengaja datang ke Indonesia, tepatnya di Takengon, Aceh, buat ngamatin gerhana matahari, Le.
2: Ngapain?
5: Mereka itu pengen ngebuktiin teori Einstein yang paling mind-blowing soal cahaya dibelokin gravitasi, atau yang disebut teori relativitas. Tempat itu punya peran penting dalam pembuktian ilmiah terbesar abad 20. Dan siapa sangka kota kecil di dataran tinggi Gayo itu nyambungnya sampai ke Einstein.
2: Wah, emang gak kaleng-kaleng ya Indonesia ini.
4: BTB bareng Pro 2 FM RRI Jember.
3: Bikin kamu jadi si paling tahu.
6: Bikin pagi kamu mah.

Masih di Stadia. Selamat pagi teman Pro2, bikin pagi kamu makin seru. Barengan sama Devi di edisi 19 Juli 2026 ya teman Pro2. Udah sarapan? Udah pada makan pagi? Belum? Udah ngopak ngopi pagi belum juga ya elah. Yuk bangun yuk teman Pro2, sarapan, nyemil, ngopi pagi, ngeteh pagi, yang pastinya juga jangan sampai kamu keskip nggak sarapan ya, apalagi kalau kamu hari ini mau jalan-jalan. Jadi harus isi tenaga di pagi hari ya teman Pro2. Si ini marah-marahin aja. Penyiar suka marah-marahin ya aku. By the way teman Pro2, ini lewat di FYP kamu gak sih? Itu loh yang ada wisatawan Australia yang negur wisatawan asal Cina. Jadi sampai diguyur air mineral gitu loh si wisatawan asal Cinanya itu teman Pro2. Lewat gak tuh di FYP kamu? Di Instagram ataupun di TikTok tuh. Jadi kronologinya itu lokasi ada di Taman Nasional Komodo. Tepatnya ada di jalur trekking Pulau Padar nih teman Pro2. Jadi ini pas itu wisatawan Cina itu tuh buang sampah sembarangan gitu kan. Terus sama wisatawan asal Australia ditegur tuh, dimarah-marahin tuh. Karena si orang Cinanya ini, wisatawan asal negara Cina ya, itu diduga membuang botol plastik sembarangan di jalur trekking Pulau Padar di kawasan Taman Nasional Komodo. Nah, berkat dari viralnya video tersebut, maka Padar Heritage Conservation ini mengapresiasi tindakan tersebut sebagai bentuk kepedulian nih terhadap kebersihan dan kelestarian Pulau Padar yang itu merupakan bagian dari Taman Nasional Komodo, situs warisan dunia UNESCO. Dari PHC sendiri, itu pun adalah suatu organisasi yang berfokus pada perlindungan dan pelestarian ekosistem Pulau Padar ya, melalui kegiatan konservasi, perlindungan kawasan, pemulihan ekosistem, pemberdayaan masyarakat, serta dukungan terhadap pengelolaan berkelanjutan di Taman Nasional Komodo. Dari PHC pun menilai kalau persoalan sampah ini memang masih menjadi tantangan serius dalam pengelolaan kawasan, terutama karena tingginya aktivitas wisata di pulau yang tidak memiliki penduduk tetap tersebut. Ya meskipun tidak berpenghuni ya teman Pro2, tapi Pulau Padar ini setiap harinya tuh menerima kunjungan wisatawan. Nah kondisi ini akhirnya menjadikan sampah itu sebagai salah satu ancaman nyata bagi kelestarian habitat satwa liar serta keseimbangan ekosistem di kawasan konservasi. PHC pun juga cerita kalau mereka secara rutin melaksanakan kegiatan pembersihan kawasan sebanyak 4 kali setiap bulan. Jadi ini juga sebagai bagian dari komitmen mereka menjaga kebersihan dan kelestarian Pulau Padar. Namun, upaya menjaga kawasan konservasi ini tentu saja tidak bisa bergantung pada satu pihak aja, tapi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, pun dari kita-kita yang mau main ke tempat wisata nih teman Pro2. PHC itu mencatat ya, sampai sekarang ini ada 8,2 ton sampah yang sudah berhasil dikumpulkan dari kawasan Pulau Padar melalui kegiatan pembersihan rutin tersebut. Ya meski gitu ya teman Pro2, tapi jumlah itu terus nambah karena ya sampah baru masih ditemukan secara berkala, sehingga sangat diperlukan kesadaran dan partisipasi seluruh pihak untuk mengurangi timbulnya sampah sejak dari sumbernya. Gitu, jadi penting banget buat kamu yang bepergian terus ke tempat wisata, kemanapun kamu pergi deh, habis itu kamu membawa sesuatu yang katakanlah kamu bawa makanan atau maybe kamu bawa minuman, terus habis itu kamu buang
bekas tempat itu sembarangan, itu sama aja kamu melukai, kamu mencederai alam sekitar gitu loh teman Pro 2. Jadi please banget kalau kamu lagi bepergian, terus abis itu kamu mau buang sampah, tunggu sampai ketemu sama tempat sampahnya. Jadi dibawa itu, kamu bawa tas kan pasti, masukin ke tas itu. Kalau gak mau tas kamu kotor, ya udah dipegang. Jadi tanggung jawab sama apa yang udah kamu bawa. Itu sih poinnya. Jadi harus saling mengingatkan juga, karena ya kalau semua itu tidak dimulai dari kita, tidak dimulai dari per individu, kamu mau nungguin ada ini pihak-pihak yang ngebersihin sampah-sampah ini? Ya emang ada, cuma ya itu kan bukan kewajiban utamanya gitu loh teman Pro 2. Mereka juga sebagai relawan, terus juga mereka secara apa ya, secara empati peduli sama lingkungan gitu kan. Nah kamunya juga harus seperti itu, aku pun begitu ya. Kita harus bareng-bareng untuk menjaga kebersihan lingkungan dari tidak buang sampah sembarangan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kira-kira kenapa ya rambut uban cepet banget muncul? Uban tidak selalu muncul karena faktor usia saja. Faktornya bisa dari genetik, stres, hingga gaya hidup yang juga bisa mempengaruhi kapan rambut bisa mulai beruban. Bahkan ada orang yang sudah memiliki uban sejak usia muda. Jadi sebenarnya rambut uban adalah tanda alami dari perubahan tubuh, bukan sebagai tanda bahwa kamu semakin tua.
2: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
3: Eh, iya nih kak, mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
2: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
3: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
2: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
4: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

ya namanya juga trik marketing ya kan teman Pro 2. Kadang tuh kalau kita ngasih nama-nama itu tuh pakai nama, misalkan nih kita ngasih nama suatu produk gitu kan, itu pasti menggunakan nama yang lagi booming, nama-nama yang lagi viral. Misal dulu tuh pernah ada waktu aku kecil, itu ada topi yang dia disebutnya adalah topi, ada sinetron apa ya waktu itu, Tersayang, Tersanjung, itu dia pokoknya. Terus habis itu kan ada tuh topi topi yang dijual di pasar, ada tulisannya Tersanjung atau Tersayang gitu loh teman Pro 2. Pokoknya dari nama sinetron yang lagi viral pada saat itu gitu. Nah akhirnya ya banyak yang ngikutin ya kan. Kayak sebenarnya sih trendsetternya bukan dia sih, cuman kan kayak sesuatu hal yang viral akhirnya itu bikin kita terpatri di ingatan. Oh iya, yaudah beli itu aja kayak gitu kan. Nah seperti contohnya juga di Jepang ini nih teman Pro 2, salah satu cara untuk menarik orang datang ke Jepang itu dia menggunakan nama sushi yang dicantumkan sebagai nama bandara. Jadi ceritanya nih ya teman Pro 2, Jepang ini kan udah mencapai rekor tertinggi nih dari jumlah wisatawan asing yang datang ke negaranya. Tapi gak semua daerah di Jepang yang kecipratan ramainya turis itu. Terus ada prefektur Toyama di pesisir laut Jepang salah satunya. Jadi mereka tuh berinisiatif untuk memberikan julukan yang baru biar itu jadi satu icon gitu loh untuk bandara tersebut, supaya bisa nih mereka tuh dilirik gitu loh sama peta pariwisata gitu. Nah namanya Bandara Toyama yang ini menjadi pintu udara daerah itu sebelumnya menyandang julukan Bandara Toyama Kito Kito. Jadi Kito Kito itu sebuah kata dari dialek Toyama yang berarti segar atau penuh semangat. Ini dipilih sebagai julukan dalam kontes publik di tahun 2012 untuk menandai ulang tahun ke-130 prefektur pada tahun 2013. Tapi di 8 Juli kemarin teman Pro 2, Gubernur Toyama Hachiro Nita ini mengumumkan bahwa bandara tersebut akan menerima julukan baru, yaitu Bandara Sushi Toyama Takayama. Meskipun nama yang begitu unik ini terdengar seperti lelucon ya, tapi itu benar-benar terjadi teman Pro 2. Kalau kata gubernurnya sih bilang branding baru ini nih tujuannya adalah untuk meningkatkan profil prefektur di kalangan wisatawan asing dengan menyoroti dua kata yang mereka yakini itu memiliki pengakuan global instan, yaitu sushi dan Takayama. Tentu saja penempatan kata sushi ini berharap daerah ini nih menjadi tujuan penggemar sushi teman Pro 2 ya. Dan mengenai kapan terus juga bagaimana julukan sushi untuk bandara ini bakalan digunakan itu sebenarnya masih belum jelas. Tapi kemungkinan besar itu akan ditampilkan dalam promosi pariwisata, pemasaran luar negeri, dan materi promosi lainnya sebagai bagian dari strategi branding prefektur untuk menarik wisatawan mancanegara. Jadi rebranding ini dilakuin seiring dengan upaya Bandara Toyama untuk meningkatkan jumlah penumpang setelah penurunan pada tahun fiskal lalu. Jadi penurunan tahunan pertama dalam 5 tahun terakhir tuh teman Pro 2. Bandara ini menghadapi persaingan yang semakin ketat dari Hokuriku Shinkansen yang itu membuka jalur kereta api langsung ke Tokyo di tahun 2015. Ya meskipun pernah mengoperasikan penerbangan ke destinasi internasional ya teman Pro 2, ke Seoul, Shanghai dan juga Dalian,
Terus juga banyak rute penerbangan luar negeri yang terjadwal itu sudah ditangguhkan. Penerbangan ke Taipei itu juga diperkirakan bakalan dilanjutin pada bulan Agustus setelah absen sekitar 6 tahun lamanya. Yah, berharap deh dengan rebranding pakai nama Sushi ini bisa menarik wisatawan lebih banyak lagi ya.

Tahukah kamu, otak manusia bisa menciptakan rasa takut bahkan saat tidak ada apa-apa di sekitar kita. Dalam kondisi gelap atau sunyi, otak cenderung bekerja lebih aktif untuk mengisi kekosongan. Suara kecil bisa terdengar lebih besar. Bayangan biasa bisa terlihat seperti sesuatu yang berbeda. Ini adalah bagian dari insting alami manusia yang sejak dulu digunakan untuk bertahan hidup, mendeteksi bahaya, bahkan sebelum benar-benar terlihat. Itulah kenapa saat sendirian di malam hari, kita sering merasa seperti tidak benar-benar sendiri. Padahal bisa jadi itu hanya pikiran kita yang sedang mencoba melindungi diri. Tapi tetap saja, rasa itu terasa begitu nyata, seolah ada sesuatu

0: yang sedang memperhatikan.
1: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
2: Bener, enak banget soalnya.
3: Hus.
2: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, kucing.
1: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
2: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
1: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
2: Enggak mau juga sih.
1: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
2: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

pantengin terus informasi-informasi terkini di dalam website rri.co.id. Karena di dalam website itu, kalau kamu pantengin terus, itu tuh kamu bisa dapetin informasi yang pastinya terbaru, update kan, terpercaya, udah pasti, dan dari manapun itu informasi bisa kamu dapetin. Informasi mau dari berita regional, nasional, internasional, itu bisa kamu dapetin tuh teman Pro 2. Lalu dari dalam website rri.co.id ini juga kamu bisa dapetin informasi tentang wisata, kuliner, budaya, terus juga entertainment. Lengkap banget, banyak informasi-informasi di dalamnya seputar olahraga, MotoGP, Piala Dunia 2026, ada semuanya. Terus kamu pun juga bisa streaming kalau kamu pengen dengerin program 1 sampai program 5 dari RRI seluruh Indonesia dimanapun dan kapanpun kamu mau. Kamu lagi di Jakarta, kamu lagi di Bali, terus kamu pengen dengerin Pro 2 RRI Jember, tinggal aja kamu streaming lewat website rri.co.id. Tuh dia kan, fitur-fitur di dalamnya pun juga lengkap banget. Ada RRI Digital, ada RRI Net, ada RRI News. Aduh, lengkap banget. Pokoknya kamu langsung cek aja website rri.co.id.

0: habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Tidak!
4: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk kita bersih-bersih yuk.
4: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
6: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, penguin adalah burung yang tidak bisa terbang, tapi sangat ahli berenang loh. Dengan sayap yang berbentuk seperti sirip, penguin mampu berenang dengan sangat cepat di dalam air. Beberapa jenis penguin bahkan dapat menyelam hingga ratusan meter untuk mencari mangsa.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Pastinya pagi happy, karena paginya kayak energi positif dari sosial media kadang tuh bisa nyalur keluar nembus layar gitu ya. Jadi bawaannya tuh happy aja kalau yang dilihat adalah konten-konten yang energinya positif. Kalau ngasih energi negatif ya jatuhnya ngelentru mulu, mager mulu gitu ya. Jadi pagi hari ini aku udah melihat-lihat konten-konten yang vibes-nya itu tuh positif vibes gitu, teman Pro 2. Seperti halnya dengan ketika kamu berkumpul sama teman-teman kamu. Jadi kalau akhir pekan kan hari Senin sampai Jumat itu kan full buat kerja, ya kan? Sabtu untuk diri sendiri, Minggu untuk ngumpul sama keluarga. Nah, kalau kamunya jauh dari rumah, udah pasti Minggu waktunya untuk apa? Ya, ngumpul lah sama teman-teman. Gitu kan ya, teman Pro 2. Nah, ketika nih kamu berkumpul sama teman-teman kamu, ini masuk di segmen Bestie ya, Bekal Semangat Tiap Pagi. Ketika nih kamu berada di satu circle kamu, kamu itu tuh satu orang yang mendengarkan atau malah yang didengarkan. Karena kan pasti ada ya di satu circle itu tuh ada yang suka cerita, ada juga yang cuma jadi pendengar aja gitu. Nah, kamu tim yang mana? Boleh tuh teman Pro 2 kasih tahu aku di WhatsApp ya, di 081-559-70-8950. Bisa juga di Instagram story Pro 2 Jember. By the way, teman Pro 2, aku tungguin gabungan kamu di BST sampai pukul 9. Dan abis ini aku bakalan kasih kamu satu single dari Tropical Forest. Dia adalah band reggae yang sudah dikenal secara konsisten. Mereka tuh mengusung isu lingkungan melalui narasi green music. Memproduksi video musik untuk lagu Mikroplastik nih teman Pro 2 ya. Dan proses ini pun digarap oleh talenta lokal, ada Eko Poleng barengan sama Hypno Creative Media. Dan untuk pengambilan lokasi video musik ini ada di kawasan Coban Talun Batu, Jawa Timur. Seperti apa singlenya? Ini dia nih buat kamu teman Pro 2. Kita regian dulu pagi-pagi.

0: Beni.
1: Wah, niki waduh niki panen to iki.
0: Wah, nggih
1: iki tenan iki. Kualitas ekspor iki.
0: Nggih, alhamdulillah panen super, tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
1: Lah, makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Bea Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyo panenane sampean iki.
0: Wah, lah lagi ngerti iki aku.
1: Mm-mm.
0: Tak kira kantor Bea Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
1: Lah,
0: ala tiba ekspor juga iso to?
1: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane, ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
0: Ya, oke, let's go. Budal.
2: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember. Telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: Musik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: HP bergetar, tapi ternyata nggak ada notifikasi. Itu disebut phantom vibration syndrome. Otak kita sudah terlalu terbiasa dengan notifikasi, sampai-sampai menciptakan sensasi palsu. Ini tanda kalau kita cukup bergantung sama gadget. Gak bahaya sih, bisa jadi pengingat bahwa mungkin kita butuh sedikit jeda dari dunia digital.
2: Aduh, tegas kaya tuh tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu HP Gaga.
3: Ih, kenapa ngana?
2: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
3: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
2: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
3: Hey, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kok ini lah ngana mau pinjam ulang di pinjol?
2: Duh, nanti kita mau bayar kok, apa tenang juga ngana.
3: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kok ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
2: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
3: Iyo, kita tahu hitungan apa kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking apa hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking apa hidup jadi sengsara.
2: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat kita.
0: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

bekal semangat tiap pagi. Tadi tuh aku tanya ke kamu ya, teman Pro 2, kalau di circle pertemanan kamu itu tuh adalah orang yang mendengarkan atau didengarkan? Kamu yang suka cerita atau yang ngedengerin cerita dari teman-teman? Kan dalam pertemanan itu pasti ada yang melengkapi lah ya. Kalau aku pribadi dominan, meskipun aku suka ngoceh dan aku banyak kan ngoceh ya kan. Tapi kalau di pertemanan tuh aku yang mendengarkan. Aku adalah tim yang mendengarkan. Jadi ada tuh teman cerita gitu kan. Dan so far kalau misalkan ngumpul pertemanan aku tuh, meskipun banyak circle, tapi kayak circle satu tuh 3 orang, kayak 3 orang aja gitu. Gak ada yang sampai berbanyak gitu, gak sampai. Jadi kebanyakan tuh ya udah ada 3 orang kayak gitu. Dan aku adalah orang yang lebih mendengarkan. Jadi pasti ketemu, aku mau cerita dong gitu. Ya udah cerita aja. Aku adalah tim yang dengerin cerita dari orang-orang. Dan bahkan kadang kalau misalkan ketemu sama orang asing, kayak stranger lagi traveling gitu kan, pas lagi jalan-jalan, terus habis itu kadang kan kayak kita gak sengaja bakalan ngobrol sama stranger. Apalagi kalau misalkan naik kereta api, terus kamu lagi di kantin makan gitu kan, udah pasti bakalan satu meja sama penumpang kereta yang lainnya. Nah, bisa jadi disitulah ada suatu interaksi. Aku adalah tim yang ngorek-ngorek. Maybe karena memang ini ya, sebagai profesi penyiar, kayak kita sering ngobrol sama narasumber ya kan, otomatis kitanya yang tanya-tanya ya kan. Akhirnya mendengarkan dari orang-orang yang berbicara itu. Itu kebawa juga lagi in real life. Real life pertemanan dan juga dalam bersosialisasi. Aku adalah tim yang mendengarkan. Kalau kamu tim yang mana deh, teman Pro 2? Aku masih tungguin cerita kamu ya, sampai pukul 9 pastinya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru.

0: melihat perahu kecil dengan sayap di sampingnya. Itu bukan hiasan, tapi teknologi canggih dari nenek moyang. Perahu cadik merupakan bagian dari teknologi pelayaran masyarakat Austronesia yang mulai berkembang sekitar 2000 hingga 1500 sebelum Masehi. Hal ini diketahui dari kajian arkeologi, linguistik, dan persebaran budaya maritim di Asia Tenggara dan juga Pasifik. Cadik adalah batang penyeimbang yang dipasang di sisi perahu, berfungsi menjaga stabilitas saat menghadapi ombak. Teknologi ini menjadi kunci penting dalam pelayaran laut terbuka, terutama bagi perahu kayu berukuran kecil. Bukti keberadaan teknologi ini juga terlihat pada relief kapal di Candi Borobudur yang berasal dari abad ke-8 Masehi, menunjukkan kapal dengan sistem penyeimbang serupa. Perkembangan teknologi ini bisa dilihat pada perahu Sandek dari Mandar, Sulawesi Barat yang sudah digunakan sejak sekitar abad ke-16. Sandek dikenal sebagai perahu layar tradisional tercepat dengan bentuk ramping dan cadik di kedua sisi untuk menjaga keseimbangan. Perahu cadik bukan sekedar alat transportasi, tapi bukti bahwa sejak ribuan tahun lalu, nenek moyang Indonesia sudah menjadi pelaut ulung dengan teknologi yang adaptif dan canggih.
1: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
2: Bisnis apaan? Coba lihat. Kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
1: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
2: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
1: Ah, sok tahu kali pun kau.
2: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
1: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
2: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
3: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

nih bacain gabungan dari kamu, teman Pro 2. Udah ada Rina di Kaliwates. Kalau Rina, dia lebih sering jadi yang mendengarkan. Wow, sama kayak aku. Entah kenapa teman-teman nyaman cerita ke aku dan aku senang bisa jadi tempat mereka pulang. Itu kata Rina, teman Pro 2. Next ada juga dari Lala di Patrang. Kalau Lala ini lebih sering didengarkan. Soalnya kalau ada apa-apa, sahabatku selalu bilang, cerita aja, aku dengerin. Itu dari Lala, teman Pro 2. Terus dari Sinta di Ambulu. Aku lebih sering memendam semuanya sendiri, tapi sekarang udah mulai belajar sih untuk cerita juga ke orang yang aku percaya. Jangan dipendam semuanya sendiri ya, Sinta ya. Kalau bisa ceritain. Terus terakhir ada Bayu di Pakusari. Aku dikenal sebagai tempat curhat di tongkrongan. Ya walaupun kadang lucu, orang yang sering dengerin juga sesekali

nya gitu loh. Kalau aku sih gitu, jadi lebih ke ya aku cerita, tapi ceritanya lewat journaling itu sih. Jadi diceritainnya lewat tulisan, ntar juga dibaca-baca sendiri. Tapi itu sangat baik sih teman Pro 2. Jadi memang journaling ini pun juga bisa jadi suatu cara untuk kita healing dari kerumitan dan berisiknya isi kepala gitu kan. Daripada diceritain ke orang, ya ada sih pasti yang dipercaya ya, satu atau dua orang gitu untuk mendengarkan. Cuman ada juga waktu gimana ketika mau cerita kok sungkan gitu kan. Ya memang setiap individu kan memiliki caranya masing-masing ya, dan punya apa tuh tipenya masing-masing, menjadi seorang yang didengarkan atau menjadi seseorang yang mendengarkan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Salah satu negara dengan pengelolaan sampah terbaik di dunia adalah Swedia. Negara ini fokus pada teknologi waste of energy, daur ulang ketat. Bahkan, Swedia sampai mengimpor sampah dari negara lain untuk diolah jadi panas dan listrik. Hasilnya, sekitar 99% sampah berhasil didaur ulang. Lebih dari 50% diubah jadi energi. Dan hanya 1% yang berakhir di TPA. Kuncinya ada pada pemilahan sampah dari rumah, teknologi canggih, dan pola pikir bahwa sampah adalah bahan bakar.
3: Hey Nin.
4: Iya Tante.
3: Kapan nih sudah?
4: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
3: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Eh, Zizi. Udah kerja kan?
4: Ini kerja di mana sekarang?
3: Gajinya berapa?
4: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
3: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
4: Iya.
5: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Masih di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru di edisi 19 Juli 2026 barengan sama Devi Wulandari ya teman Pro 2. Masih nemenin kamu sampai pukul 10 di interval terakhir ini. Udah waktunya di segmen Inside. Ini kan tadi ya, aku sempat ngebahas tentang Pulau Padar kan yang ada di Taman Nasional Komodo. Itulah teman Pro 2. Sekarang kan memang wisata Indonesia itu lagi semangat banget untuk digaungkan ya, apalagi kayak sport tourism, terus desa wisata itu kan. Nah, itu yang bakalan aku bahas di Insight kita pagi hari ini. Karena ternyata wisata yang kayak kalau desa wisata itu kan lebih ke apa sih, tradisional, terus juga mengikut sertakan warga-wargi daerah sekitar situ gitu kan, yang banyak sekali digemari para generasi-generasi muda-mudi sekarang ini loh. Kalau ngobrolin tentang liburan memang sih banyak banget pilihannya ya kan. Ada itu tadi desa wisata, terus juga ada hiburan modern, ada wahana-wahana seru, wisata estetik yang instagramable ya kan. Terus juga maunya yang alam-alam gitu, yang deket sama kehidupan masyarakat. Yang menariknya lagi teman Pro 2, seperti yang udah aku bilang tadi ya, bahwasanya desa wisata makin kesini nih makin banyak diminati, terutama sama kita-kita yang suka traveling, anak-anak muda yang mencari pengalaman liburan berbeda. Kapan ya? Beberapa kali aku tuh lihat di thread. Itu karena kan bentar lagi bakalan ada event lari di Jogja, di daerah Borobudur gitu deh teman Pro 2. Nah itu tuh banyak yang menawarkan kayak nginep di tempat aku aja gitu-gitu. Pokoknya tuh kayak gimana ya, kita diajak ngerasain menjadi warlock. Itu kan gitu, desa wisata tuh serunya adalah kita diajak untuk ya udah menjadi akamsi gitu loh, anak kampung sini aja jadi warlock. Terus juga di mana, di Bali aku pernah lihat juga, itu lewat di thread aku, kalau ada desa yang dia itu tuh kita bisa ngerasain nginepnya di rumah warga gitu ya, meskipun tetap sih disuruh bayar, cuman kan jauh lebih murah. Dan itu kayak kita diajak menjadi warga lokal. Aku seneng deh gitu, dan itu menarik sekali. Terlebih untuk aku ya, aku lebih ke itu, kalau traveling, kalau ngetrip, aku lebih suka untuk menjadi warga lokal aja. Jadi kebanyakan aku gak akan nginep yang di hotel-hotel cakep gitu-gitu, karena jatuhnya tuh kayak individual banget sih gitu. Karena kan ya udah kayak tidur di kamar sendiri gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak kita menyatu dengan warga lokal, ya udah kayak di guest house atau maybe di apa tuh hotel yang cabin kayak gitu kan, pasti kita bakalan bertemu sama orang-orang yang traveling juga gitu. Tapi kalau di hotel tuh, dalam mindset aku ya, kalau di hotel tuh yaudah, ya kita sendiri-sendiri gitu kalau di hotel yang bagus. Dan liburan sekarang ini memang rasanya gak cuma soal cari tempat keren untuk foto. Banyak yang udah mulai mencari pengalaman yang lebih berkesan ya kan, seperti belajar budaya lokal, nyicipin kuliner khas, terus juga ikut aktivitas warga, atau maybe sekedar wisata menikmati suasana yang tenang, yang itu jauh dari hiruk pikuk kota. Nah, jadi penasaran deh teman Pro 2, kamu apakah sama sepertiku yang lebih suka di desa wisata, atau kamu lebih suka wisata modern? Boleh kasih insight kamu deh teman Pro 2, menurut kamu desa wisata itu lebih menarik daripada wisata modern gak sih? Kalau aku, iya.
In my opinion, itu jauh lebih menarik dibandingin wisata modern. Kayak yang kalau di Malang kan banyak ya wisata-wisata modern gitu kan, dengan wahana-wahana serunya. Nah, kayak gitu, itu aku kurang tertarik yang seperti itu. Jadi, aku lebih suka yang melokal-lokal aja. Desa wisata itu yang paling aku cari kalau sedang bepergian. Karena desa wisata itu punya daya tarik tersendiri. Kita bakalan bahas di insight ini, teman Pro 2, dan aku butuh insight juga dari kamu. Menurut kamu, desa wisata itu lebih menarik daripada wisata modern enggak sih? Boleh kasih tahu ke aku di WhatsApp di 081 559 70 8950.

0: tisu yang kita buang ke kloset bisa langsung hancur dan larut. Ternyata tisu dibuat dari serat kertas yang memang didesain mudah hancur saat kena air. Jadi saat disiram, seratnya cepat terurai dan ikut mengalir di saluran pembuangan. Berbeda dengan tisu basah atau bahkan bahan lainnya seperti plastik yang tidak mudah terurai. Oleh karena itu, boleh saja membuang tisu biasa pada kloset. Tapi ingat, jangan buang tisu basah atau sampah lainnya ke kloset, karena bisa bikin saluran air jadi mampet.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, mereng apa nih? Ih, mereng apa nih? Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
2: Hah?
1: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
3: What?
1: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di Spada teman Pro 2 ya. Kita pagi hari ini ngobrolin tentang liburan di desa wisata. Ini lebih ke aku minta insight dari kamu sih teman Pro 2. Menurut kamu desa wisata itu lebih menarik daripada wisata modern gak sih? Kalau aku jujur aku suka sama desa wisata, jadi kayak itu jauh lebih menarik bagiku. Dan memang sih desa wisata itu selalu punya daya tariknya tersendiri. Jadi kayak kita tuh bisa langsung ngerasain dan juga melihat bagaimana kehidupan masyarakat, terus juga belajar tradisi yang masih dijaga sama lingkungan sekitar situ, terus juga menikmati pemandangan alam sampai mencoba aktivitas seperti membatik, bertani, terus membuat kerajinan tangan atau memasak makanan khas daerah. Sementara itu, wisata modern ini kan biasanya dia menawarkan fasilitas yang lebih lengkap ya, wahana-wahana yang seru, terus juga teknologi yang canggih dan hiburan yang cocok untuk keluarga maupun teman-teman. Kalau kamu tadi teman Pro 2, menurut kamu desa wisata itu lebih menarik gak sih daripada wisata modern? Dan tentang desa wisata ini memang menarik sekali karena semakin kesini tuh semakin berbenah. Jadi banyak desa yang ngegabungin keindahan alam dengan pengalaman budaya tanpa meninggalkan identitas lokal pastinya. Misal, ya kan kayak yang aku sebutin tadi di awal tuh, kalau pengunjung kita-kita yang mau visit ke desa wisata itu bisa nginep di homestay miliknya warga. Terus juga bisa belajar membuat makanan tradisional, menyusuri sawah, menikmati pertunjukan seni daerah, atau membeli produk UMKM sebagai oleh-oleh. Di sisi lain, tapi ada wisata modern juga ya, yang pastinya punya kelebihannya sendiri. Aksesnya biasanya itu lebih mudah, terus juga fasilitasnya lengkap, dan menawarkan pengalaman yang praktis serta cocok untuk berbagai usia. Jadi sebenarnya bukan soal mana yang lebih baik sih, tapi pengalaman seperti apa sih yang lagi kamu cari? Itu dia teman Pro 2. Jadi menurut kamu desa wisata itu lebih menarik dibanding wisata modern gak sih? Boleh kasih tahu di insight. Kamu langsung kirim ke WhatsApp di 081-559-708-950. Bisa juga kamu di Instagram Story Pro 2 Jember, tinggal komen aja di story yang paling akhir. Aku tunggu ya insight dari kamu, teman Pro 2.

0: Kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

0: biasanya olahraga itu lari atau angkat beban? Di Pulau Nias, ada tradisi ekstrim bernama Fahombo atau lompat batu. Para pemuda harus melompati tumpukan batu setinggi sekitar 2 meter. Ini adalah syarat kedewasaan dan latihan untuk jadi prajurit. Dia cuma butuh kekuatan fisik, tapi juga keberanian dan teknik. Sekarang, tradisi ini jadi daya tarik wisata sekaligus simbol semangat pantang menyerah.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92 berasa kayak kita udah sampai di penghujung obrolan hari ini ya. Kalau dipikir-pikir di segmen Insight ini, setiap tempat wisata itu punya cerita dan juga pesonanya masing-masing. Desa wisata ngajarin kita buat lebih dekat dengan alam, budaya, kehidupan masyarakat setempat. Sementara untuk wisata modern juga menawarkan hiburan, inovasi, dan pengalaman yang serba praktis. Yang terpenting sih teman Pro2, apapun pilihan destinasinya, semoga setiap perjalanan kamu itu bisa memberi pengalaman baru, membuka wawasan, dan ngebuat kita semakin menghargai keberagaman yang dimiliki Indonesia. Karena terkadang liburan terbaik ini bukan tentang pergi ke tempat yang paling viral, ya kan? Tapi pulang dengan cerita dan kenangan yang paling berkesan dari tempat itu. Dan jangan lupa selalu buang sampah pada tempatnya. Jaga kebersihan tempat wisata yang kamu kunjungi ya, teman Pro2. Itu tadi buat pada di edisi 19 Juli 2026 ini. Thank you loh teman Pro2. Kamu udah menyimak aku dari pukul 6 pagi tadi. Dan pastinya abis ini bakalan dilanjut sama Pro2 Hitlist, ditemenin sama Vita. Jadi kalau kamu mau request-request lagu, boleh banget mulai dari sekarang kirim aja yang banyak teman Pro2 ya, bikin dia nurutin banyak requestan dari kamu. Have nice weekend teman Pro2, Devi Ula dari pamit ya. Kamu stay tune terus di 89,5 FM Pro2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye.

sebagai crack progression theory atau Habibie factor. Saat itu, Habibie meneliti bagaimana retakan kecil pada badan pesawat bisa berkembang akibat tekanan berulang selama penerbangan. Ia menemukan cara perhitungan titik kritis sebelum retakan menjadi berbahaya. Penemuan ini kemudian digunakan dalam industri dirgantara untuk meningkatkan efisiensi perawatan dan keselamatan pesawat. Hingga kini, prinsip perhitungan tersebut menjadi salah satu

Tahukah kamu, keselamatan pesawat ternyata dipengaruhi satu rumus dari Indonesia. Pada tahun 1960-an, BJ

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat siang teman Pro 2, siang ini ada info fresh nih buat kamu seputar asap kebakaran hutan bayangi laga final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. BGN ungkap status pengadaan motor listrik Rp243 miliar. Rupiah. Sinergi TNI Polri dan Pemda kawal kunjungan Menko Pangan di Bondowoso. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina.

Informasi pertama, asap tebal dari kebakaran hutan di Kanada masih membayangi sebagian wilayah timur Amerika Serikat. Tepat sehari sebelum laga final Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Spanyol digelar di New Jersey tepat pada minggu hari ini. Kabar baiknya, asap paling tebal diperkirakan menghilang dari kawasan itu sebelum laga final berlangsung. Dikutip dari salah satu laman bahwa kabar buruknya sejumlah kepulauan asap yang lebih tipis masih mungkin bergerak masuk ke area tersebut. Informasi kedua, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik menjadi salah satu poin laporan keuangan BGN tahun 2025. Menurutnya, BGN mencatatkan uang muka pengadaan dari motor listrik sebesar Rp243 miliar dalam laporan keuangan tersebut. Menurut Agustina, uang muka tersebut dicatatkan tepatnya pada laporan keuangan 2025 karena transaksi dilakukan tepatnya pada tahun anggaran tersebut. Sementara itu, pelunasan pengadaan motor listrik dilakukan tepatnya pada tahun 2026 ini, sehingga tercatat sebagai peristiwa setelah penutupan tahun buku. Dirinya juga menyebutkan bahwa pelunasan pengadaan motor listrik telah diselesaikan tepat pada tahun anggaran 2026. Namun pengadaan tersebut hingga kini belum dicatatkan sebagai aset tetap berupa peralatan dan mesin secara definitif. Informasi ketiga, kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan atau Zulhas di Kecamatan Curadami, Kabupaten Bondowoso tepatnya pada Sabtu kemarin membawa manfaat bagi ratusan masyarakat penerima bantuan. Sebanyak 350 warga menerima bantuan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP masing-masing seberat 5 kg disertai dengan tali ASI. Penyaluran bantuan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja dari Menko Pangan di wilayah Kecamatan Curadami. Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 9.26 waktu Indonesia Barat hingga 10 waktu Indonesia Barat itu dipastikan di kantor Kecamatan Curadami dan Pondok Pesantren Nurul Islam, Desa Ponco Nganti. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 siang hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Menikmati hari libur, karena hari ini kita udah berjumpa di hari Minggu ya. Benar-benar waktunya harus dimaksimalin, karena banyak sekali waktu-waktu yang bisa kamu manfaatkan untuk menikmati libur akhir pekan kamu, teman Pro 2. Semoga yang lagi santai di rumah, lagi jalan-jalan, atau mungkin yang lagi kumpul sama keluarga, harinya juga makin seru, makin bisa kamu nikmati dengan momen-momen kecil yang berkesan hari ini, teman Pro 2. Karena ya kalau dipikir-pikir teman Pro 2, gak semua orang tuh bisa menikmati hari libur dengan rebahan aja. Pastinya juga ada beberapa teman Pro 2 yang benar-benar meskipun hari libur tetap ada yang harus bertugas, harus menyelesaikan kewajibannya ya. Yang penting teman Pro 2 harus tetap bersemangat, karena ada beberapa dari teman Pro 2 yang justru pengen banget ya hari libur tanggal merah, tapi pengennya santai di rumah, libur atau gak bekerja gitu. Tapi untuk teman Pro 2 yang lagi bekerja, semangat untuk hari ini teman Pro 2, karena bekerja di hari libur memang punya tantangan tersendiri ya tentunya untuk teman Pro 2 semuanya, biar kamu tetap bisa konsisten jaga semangat kamu. Nah, saat orang lain mungkin lagi menikmati waktu bareng sama keluarga, justru kita harus menyelesaikan tanggung jawab kita ya teman Pro 2, kerja keras dan mungkin harus cari cuan. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, semua itu harus bisa kita jalani dengan enjoy, dengan senang hati, supaya apa nantinya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan juga membawa hasil yang maksimal juga. Jadi buat teman Pro 2 ya, meskipun sekarang di kalender lagi menunjukkan tanggal merah ataupun weekend, gak apa-apa, tetap jalani aja hari ini teman Pro 2. Buat yang lagi liburan, buat yang lagi bekerja, tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangatnya juga. Oke deh teman Pro 2, sembari mengisi waktu kamu dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat ya, tentunya Vita Karina bakal menemani kamu di edisi hari ini dengan program acara pertama di siang ini dengan Pro 2 Hitlist. Kamu bisa request lagu kesukaan kamu seperti biasa teman Pro 2. Kalau kemarin kamu udah pantengin di jam 2 siang sampai dengan jam 4 sore, itu kan ada top 20 nih yang berisikan jajaran lagu-lagu yang memasuki di posisi-posisi 20 sampai dengan posisi 1. Nah sekarang waktunya teman Pro 2, request terus lagu kesukaan kamu, biar nanti pas waktu dibacain chart ya, atau jajaran tanggal lagu, lagu kesukaan kamu bisa masuk di posisi ataupun urutan teratas. Yuk teman Pro 2 yang mau request, aku tunggu di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950, atau mungkin teman Pro 2 yang mau ikut bergabung dari Instagram juga bisa banget, nanti aku bakal sertakan dari question box. Jadi kamu bisa isiin lagu apa yang kira-kira bisa diputar sama Vita, nanti Vita bakal puterin spesial buat kamu teman Pro 2 menyambut hari libur yang sangat dar-der-dor banget mulai dari pagi. Ada yang dari pagi udah harus bangun pagi, beraktivitas atau berkegiatan kerja bakti mungkin, atau teman Pro 2 ada juga yang berangkatnya harus pagi karena ya libur tidak selalu libur, tapi harus bekerja dari pagi. Nah untuk menambah semangat kamu, yuk langsung aja request di gabungannya Pro 2 Hitlist. Kali ini teman Pro 2, nanti aku bakal bacain gabungan kamu sampai dengan jam 12 siang nanti, untuk nungguin requestan dari teman Pro 2 semuanya.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Chili memiliki gurun Atacama yang dikenal sebagai salah satu gurun paling kering di dunia. Di beberapa bagian gurun ini, hujan hampir tidak pernah turun selama puluhan tahun loh. Wah, penduduk asli sana kuat banget ya.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Semana dengan sesi potret, apa yang ada di benak kamu teman Pro 2 kalau kamu dengerin lagunya Ari Lesmana? Yaps, yang belakangan ini benar-benar banyak banget berseliweran di playlist ya, ataupun kamu sebagai para penikmat musik Indonesia udah sering banget dengerin lagu sesi potret by Ari Lesmana. Ini tuh lagunya ngena banget di hati teman Pro 2. Dan lewat lagu ini, Ari Lesmana menghadirkan nuansa akustik yang sederhana tapi rasanya hangat banget ataupun relate juga ya dengan kehidupan banyak orang yang mungkin lagi rindu akan seseorang yang sekarang itu udah jauh dari kita. Kita rindu dengan momen-momen yang pernah diabadikan bersama dengan orang-orang yang kita sayangi dan seolah setiap potret itu menyimpan cerita ataupun perasaan yang masih bisa membekas di hati kita. Nah, cocok banget juga teman Pro 2 untuk didengarkan ketika kita itu lagi rehat sebentar dari rutinitas atau mungkin kita yang lagi menikmati waktu istirahat kita gitu ya, sambil dengerin ataupun menikmati suasana yang begitu tenang ataupun sekedar bernostalgia dengerin lagu yang barusan udah aku puterin juga teman Pro 2. Ini sih jadi lagu favorit juga ya, kalau misal teman Pro 2 lagi rindu seseorang tapi orangnya udah gak ada ataupun orangnya udah jauh di sana. Lagunya Ari Lesmana benar-benar bisa membuat kamu ingat akan momen kecil ataupun ingat sama seseorang yang membekas di hati kamu teman Pro 2.

Pastinya ada lagu galau, pasti juga ada lagu-lagu yang bikin kita semakin bersemangat. Karena ada lagu yang sedikit beat ya, bahkan juga bisa membuat teman pro 2 lebih bisa mengenang apa yang hal-hal sudah kamu lakukan, hal-hal sebelumnya yang udah kamu lakukan, dan ternyata relate banget dengan makna lagu yang lagi kamu dengerin juga, teman pro 2. Kira-kira ada gak sih, teman pro 2, lagu yang benar-benar bisa membuat kamu ingat akan sesuatu hal? Kalau misal ada, langsung aja request lagunya, kira-kira apa, teman pro 2. Kayak satu teman pro 2 nih, ada yang lagi pengen mengenang sesuatu dari lagunya Vanessa Z featuring Roni Parulian yang judulnya adalah Takkan Terulang. Wah, ini maknanya begitu dalam banget ya kayaknya ya. Dia lagi rindu seseorang dan kayaknya lagu ini bisa banget ya, mungkin bisa menyampaikan apa yang lagi dia rasakan. Oke, selanjutnya ada juga dari teman pro 2 yang baru aja bergabung, dari Kak Rena. Halo, selamat siang semuanya. Request lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Salamnya buat teman pro 2 yang lagi menikmati hari libur akhir pekan. Seperti yang kata Kak Vita tadi, kalau yang liburan selamat berlibur, tapi yang buat bekerja, orang yang lagi bekerja selamat bekerja aja. Kak Rena ini lagi liburan atau justru lagi bekerja juga nih? Oke, selanjutnya ada dari fanbase-nya dari BTS nih, katanya request lagu 2.0, fanbase dari BTS. Oke, ini ARMY pasti ya. Kalau fanbase-nya BTS itu biasanya kan ARMY, dan ada juga fans dari BTS itu di beberapa negara, salah satunya di Indonesia. Oke, ditunggu aja ya lagunya ya. Dan juga untuk teman pro 2 semuanya yang mau ikut bergabung, boleh banget sembari menikmati waktu kamu yang lagi nyemil-nyemil santai, atau mungkin lagi masak-masak ya di rumah mumpung libur. Stok di kulkas juga masih banyak, kayaknya langsung hajar aja bikin ataupun eksekusi beberapa bahan yang ada di kulkas jadi satu makanan yang enak untuk dicemilin ataupun untuk disantap ya. Apalagi kalau di rumah lagi banyak keluarga yang datang, tuh bisa jadi sajian yang menggugah selera. Wah. Oke deh teman pro 2 ya, langsung aja aku bakal puterin tancap gas lagi buat muterin lagu-lagu yang udah kamu tunggu-tunggu, teman pro 2. Kira-kira lagu kesukaan kamu udah aku puterin apa belum? Kalau belum, langsung aja request dan aku nantikan gabungan kamu selanjutnya.

0: Masih ingatkah kamu dengan permainan damar batu kali atau dam-daman? Permainan papan tradisional khas Jawa ini sering disebut juga sebagai catur Jawa. Permainan ini dimainkan oleh dua orang. Untuk menentukan giliran pertama, pemain melakukan sweep. Bidak diletakkan di titik perpotongan garis pada papan, lalu digerakkan satu langkah ke depan, samping, atau diagonal sesuai garis. Bidak tidak boleh mundur, kecuali saat memakan lawan. Cara memakan lawan adalah dengan melompati bidak lawan ke titik kosong di belakangnya. Bidak yang berhasil mencapai gunungan atau segitiga lawan akan menjadi raja, atau disebut dadidam. Raja punya keistimewaan, bisa bergerak bebas ke segala arah dan melompati lebih dari satu titik. Jika seseorang pemain punya kesempatan memakan bidak lawan, tapi tidak melakukannya, lawan boleh meneriakkan gem dan mengambil 3 bidak milik pemain yang lalai.
1: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
2: Ya, terus?
1: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
2: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
1: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
2: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
1: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
2: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
1: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
3: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

Yes, teman Pro 2, barusan sudah ada satu single dari BTS dengan 2.0. Setelah sempat fokus tepatnya pada proyek solo masing-masing ya, kini BTS kembali sebagai grup dengan energi baru lewat 2.0. Tapi bukan hanya sekedar lagunya aja gitu ya, tapi kita juga menelusuri bagaimana makna dari lagu ini. Karena memang lagu ini menjadi salah satu babak baru dari perjalanan mereka setelah sempat vakum beberapa tahun aja. Kalau mungkin teman Pro 2 di beberapa tahun belakang kemarin kayak kangen banget gitu ya sama BTS, sekarang udah gak usah kangen-kangen lagi teman Pro 2, karena karyanya pun juga bisa kamu nikmati dengan karya terbarunya. Mengusung nuansa hip-hop yang kuat dipadukan dengan sentuhan trap modern ya, 2.0 ini menggambarkan perkembangan dari BTS ya, perkembangan dari BTS yang semakin matang dan juga melupakan identitas musik yang sudah membesarkan nama mereka. Dan lagu ini juga melibatkan kontribusi beberapa member dalam proses penulisannya, sehingga memang terasa sangat personal banget ya, terutamanya untuk kamu para penggemarnya. Dan tentunya maknanya pun sangat luar biasa sendiri teman Pro 2 ya, sebagai salah satu awal dari kembalinya BTS. Oke teman Pro 2, kalau tadi aku udah ngebacain gabungan-gabungan yang udah masuk dan sesuai dengan requestan kamu ya, kali ini fanbase-nya dari Mesahira lagi ngegeruduk banget di question box Instagram Pro 2 Jember. Aku cek satu-satu ya, dari @NabilaAfsari, kemudian @KilaArifah, Frisela, kemudian juga ada Nana Arfas, ada @SilvaMaya, kemudian ada Gaby, ada juga @Aprianti Sahid, kemudian ada @Satyazura dan @Mawarwakia. Aduh, ini namanya kayak sulit banget ya dibaca. Marwakia. Ini katanya udah nungguin lagunya Mesahira yang judulnya Di Ujung Minggu. Pas banget ini juga, sekarang kan waktunya udah di ujung minggu, udah di hari Minggu juga. Udah pas banget sama lagunya Mesahira teman Pro 2. Oke, kemudian ada dari @TTA_Mahar. Request lagunya Nabila Takia yang judulnya Cegil. Oke. Kebanyakan kalau dari jebolan ajang pencarian bakat seperti Idol ya, itu udah bisa kita hafalin fanbase-nya siapa aja tuh. Ada fanbase-nya Mesahira biasanya yang udah kumpul, kemudian juga ada fanbase-nya dari Roni Parulian, kemudian Liodra juga ada, kemudian ada Nabila Takia, Angie Carvalho, dan beberapa deh ya. Tapi yang paling sering banget emang yang di request adalah lagu-lagu itu tadi teman Pro 2. Tuh kan terbukti juga udah masuk di top 20, bahkan juga sudah menempati di jajaran ataupun posisi-posisi yang semakin minggu, semakin hari, semakin minggu, semakin ada di puncaknya gitu. Tapi kalau misal idola kamu ataupun lagu kesukaan kamu gak ada di posisi teratas, mungkin belum rezekinya.

aja. Jadi kalau teman Pro 2 pengen idola kamu ataupun lagu kesukaan kamu bisa masuk di posisi teratas ya, teman Pro 2 harus gercep, harus satset juga requestnya biar nanti bisa memasuki di posisi 1. Oke deh teman Pro 2, spesial buat kamu semuanya yang sudah menantikan lagunya Mesahira. Kemudian juga nanti disusul dengan lagunya Nabila Takia, ditunggu aja di posisi selanjutnya ya. Kok di posisi kayak udah ngebacain top 20 ya? Maksudnya buat teman Pro 2 yang udah nungguin, nanti aku bakal masukin di urutan kedua ya setelah lagunya Mesahira di ujung minggu. So buat kamu semuanya teman Pro 2, nikmatin waktu kamu, nikmatin lagu-lagu yang aku hadirkan di ruang dengar kamu siang hari ini. Tentunya kita masih di Pro 2 Hitlist.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, tahukah kamu? Apakah kamu Brasil memiliki hutan hujan terbesar di dunia, yaitu hutan Amazon? Hutan ini sangat penting bagi bumi karena menghasilkan sebagian besar oksigen dan menjadi rumah bagi ribuan spesies tumbuhan dan hewan yang tidak ditemukan di tempat lain.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu, perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh, gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi, kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan, aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

Sebuah perjalanan pasti ada awal, ada akhir. Tapi ini juga bukan menjadi akhir perjalanan dari NCT, teman Pro 2. Ya memang sebelumnya mungkin teman Pro 2 udah dengar bahwa kabarnya NCT itu akan berhenti dari salah satu pihak ya. Tapi secara resmi ini sudah diinformasikan lagi teman Pro 2, semua member dari NCT dipastikan melanjutkan perjalanan karir bersama dengan agensi SM Entertainment setelah resmi untuk memperpanjang kontrak eksklusif mereka. Jadi memang yang namanya kontrak itu kan udah ada batasan waktunya, tapi ternyata lanjut lagi teman Pro 2, gak berhenti sampai situ aja. Jadi SM Entertainment merilis pernyataan resmi ya, tepatnya pada Rabu 15 Juli waktu lalu, yang sudah dikonfirmasi bahwa ketujuh member seperti ada Johnny, ada Taeyong, ada Yuta, Dayung, Jayun, Jungwoo, serta juga Haechan sudah memperbarui komitmen kerjasama dengan agensi. Nah, pihak dari manajemen juga sudah menyatakan teman Pro 2 bahwa keputusan untuk memperpanjang kontrak ini merupakan cerminan kerjasama yang kokoh, kemudian ikatan kuat yang sudah dibangun oleh para member bertahun-tahun. Sejak resmi debut di tanggal 7 Juli 2016, NCT kemudian disebutkan sudah mengukuhkan posisi mereka sebagai salah satu grup terdepan di industri K-pop berkat cinta dan juga dorongan dari para penggemarnya di seluruh dunia. Kabar mengenai kelanjutan masa depan dari grup ini juga sudah muncul setelah rangkaian persiapan dari proyek besar mereka. Tepatnya pada awal bulan ini, NCT sudah mengkonfirmasi bahwa mereka akan comeback lagi dengan album studio ketujuh mereka, tepatnya pada 24 Agustus nanti. Gak sabar dong ya, pastinya teman Pro 2, bagaimana untuk performa terbaik dari karya-karya yang nantinya akan dibawakan oleh NCT. Tidak hanya itu aja teman Pro 2, dan kabarnya mereka juga sudah mengumumkan agenda tur konser kelima yang bertajuk New City, The Red Line, di mana rangkaian tersebut juga sebagai salah satu pertunjukan yang dijadwalkan resmi dimulai di Seoul tanggal 18 sampai dengan 20 September. Selain itu, Indonesia juga menjadi destinasi pertama mereka setelah konser di Korea Selatan. Tur kelima NCT juga bakal digelar di Indonesia Arena Jakarta tepat pada 3 Oktober. Tapi masih belum ada informasi lanjutannya ya, ataupun detail informasinya seperti apa mengenai seat plan ataupun juga daftar harga dari tiket konser NCT di Indonesia Arena 2026. Jadi untuk teman Pro 2 yang sudah menantikan kabar terbarunya, nanti pasti bakal ada informasi-informasi yang bakal kita update ya teman Pro 2. Jadi ditunggu aja, atau mungkin kamu bisa scrolling di media sosial tuh pasti ada kabar-kabar terbaru dari NCT. Ada juga yang sudah menunggu lagunya NPD dengan judulnya Sempurnanya Aku dari teman Pro 2 yang lagi dengerin di RRI Digital. Asalnya dari Surabaya. Halo, aku dari Surabaya. Dari Kak Ray yang katanya request lagu ini aja deh, NPD Sempurnanya Aku. Lagu yang aku dengerin di awal tahun 2026 dan ternyata lagunya oke banget. Oke. Salam ya buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin di RRI Digital ataupun teman Pro 2 semuanya yang lagi stay tune udah dari tadi siang. Tadi pagi sampai dengan siang ini tuh kebalik kan. Mulai dari tadi pagi, karena memang teman Pro 2 hiburannya mungkin ada yang cukup mendengarkan radio ataupun menantikan lagu-lagu kesukaan kamu. Pastinya ini bisa jadi salah satu lagu yang bisa kamu dengerin untuk menemani libur akhir pekan kamu teman Pro 2. Lagunya NPD Sempurnanya Aku, kemudian juga disusul dengan lagu-lagu lainnya teman Pro 2. Ada yang bakal aku puterin dua lagu selanjutnya di playlist kita siang hari ini, ada dari Judika featuring Andi Rianto dengan Tenang. Kemudian juga ada lagunya Rain Laude, Bersenja Gurau. Selamat menikmati lagu-lagu siang hari ini. Tentunya kita masih di Pro 2 Hitlist yang udah dari tadi stay tune. Mau request, masih aku tunggu gabungan kamu mumpung ada waktu teman Pro 2.

0: Terlepas dari unsur mistik, lagu Boneka Abdi memiliki sejarah menarik. Lagu ini berasal dari Jerman dengan judul Hansenklin. Lagu anak-anak tradisional dari abad ke-19 yang dulu sering dinyanyikan oleh para ibu untuk menghibur anaknya. Versi Jermannya bercerita tentang anak bernama Hans yang berpetualang keliling dunia. Sedangkan versi Sunda justru mengisahkan boneka lucu. Di Indonesia, lagu ini makin populer setelah menjadi original soundtrack dari film horor Jelangkung di tahun 2011 dan film horor Danur di tahun 2017.
1: Pilih siapa kita di pilkada ini?
2: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
1: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Ya bayar dong.

Gak selalu kebahagiaan itu datang dari semua hal yang besar ataupun semua hal yang mewah atau bahkan uang. Ya walaupun uang itu bikin kita bahagia ya, gak ada uang kita cenut-cenut kepalanya. Tapi justru teman Pro 2, kita tuh bisa dapetin kebahagiaan itu dari momen sederhana sebenarnya. Dari duduk bersama, bercanda, atau hanya sekedar menikmati senja sore. Atau mungkin aja teman Pro 2 sekedar untuk berbagi cerita dengan orang yang kita sayangi itu udah termasuk juga dari kebahagiaan ya. Sama kayak lagunya Raim Laude dengan Bersenja Gurau. Suasananya bikin kita hangat gitu ya kalau mendengarkan lagunya Raim Laude. Gak tahu kenapa ya kalau aku dengerin lagunya Raim Laude itu kayak bawa ketenangan tersendiri gitu ya. Dari setiap liriknya, kemudian juga lantunan musiknya itu benar-benar membawa kita itu ada di suasana yang lebih tenang, bahkan juga penuh rasa syukur. Karena memang lagu-lagu dari Raim Laude itu mengajak kita untuk lebih bersyukur lagi dengan kehidupan yang kita jalani. Coba deh kamu cari-cari makna dari lagu-lagu yang sudah diciptakan oleh karyanya Raim Laude, teman Pro 2. Kemudian kalau kita melihat juga dari ciri khas liriknya, kemudian kita dengerin kayak puitis banget gitu ya, mudah dipahami juga. Dan tentunya mengajak pendengarnya ataupun kamu yang ngefans banget dengan Raim Laude, untuk kalian itu bisa menghargai kebersamaan ataupun menikmati setiap detik yang kita jalani. Aransemen musiknya juga pas banget, lembut, berpadu dengan vokalnya yang begitu khas. Bahkan juga hangat, lagunya juga bisa kita dengerin menenangkan sekali gitu ya. Seolah kayak mengajak kita itu lebih berhenti dulu untuk menjalani aktivitas ya, yang mungkin sangat padat, menguras tenaga, menguras pikiran sejenak untuk bisa menikmati setiap momen yang kita jalani. Menikmati lagu ini lebih santai lagi aktivitasnya gitu ya. Jadi membawa ketenangan deh intinya lagu ini, teman Pro 2. Cocok juga biasanya untuk bisa kamu dengerin ketika malam ataupun sore hari. Pas juga pas waktu teman Pro 2 itu menikmati senja sore. Ah, kayaknya dapet banget momennya. Ya teman Pro 2, sembari menunggu waktu azan zuhur ya, tentunya teman Pro 2 tetap di channel kami 89,5 FM. Karena pastinya masih ada beberapa single di menit-menit akhir program acara Pro 2 Hitlist ya. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2, tetap di sini aja bareng sama Pro 2, teman terbaik kamu.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, sebagian wilayah Belanda ternyata berada di bawah permukaan laut. Untuk melindungi negaranya dari banjir, Belanda membangun sistem tanggul, bendungan, dan kanal yang sangat canggih. Sistem pengolahan air ini bahkan menjadi contoh bagi banyak negara di dunia.

Teman Produa, terkadang tanpa disadari, lisan kita mudah membicarakan kekurangan orang lain. Padahal, ghibah dapat merusak persaudaraan dan mengurangi pahala amal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, "Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seseorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari jaga lisan kita. Jika tidak ada kebaikan yang bisa disampaikan, maka diam adalah pilihan yang lebih mulia. Semoga Allah menjaga lisan kita dari perkataan yang sia-sia dan menghiasi hidup kita dengan akhlak yang mulia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

teman terbaik kamu. Hai, selamat siang Tuan Pro 2. Tentunya Vita Karina masih menemani kamu di sesi Muda Kreatif kali ini ya. Senang banget aku bisa kembali ngasih beberapa informasi buat kamu semuanya teman Pro 2 seputar dunia kreatif, bisnis, UMKM ataupun teknologi, gaya hidup produktif. Dan mungkin ada beberapa kisah-kisah inspiratif ya, nah yang nanti bisa aku spill bagaimana dunia bisnis bisa berkembang, terutamanya yang dijalankan oleh anak muda. Karena tentunya teman Pro 2 jadi kreatif itu bukan hanya punya modal yang besar ya, tapi teman Pro 2 juga harus punya ide yang sederhana tapi bisa dieksekusi dengan konsisten, yang justru bisa membuka jalan menuju peluang yang lebih besar lagi. Jadi teman Pro 2, jangan ragu ya untuk memulai apapun yang kamu punya hari ini. Kemampuan kamu, ide-ide yang baik, ide-ide yang bagus, bisa kamu eksekusi langsung teman Pro 2. Siapa tahu ide usaha atau pengalaman-pengalaman yang seru ini bisa kamu lakukan dengan baik selanjutnya ya, untuk bisa menjadi cerita-cerita inspiratif dari perjalanan kamu teman Pro 2. Dan Muda Kreatif kali ini bisa kamu simak ragam informasinya. Jadi untuk teman Pro 2 yang lagi rehat sejenak dari ragam aktivitas kamu di libur akhir pekan kali ini, atau buat teman Pro 2 yang baru aja menunaikan ibadah sholat zuhur, sekarang waktunya duduk manis dulu ya, dengerin Pro 2. Kamu bisa update informasi selanjutnya teman Pro 2 di Muda Kreatif. Tentunya jangan lewatkan informasi-informasi seru dan juga fresh ya, yang tentunya bakal aku hadirkan di ruang dengar kamu.

0: biasanya Jember identik sama nongkrong dan kuliner. Fun fact-nya, Jember menyimpan jejak peradaban manusia purba loh, tepatnya di Kecamatan Arjasa. Di sana ada situs Duplang yang menyimpan puluhan batu megalitikum seperti menhir, dolmen, dan batu kenong. Gak jauh dari situ, ada juga situs Calok dengan batu kenong kembar dan dolmen besar berwarna hitam. Batu-batu ini dipercaya dulu dipakai sebagai media pemujaan dan persembahan leluhur. Jadi, sebelum Jember dikenal sebagai kota seperti sekarang, tempat ini sudah jadi ruang hidup manusia sejak ribuan tahun lalu.
1: Minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
3: Pintarnya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
4: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

kadang kita itu udah punya banyak ide ya, tapi untuk kita bisa terjun langsung di dunia bisnis, kayaknya kita juga harus mikir dua kali seputar resikonya apa. Kemudian kita pun juga harus mengikuti tren-tren yang ada di zaman sekarang, teman Pro 2. Dan memang faktanya banyak sekali bisnis yang sedang tren saat ini justru berawal dari ide sederhana dan kemampuan untuk melihat peluang di sekitar. Nah sekarang ini juga banyak ya untuk usaha berbisnis makanan ataupun minuman, dan harus berbasis kekinian gitu biar mengikuti perkembangan zaman. Karena sekarang tuh banyak banget ya kayak kemasannya dimodel dengan tren-tren yang ada di zaman sekarang dan bisa jadi favorit kamu, atau bahkan juga dengan keunikan-keunikan produk yang kita hasilkan ya. Entah itu ada variasi, kalau misal minuman ada minuman yang rasa matcha, kopi literan, ataupun dessert box ya, atau mungkin ada variasi lainnya yang memang ini bisa jadi salah satu ide fresh dan inovasi baru ya di dunia bisnis kuliner. Nah kemudian juga ada camilan-camilan yang sekarang juga bisa mengikuti tren ataupun inovasi-inovasi baru. Kayak misal ada camilan pedas yang selalu punya pasar tersendiri. Bahkan juga bukan hanya camilan aja, ada beberapa makanan-makanan yang memang sudah ada level-levelnya gitu, teman Pro 2. Nah itu kalau di dunia kuliner atau bisnis kuliner. Tapi bagaimana untuk bisnis style ataupun juga gaya hidup ya, seperti bisnis thrift ataupun pre-love. Ini juga masih diminati karena memang banyak banget orang yang mencari barang berkualitas dengan harga yang lebih ramah di kantong. Nah kali ini aku juga mau ngebahas ya, kalau biasanya kan udah biasa banget kita ngebahas seputar muda kreatif untuk bisnis kuliner. Nah kali ini aku mau coba untuk kasih edukasi ke kamu semuanya, teman Pro 2, seputar bisnis thrift ataupun pre-love. Jadi untuk kamu semuanya, teman Pro 2 yang pengen tahu lebih lanjut, atau kamu yang punya ide untuk berbisnis thrift atau pre-love, mungkin kamu bisa ikuti beberapa tips yang bakal aku share di ruang dengar kamu, teman Pro 2. Jadi jangan lewatkan, pantengin aja Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Kancing baju terlihat kecil dan sederhana. Di zaman dahulu, pakaian belum memakai kancing seperti sekarang. Orang-orang mengikat baju dengan tali, peniti, atau bros dari tulang dan logam. Fakta menariknya, kancing pertama justru lebih sering dipakai sebagai hiasan, bukan sebagai pengikat. Barulah pada abad ke-13 di Eropa, kancing mulai digunakan sebagai pengancing pakaian. Sejak saat itu, kancing sudah menjadi bagian penting dan terus digunakan hingga sekarang.
1: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu . Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
2: Suti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
1: Ya ampun. Iya ya mak. Iya.
3: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang nggak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

kita ngomongin seputar dunia bisnis, banyak banget tren yang lagi berkembang, teman Produa. Salah satunya adalah thrifting. Bisa kamu contoh atau mungkin dari inovasi-inovasi yang ada bisa jadi inspirasi buat kamu, teman Produa. Salah satunya adalah kisah inspiratif ya dari pedagang yang memenuhi di Pasar Gasibu, Bandung. Ternyata menjadi salah satu lapak yang selalu ramai pengunjung nih, teman Produa. Lapak itu milik dari Nandang, penjual celana thrift berkualitas untuk pria ataupun wanita dengan harga yang terjangkau. Dan dia itu menjual celana dengan tren fashion terkini ya, dengan harga yang ramah juga di kantong. Dan mungkin kalau teman Produa cari kualitas-kualitas yang terbaik ya, thrift itu kan harus pinter-pinternya banget untuk kita memilih nih, teman Produa. Tenang aja, kalau di sana ternyata juga sudah tersedia celana modis yang menjadi pilihan banyak orang. Dan ternyata Nandang ini sudah menjalani bisnisnya selama 16 tahun. Tapi perjalanan untuk menuju kesuksesan gak mulus ya tentunya. Sebelum jadi pebisnis, dia bekerja di sebuah perusahaan swasta. Nah, kemudian perusahaan tempatnya ini bangkrut dan dia pun terkena pemutusan hubungan kerja ataupun PHK. Kemudian dengan modal seadanya, dia mencoba untuk peruntungan dengan berjualan telur asin. Sempat berbisnis telur asin di bidang kuliner ya, teman Produa. Kemudian 2 tahun dijalani, tapi bisnis ini harus tutup karena memang kesalahan eksperimen resep. Nah, gak menyerah, ternyata Nandang bangkit kembali dengan membeli 2 mesin jahit. Dia mampu untuk memproduksi celana anak maupun juga dewasa dan dipasok ke pasar sekitarnya. Kemudian 3 tahun dijalani, usahanya juga terpaksa dihentikan karena bahan baku semakin mahal. Jadi kita pun juga harus melakukan riset juga ya sebelumnya. Tentunya teman Produa, entah itu dari bahan yang digunakan atau justru harga-harga di pasaran seperti apa. Nah, kemudian pada tahun 2009 dengan semangat baru, Nandang kembali untuk membuka usaha dengan melihat peluang bisnis. Ya, ini adalah pakaian bekas impor, seperti khususnya celana yang ternyata menjadi titik balik di dalam hidupnya, teman Produa. Kemudian dirinya menjual celana thrift secara offline setiap hari Minggu di Pasar Gasibu, Bandung. Nah, tidak hanya itu aja, teman Produa, menariknya dia juga membuka toko online di Shopee dan juga TikTok Shop bernama Lysini Store. Ya, jadi setiap hari akhirnya anaknya pun juga ikut membantu untuk menjualkan celana melalui live streaming dari rumah. Dan langkah ini juga diambil karena melihat kebiasaan belanja masyarakat yang kini memang lebih sering dilakukannya dari handphone. Belanja apapun dari handphone, semuanya dari handphone, teman Produa. Untuk stoknya, dia memborong barang dari pasar Gade Bage yang ternyata menjadi surganya pakaian bekas di Bandung. Karena memang sudah punya banyak relasi, dia mendapatkan harga yang lebih murah ketika membeli ya. Dan akhirnya dia belanja lagi 1-2 minggu supaya nanti koleksi selalu baru dan juga pelanggan tidak mudah bosan. Jadi selain kita harus punya strategi untuk bagaimana bisa laku ataupun menjadi daya tarik, teman Produa juga harus bisa menentukan ya harganya sesuai dengan modal kamu gak sih, teman Produa. Terlalu mahal gak nih belinya? Karena kalau terlalu mahal pasti nanti dijualnya pun juga dengan harga yang mahal. Dan pasti konsumen pun juga mikir-mikir ya ketika mau beli sesuatu dengan harga mahal, kayaknya juga rada mengesampingkan akhirnya. Tapi kalau misal kamu dapat harga murah ketika membeli, menjualnya dengan harga yang standar atau masih bisa dipertimbangkan lagi gitu ya, bahwa itu adalah harga yang umum atau masih bisa dijangkau oleh masyarakat, pasti banyak banget yang bakal membeli produk kamu ataupun bisnis kamu, teman Produa. Seperti halnya thrifting yang dijalankan oleh Nandang di Bandung, menjadi inspirasi buat teman Produa juga yang pengen terjun di dunia bisnis thrifting. Thrifting ya, thrifting itu memang sekarang tuh lagi gencar-gencarnya banget, teman Produa. Kalau misal teman Produa pengen
membeli baju ataupun juga pakaian ya dengan kualitas impor tapi harganya sangat miring. Karena biasanya kalau baru itu benar-benar identik dengan harga-harga yang mahal ya. Bahkan juga mungkin teman Pro 2 masih mempertimbangkan daripada beli baju atau beli celana atau beli pakaian yang harganya mahal, mending untuk menyambung hidup. Ada yang seperti itu. Tapi kembali lagi teman Pro 2, semua ada di tangan kamu, ada di pilihan kamu. Kalau misal kamu pengen cari yang harga yang murah, mungkin bisa disesuaikan carinya di mana, belinya di mana, dan kualitasnya seperti apa juga bisa disesuaikan juga. Semuanya disesuaikan dengan keuangan kamu juga teman Pro 2. Tapi gak ada salahnya juga kalau misal teman Pro 2 pengen beli yang harga mahal di toko termahal juga boleh banget teman Pro 2 ya. Oke, tentunya bukan hanya satu cerita inspiratif aja yang Vita spill siang hari ini. Karena bentar lagi Vita juga bakal kasih satu informasi ya buat teman Pro 2 semuanya. Yang pengen tahu lebih lanjut bagaimana caranya untuk bisa berjualan ataupun berwirausaha sendiri, membuka peluang pekerjaan terutamanya di dunia thrifting, seperti apa strateginya, atau mungkin ada beberapa hal yang bisa kamu terapkan di bisnis selanjutnya, yakni adalah bisnis thrifting ya. Jadi untuk kamu teman Pro 2, poin-poin yang bakal aku share sesaat lagi jadi poin yang bisa kamu terapkan ataupun menjadi inspirasi kamu. Sesaat lagi teman Pro 2 masih di Santai Siang.

0: Jam alarm merupakan bunyi kecil yang sering jadi hal pertama yang kita dengar setiap pagi. Padahal, suara ini mengatur awal dari banyak hari dalam hidup kita. Sebelum jam alarm ditemukan, manusia mengandalkan matahari atau suara alam untuk bangun. Tak ada pengingat pasti tentang waktu. Seiring berkembangnya jam mekanik, alarm mulai ditambahkan sebagai penanda waktu bangun. Fungsinya sederhana, membangunkan tepat waktu. Sejak saat itu, jam alarm bukan sekedar pengganggu tidur. Ia jadi penanda bahwa hari baru siap dimulai.
1: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

jual beli barang bekas ataupun thrifting teman Pro2. Biasanya ini meliputi seperti pakaian ataupun sepatu yang masih layak pakai dan juga bernilai tinggi. Nah, kamu juga bisa memulainya dengan modal mulai dari 1,5 juta ataupun 5 juta rupiah untuk membeli stok ataupun mencuci bahkan juga mengemasnya kembali sebelum dijual secara online ataupun live shopping teman Pro2. Nah, ini ada beberapa langkah-langkah praktis ya dan juga menjadi strategi khusus untuk teman Pro2 yang ingin menjalankan sebuah bisnis thrifting. Nah, pertama teman Pro2, kamu harus bisa menentukan niche-nya. Jadi seperti fokus produknya itu apa. Jadi jangan hanya menjual semua jenis barang secara acak, tapi juga tentukan target pasar kamu. Kira-kira apa? Kayak misal teman Pro2 pengen ngejual streetwear, kayak misal jaket, hoodie, kaos vintage, atau masih banyak lagi ya teman Pro2. Atau teman Pro2 yang tertarik banget jual office wear seperti formal-formal gitu ya, baju-baju formal atau blazer, kemeja, itu juga bisa teman Pro2. Atau bahkan teman Pro2 bisa menjual pakaian branded wanita khusus. Karena banyak banget ya kalau kita ngomongin tentang pakaian-pakaian branded itu dengan segala macam brand-brand terkenal juga ada pastinya di thrift-thrift tertentu teman Pro2, entah itu pakaian ataupun juga sepatu. Sumber barang dan juga regulasi ini juga harus kamu tentukan teman Pro2, dimana pastikan untuk bisa membeli produk dari pemasok terpercaya. Kayak Kak Nandang tadi ya yang ada di Bandung, dia itu selalu punya tempat untuk dia bisa membeli barang dengan

harga yang lebih murah, tapi kualitasnya juga bagus. Berdasarkan regulasi dari pemerintah ya, bahwa impor pakaian bekas ataupun membeli barang dengan cara yang ilegal, sehingga ini bisa sangat disarankan untuk mencari supplier pakaian pre-love lokal atau barang dari dalam negeri aja untuk menghindari masalah hukum. Jadi kamu bisa mencari distributor lokal ya teman Pro 2 melalui forum komunitas ataupun juga marketplace, dan mendatangi pusat grosir pakaian bekas seperti yang tadi udah Vita bilang ya. Ada salah satu kisah inspiratif dari penjual thrifting yang ada di Bandung, bahwa dia juga mendapatkan ataupun membeli pasokan dari baju-baju bekas itu dari ini salah satu pasar yang ada di Bandung. Kemudian perhatikan juga kualitas serta juga kebersihan. Ini penting banget teman Pro 2, mulai dari tahapan penyortiran, pembersihan ya, atau bahkan perbaikan kecil seperti setrika, mencuci, itu juga harus dilakukan secara profesional biar nanti ketika difoto juga menghasilkan foto yang bagus, nggak acak-acakan gitu, karena tampilan itu sangat penting banget ya untuk bisa menarik daya tarik si pelaku pembeli ya, maksudnya bukan pelaku bisnis. Kalau pelaku bisnis itu yang harus menjalankan dengan cara-cara itu, tapi kalau dari konsumen pasti memilih dari apa yang memikat mata. Jadi kalau misal teman Pro 2 sebagai pelakunya ataupun penjualnya, harus sebisa mungkin membuat strategi-strategi menarik seperti membuat foto-foto yang bagus, kemudian juga ada kreasi-kreasi tertentu gitu ya, supaya nanti baju yang akan dibeli ini adalah baju yang siap pakai dengan kondisi yang udah bagus, udah bersih, udah rapi, dan terlihat rapi ataupun bisa baik ya ketika dikenakan teman Pro 2. Kemudian strategi pemasaran dan juga penjualan teman Pro 2. Jadi tidak lepas dari yang namanya foto ataupun video menarik ya. Kamu bisa ambil dari smartphone kamu, ambil foto dengan pencahayaan alami, buat video dengan katalog yang estetik, dan pastinya ini yang akan menarik pembeli untuk datang. Kemudian manfaatkan media sosial. Jadi kamu bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di Instagram, TikTok Shop, atau bahkan live shopping teman Pro 2, yang tentunya dari beberapa media sosial ini sangat efektif untuk menjual produk fashion secara interaktif. Kemudian jangan lupa untuk cantumkan keterangan jelas, kayak misal teman Pro 2 yang jual baju harus menyertakan detail ukurannya, lebar dadanya, atau mungkin teman Pro 2 yang jual celana lebar pinggangnya ya kan, atau mungkin tingginya, bahkan juga untuk kondisi bajunya harus benar-benar disertakan, kayak misal ada kecacatan sedikit atau ada noda sedikit bisa dicuci, itu bisa gitu ya, bisa ditambahkan sebagai keterangan tambahannya. Atau bahkan teman Pro 2 yang tertarik untuk menjual sepatu juga harus disertakan plus minusnya apa, kemudian juga dari detail ukuran, brandnya juga harus kamu sertakan. Jadi semuanya itu lengkap teman Pro 2. Nah, semoga bisa menjadi salah satu inspirasi ya buat kamu yang pengen mencoba dunia bisnis, terutamanya di bidang thrifting, karena thrifting itu juga masih tren sampai dengan sekarang. Tapi kalau misal teman Pro 2 pengen cari pemasok yang aman, cari yang udah ada di dalam negeri aja, jadi gak akan ada keterikatan dari pihak-pihak luar gitu ya, atau bahkan tidak menimbulkan masalah hukum. Oke teman Pro 2, segitu aja untuk informasi yang aku sampaikan. Semoga bisa jadi inspirasi ataupun inovasi baru ya. Jangan takut untuk mencoba teman Pro 2, apalagi kalau kamu udah punya tekad, udah punya modal, bahkan juga udah punya keberanian. Gasin aja, langsung coba teman Pro 2, siapa tahu dari peluang-peluang yang kamu manfaatkan nantinya bisa menjadi peluang yang baik untuk bisa menghasilkan cuan.

0: サンタになりたい。
1: Daun katuk atau Sauropus androgynous adalah sayuran populer di Asia Tenggara yang dikenal mampu melancarkan ASI. Di balik itu, daun katuk juga punya banyak khasiat lain. Salah satunya membantu meredakan peradangan sekaligus melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Karena itulah, konsumsi daun katuk bermanfaat untuk menurunkan resiko penyakit kronis seperti penyakit jantung dan kanker. Namun, saat memilih warna daun katuk, jangan sampai salah ya. Daun katuk yang baik berwarna hijau gelap atau hijau tua, bukan hijau muda pucat.
2: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA,
3: terus selesai.
4: Jadi guru itu sulit loh.
2: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
4: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet.
5: A few moments later.
2: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
4: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
2: Ngeri mah.
4: Masih mikir profesi guru itu gampang.
2: Enggak mah, enggak. Ampun.
6: Papa.
4: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
2: Enggak mah. Ampun.
7: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
8: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Gimana akhir pekan kamu teman Pro 2? Karena kalau kita lihat jam sekarang udah di jam 1 siang ya. Itu tandanya teman Pro 2 sudah menjalani berbagai macam aktivitas di setengah hari perjalanan akhir pekan kamu teman Pro 2. Dan ada pun beberapa dari teman Pro 2 yang memilih aktivitas siang hari ini, ada yang mau istirahat atau barangkali teman Pro 2 masih memilih untuk melakukan aktivitas bersama dengan keluarga ya, kumpul bersama keluarga ataupun sekedar me time sebelum besok kembali ke rutinitas. Dan tentunya teman Pro 2, kalau kita lewati 2 hari ini, besok udah ketemu lagi dengan hari aktif ya. Kita juga sudah berjumpa di hari Senin nanti. Buat yang besok udah mulai bekerja, mulai kuliah ataupun sekolah, mungkin hari ini bisa dipakai untuk mempersiapkan persiapan-persiapan kecil buat besok ya. Entah itu mungkin teman Pro 2 yang belum nyuci perlengkapan yang ada di perjalanan aktivitas besok, ya memang harus dipersiapkan ya. Misalnya nyuci tas, nyuci sepatu, nyuci kaos kaki, nyuci bajunya juga. Jadi nanti pas waktu udah kering, teman Pro 2 tinggal setrika aja. Atau bahkan mungkin ada beberapa persiapan kecil yang memang harus kamu lakukan untuk bisa menunjang aktivitas besok teman Pro 2. Cek lagi jadwal besok, kira-kira ada yang harus kamu persiapkan hari ini gak sih teman Pro 2? Mulai dari mungkin nyiapin bekal dan belanjanya harus hari ini ya, biar besok gak keburu-keburu gitu. Karena biasanya hari Senin itu harus berangkat lebih pagi dan masaknya pun juga harus lebih pagi ataupun sarapannya harus lebih pagi. Dan nanti ya teman Pro 2, kalau teman Pro 2 punya kebiasaan tidurnya selalu di larut malam ataupun tengah malam, mungkin nanti tidurnya pun juga lebih awal ya, lebih di jam-jam 8 atau jam 9 malam aja ya. Dan sembari teman Pro 2 menikmati sisa waktu hari ini, yuk siapin energi dan juga hal-hal seru yang bisa dijalarin besok teman Pro 2. Kalau mungkin punya waktu, nanti di jam 3 sore kasih aktivitas yang bermanfaat, entah itu olahraga atau bahkan mungkin teman Pro 2 ada aktivitas seru yang bisa kamu sisipin di rangkaian kegiatan hari ini teman Pro 2, biar gak terlalu bosen juga. Karena biasanya teman Pro 2 ada yang selalu dengan kegiatan yang itu-itu aja, entah itu hari aktif ataupun hari libur. Tapi kalau misal teman Pro 2 bisa menyisipkan satu kegiatan yang belum pernah kamu biasa lakukan, maka itu yang akan membuat kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan hari ini bisa lebih seru lagi daripada hari-hari biasanya. Olahraga atau justru jalan-jalan sore atau bahkan kegiatan lainnya teman Pro 2. Biar gak semu ya, seperti satu single ini dari Aman, Semu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernah tahu nggak kenapa jarum pentul punya kepala warna-warni? Awalnya, jarum pentul cuma berupa batang lurus sederhana. Pada tahun 1543, Raja Henry VIII dari Inggris bahkan mewajibkan jarum dibuat dengan kepala ganda yang disolder kuat supaya lebih aman dan gak gampang lepas saat dipakai. Konsep jarum berkepala ini terus berkembang hingga akhirnya di era industrialisasi abad ke-19 sampai awal abad ke-20 muncul versi kepala plastik warna-warni yang kita kenal seperti sekarang. Kepala jarum dibuat warna-warni bukan cuma agar lucu, tapi supaya mudah terlihat saat menempel di kain dan tidak mudah hilang saat jatuh ke lantai.
3: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
4: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
5: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, yaudah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
4: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Yaudah deh, diem aja. Kita pura-pura gak tahu aja ya.
6: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

Kira-kira teman Pro 2, ketika kamu nontonin sepak bola, pernah tahu gak sih bahwa ada salah satu pemain tuh sampai nangis? Ya namanya sebuah laga gitu ya, ketika menang itu pasti ada kebanggaan gitu ya, biasanya terharu. Atau ketika kalah pun atau gergetan biasanya nangis karena tidak sesuai dengan yang sebelumnya diharapkan gitu ya, tidak sesuai dengan ekspektasi. Aduh kok kalah sih gitu, akhirnya nangis deh teman Pro 2. Seperti halnya salah satu perkembangan informasi dunia olahraga ya, kali ini ada Olise yang ternyata harus menangis di ruang ganti. Kira-kira kenapa nih? Nah jadi teman Pro 2, kalau kamu mungkin sebelumnya udah tahu bahwa ada Michael Olise yang sempat berjuang ya di salah satu timnas, winger timnas Prancis terutamanya. Dia sempat menangis karena memang kala itu ada salah satu momen ya yang pastinya bikin dia kenapa akhirnya harus menangis. Tepatnya di ruang ganti setelah gagal untuk meraih peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Karena ini teman Pro 2, jadi usai kalah secara dramatis dengan skor 4-6 dari Inggris di Stadion Miami ya, tepatnya pada Sabtu kemarin, tangis dari Michael Olise ini pecah karena memang Prancis masuk ke ruang ganti karena kekalahannya yang sebelumnya sudah menjadi salah satu kekalahan di ajang ini teman Pro 2. Dikutip dari salah satu unggahan dari Fabrizio Romano, berdasarkan laporan dari salah satu laman, Olise menangis karena banyak sekali membuang peluang gol bagi Les Blues. Kebayang gak sih teman Pro 2 punya kesempatan, tapi malah kesempatan itu tuh bagi kamu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Alhasil ya penyesalan di akhir ya. Sama halnya yang dirasakan oleh Michael Olise, gak apa-apa. Barangkali kesempatan ini jadi kesempatan yang meleset gitu ya dari perkiraan kamu dan bikin kamu sedih akhirnya. Tapi semoga nanti kedepannya ada kesempatan-kesempatan di laga-laga selanjutnya yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Karena yang namanya gagal atau juga yang namanya kita sempat down karena kekalahan gitu ya, barangkali jadi salah satu pembelajaran untuk evaluasi lebih baik lagi di depannya, kedepannya ya. Dimana pertandingan tersebut juga sangat sengit ketika merebutkan peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Prancis yang diunggulkan tertinggal dengan skor 0-4 dari Inggris, tepatnya pada babak pertama kala itu. Kemudian di babak kedua ada Dider Deschamps yang membuat sejumlah perombakan, termasuk juga memainkan Ousmane Dembélé. Permainan Prancis membaik ya dan mengganas tepatnya pada paruh kedua. Tapi Olise termasuk juga pemain yang menciptakan banyak sekali peluang. Winger Bayern Munchen ini juga memberikan 2 assist untuk gol klien Mbappe. Dan selain itu Mbappe serta juga Olise juga punya beberapa peluang gol ya, tepatnya pada menit ke-61, kemudian juga menit ke-75 dan 81 dengan sejumlah peluang Olise untuk mencetak gol. Kemudian menit ke-81 jadi peluang terbaik ya tentunya untuk Olise menambah gol di tim Ayam Jantan. Hanya saja memang tembakan kaki kanan dari Olise usai menerima operan Dembélé masih melenceng di sisi kiri gawang Inggris. Jadi ketika itu memang kiper dari Dean Henderson dalam posisi yang terkecoh dan hanya bisa melihat bola yang ditendang oleh Olise. Dan meskipun gagal untuk mencetak gol ya, Michael Olise ini juga sempat mencetak sejarah baru dalam Piala Dunia. Kira-kira apa ya? Jadi teman Pro 2, sumbangan 2 assist untuk gol Prancis melawan Inggris membuat nama Olise sempat mencetakkan ataupun mencatatkan ya rekor baru sebagai pemain dengan assist terbanyak.
7 asis teman Pro 2 atau 7 pengumpan dalam satu gelaran Piala Dunia. Jadi ada sisi baiknya juga, jangan dilihat hanya kekalahannya aja. Atau bahkan Olise ini harus diberikan semangat ya, atau diberikan support lagi biar gak sedih-sedih terus. Gak apa-apa meskipun gagal, tapi paling tidak nanti ada lagi prestasi-prestasi yang ditorehkan lagi ya. Lumayan loh, 7 asis loh teman Pro 2. Dan pastinya kalau teman Pro 2 kemarin sempat nonton ya bagaimana laga ini berlangsung, pasti juga sempat dengar kabar ya bahwa Olise ini juga sempat kecewa juga ya, bagian dari kecewa sampai dia di ruang ganti usai menerima kekalahan tuh langsung nangis. Wah, minta dipuk-puk nih kali ya, atau mungkin harus ada teman-teman dari timnya yang memberikan support atau memberikan ketenangan buat Olise biar gak terlalu kecewa, biar gak terlalu galau. Ya teman Pro 2, dan tentunya jangan lewatkan ya, nanti di jam 2 siang kita mau ingetin teman Pro 2 semuanya yang pengen tahu bagaimana untuk deretan musik favorit kamu ataupun lagu favorit kamu, apakah masuk di jajaran posisi teratas untuk peringkat top 20 Indonesia nasional ataupun top 20 mancanasional. Nanti bisa kamu pantengin aja di jam 2 siang sampai dengan jam 4 sore. Kalau kemarin seputar lokalan aja ya, kalau ini senasional teman Pro 2. Jadi kamu nanti bisa pantengin, kita nanti bakal gabungan sama Pro 2 Jakarta. Seperti apa? Apakah lagu favorit kamu, lagu favorit kamu bisa masuk di posisi teratas? Ya, who knows, teman Pro 2, siapa tahu, bisa aja, ya kan? Berkat dari requestan kamu setiap hari di Pro 2 Hitlist. Nah, jadi untuk kamu semuanya, teman Pro 2, sembari kita menantikan di jam 2 siang, tentunya aku masih punya lagu-lagu selanjutnya ya, surprise buat kamu dari lagu-lagu terbaru ataupun lagu-lagu yang bisa kamu nikmati siang hari ini. Tentunya kita masih di rangkaian program acara Santai Siang.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, di banyak kota di Italia terdapat air mancur minum yang bisa digunakan secara gratis. Warga dan wisatawan bisa langsung minum dari keran air bersih yang tersedia di jalan-jalan kota loh. Wah, keren.
1: Wah, cucu Eyang main game terus nih. Udah, berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
2: Kok gak mau ah, panas.
1: Oh, kok gitu?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada Eyang.
1: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
3: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
1: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
3: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
1: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
4: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sesaat lagi teman Pro 2, aku bakal ajak kamu bergabung bersama dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk bisa kamu ikuti top 20 Indonesia Nasional dan juga top 20 manca nasional dari jam 2 siang sampai dengan jam 4 sore. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2, pantengin aja, kali aja nanti lagu favorit kamu bisa memasuki di posisi teratas minggu ini. Dan Vita Karina harus pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi buat kamu tadi yang udah ikutin siaran bareng sama Vita ya, mulai dari jam 10 pagi tadi. Dan Vita bakal ketemu lagi di lain kesempatan ya. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2, tetap stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. And bye-bye.

0: 20 Nasional. Selama 1 jam ke depan, aku bakal ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Sayang banget, padahal ini adalah salah satu lagu favorit aku ya selama beberapa bulan terakhir. Ini dia NPD dengan Sempurnanya Aku. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang lagi viral banget ya, spesial buat kamu yang kayaknya kalau lagi moto tuh sukanya blur gitu. Tahu dong lagu siapa? Kita dengerin aja ya, ini dia Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, kok fals?
1: Number 20.

0: Sumpah Mati. Naiknya satu peringkat aja dari posisi 20 minggu lalu. Emang baru 2 minggu bertahan di chartnya top 20. Jadi kalau kamu kemarin termasuk orang yang support banget Selena Grace di kompetisi pencarian bakat ya, dukung dia terus. Nah sekarang udah rilis lagu, support juga dong dengan cara request yang banyak supaya lagunya bisa naik posisinya di Indonesia top 20 nasional. Oke? Sekarang kita lanjut ke posisi 18. Kita mau dengerin lagu terbaru dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 18.

aktif ya, rilis lagu terus nih belakangan. Aduh, tapi FYI, Nuka itu adalah salah satu penyanyi cowok Indonesia yang masih muda, yang suaranya tuh aku suka banget. Mungkin buat teman-teman yang dengerin juga pas

0: Aduh, ini beneran ngaco sih, tapi emang suaranya bagus banget Muka tuh. Kayaknya nggak butuh power yang berlebihan, tapi didengar enak gitu. Isi ngerti banget deh si Aldiana ya. Sama halnya kayak denger penyanyi yang satu ini, yang juga suaranya luar biasa. Dia juga menurut aku effortless banget suaranya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta di lagu terbarunya Jagat Rasa, yang minggu ini menempati posisi 16.
1: Number 16.

0: distance relationship ya. Ada yang lagi ada di posisi LDR, sabar ya. Mudah-mudahan kamu kuat, kalau gak kuat ya mudah-mudahan dikasih petunjuk kira-kira harus gimana ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali.
1: Number 14.

0: 2022. Wow. Lagunya emang udah lumayan lama ya bertahan di chartnya top 20. Ada 12 minggu, lumayan tuh. Tapi emang lagunya viral sih ya. Kita lihat aja nanti minggu depan progresnya gimana. Tapi yang jelas kalau lagu yang satu ini naik 3 peringkat dari posisi 15 minggu lalu ke posisi 12 minggu ini. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Isi sebelah tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. That was Ariel and Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Kemarin-kemarin kayaknya aku baru sempat buka-buka TikTok terus lihat ada satu VT yang bilang Raisa tuh salah masuk kantor. Lucu banget lagi, kayak bingung gitu, kok berubah gitu. Jadi ternyata kata netizen itu dia mau masuk ke kantor brand beauty makeupnya dia, cuman ternyata itu kantornya di sebelahnya yang dia masukin, jadi kayak salah masuk gitu loh. Tapi lucu banget ya, kayak lo kebayang gak sih lagi duduk kerja di kantor, tiba-tiba kucuk-kucuk buka pintu, Raisa yang dateng. Wow, harusnya langsung ditodong konser tuh ya, langsung suruh nyanyi, tapi ya enggak lah ya. Tapi lucu aja gitu kan, ngebayangin ya. Tapi kalau yang satu ini bukan lucu sih, ini lagunya lebih ke, gimana ya, sedih, tapi dibilang happy juga gak happy, kayak ada di tengah-tengah. Tapi ini relate banget sama orang yang perasaannya lagi ngerasa kayak kehilangan momen-momen excited gitu. Aduh, yaudahlah kita dengerin aja, tahu dong siapa. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau di posisi 10.
1: Number 10.

0: terakhir nih kayak aku ngerasanya jadi kayak lagunya Lomba Sihir, kayak Sheila on Seven ini agak dihilangin dikit gitu. Tapi ya emang harus beda dong. Kalau misalnya dibawainnya sama kayak Sheila on Seven, ya buat apa dibawain lagi, ya gak sih? Congrats buat Lomba Sihir. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 8. Kita mau dengerin Farel Hilal dengan
1: Number 8.

0: posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda dengan Terbelah Jadi Dua, naik 2 peringkat dari posisi 9 minggu lalu ke nomor 2 yang udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan gimana, apakah lagu ini bisa masuk ke posisi 5 besar, tergantung requestan dari kamu. Tapi kalau lagu yang satu ini aku yakin bisa sih, bahkan kayaknya jadi juara bisa juga nih, karena minggu ini aja naik 4 peringkat dari posisi 10 ke posisi 6. Kita dengerin Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 6.

0: Rai Pamungkas yang minggu ini ada di posisi 5. Kita udah masuk ke 5 besar teman Pro 2. Lagunya naik satu peringkat aja dari posisi 6 minggu lalu ya. Sama halnya seperti lagu yang menempati posisi 4, naik satu peringkat doang juga nih ya. Walaupun lagunya judulnya ada kata-kata jauh, tapi sayangnya naiknya cuma dikit. Kita dengerin Rabun Jauh by Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: pun menyenangkan. Kalau di posisi 2 Bernadia lagi bukan kak? Bukan. Minggu ini cuma 2 lagunya Bernadia yang ada di chartnya top 20. Oke, kita gak tahu minggu depan apakah ada lagu baru lagi, we'll see. Tapi yang jelas di posisi 2 kita mau dengerin sekarang lagu dari Raimu Laude dengan Ikron.
1: Number 2.

mencapai posisi 2. Posisi 20 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Posisi 19 Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Ari Lesmana Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar. Posisi 16 Sambal Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan LDR. Di posisi 14 ada Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Posisi 13 ada Dia featuring Indah Plus Malu-Malu. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Tulus dengan Teh Hijau. Posisi 9 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 8 Farel Hilal Teman Produa dengan lagu

0: pinjam soalnya. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Chilaon 7, Raim Laode, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Farel Hilal, Sunny Dare, Tulus Company, Antinormal, Gea Change, Wisnu Santika, dan juga orang pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, jangan lupa untuk request di Pro2 FM Network dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Habis ini ada International Top 20, jadi aku cabut dulu. Terima kasih buat soundman kita Oza, Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setelah berdua, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivancor Median.
1: Info Pro 2.
0: Kabar pertama, kabar panas dari panggung sepak bola sejagat di mana bomber andalan tim nasional Prancis, Mbappe, saat ini memimpin daftar sementara pencetak gol terbanyak atau top skor Piala Dunia. Penampilan impresif dan penyelesaian akhir yang sangat klinis di setiap laga penentu membuat Mbappe sukses mengungguli deretan striker elit dunia lainnya dalam pemburuan sepatu emas musim ini. Ketajaman luar biasa yang ditunjukkan oleh sang mega bintang tidak hanya membesar peluang individunya untuk merengkuh gelar top skor, tetapi juga menjadi pilar krusial bagi produktivitas serangan timnya dalam upaya mempertahankan konsistensi performa di fase-fase krusial turnamen. Beralih ke industri sinema global yang diguncang oleh kesuksesan komersial luar biasa. Setelah film terbaru berjudul Obsession dilaporkan berhasil meraup pendapatan fantastis mencapai 7,1 triliun rupiah dan resmi masuk dalam jalur film tercuan sepanjang sejarah. Angka pendapatan masif yang diraih dalam waktu singkat ini didorong oleh ledakan jumlah penonton lintas negara serta penjualan tiket yang terus mencetak rekor sold out di berbagai jaringan bioskop internasional. Para analis box office memprediksi bahwa performa komersial Obsession masih akan terus meroket tajam dan berpotensi besar menggeser posisi beberapa mahakarya legendaris di puncak daftar film terlaris dunia.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari respon luar biasa dunia perfilman terhadap proyek adaptasi terbaru di mana para kritikus sinema secara serentak melayangkan pujian tinggi untuk film The Odyssey karena dinilai sukses membuat kisah klasik terasa segar dan baru. Arahan penyutradaraan yang visioner dikombinasikan dengan kedalaman visual yang memukau dianggap mampu menghidupkan kembali narasi mitologi kuno tersebut ke dalam relevansi kehidupan modern tanpa kehilangan esensi originalitas ceritanya. Keberhasilan dari The Odyssey dalam mengeksekusi transisi cerita yang emosional ini menjadikannya salah satu karya adaptasi paling cerdas yang sangat direkomendasikan untuk ditonton musim ini.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Andi Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya, teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, dalam dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jump into the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: Kita semua berdua melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

tempatnya ada Sunburn dengan Home Wrecker. Di peringkat 14 memperdua naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.

0: Peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini, memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman bro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman bro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman bro 2 ada Sina Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

sama Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghias Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ketujuhnya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5. I had

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman-teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

lahir dari perpaduan kuliner akulturasi budaya Tionghoa yang kemudian diadopsi dan disesuaikan dengan selera serta budaya lokal sejak abad ke-19. Yang bikin unik adalah penambahan koya pada soto. Koya merupakan inovasi kreativitas dari pedagang Lamongan, Jawa Timur yang memanfaatkan kerupuk udang remuk lalu dihaluskan dengan bawang putih goreng sebagai bumbu tambahan dengan tujuan untuk meningkatkan cita rasa dan tekstur kuah soto menjadi lebih kental, gurih, dan lebih sedap. Karena kelezatannya, soto dengan koya mulai menyebar dan diadaptasi di berbagai daerah, meskipun dengan bumbu dan cita rasa kuah yang berbeda-beda.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai Lung Pro 2, selamat sore. Ketemu lagi di sore ceria Lung Pro 2. Kalau tadi kamu sudah jalan-jalan ya, jalan-jalan ke Jakarta dengan menyimak ya chat 20 Indo dan juga 20 manca nasional Pemro 2. Sekarang balik lagi nih ke Jember, tentunya bareng Ija edisi hari Minggu ya, 19 Juli 2026 Pemro 2. Gimana so far minggunya? Apakah digunakan dengan baik Pemro 2? Apakah masih produktif juga atau udah layeh-layeh nih enak? Atau habis traveling, ini waktunya kembali ya, kembali pulang mungkin karena udah sore hari tuh Lumpro 2, karena besok udah Senin lagi, biasanya udah persiapan dan segala macamnya untuk kegiatan besok. Karena udah Senin, otomatis deadline-nya juga sama tuh Lumpro 2, bakal menumpuk lagi. Apakah kamu sudah siap nih? Nah, biar kamu tambah siap tuh Lumpro 2, tentunya Irza di sini bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 7 ya. Pukul 7 apa pukul 8 nih? Pukul 8 sih sebenarnya, cuman pas pukul 7 nanti kamu balik lagi jalan-jalan ke Jakarta juga Tung Pro 2. Jadi Tung Pro 2, aku udah siapin nih beberapa informasi ya, ada beberapa interval juga. Kita masuk ke interval skena nih, siaran edukasi anak muda. Kalau biasanya ada teman-teman dari sekolahan ataupun dari kampus Tung Pro 2 dengan segala prestasinya, kalau minggu ya libur ya, anak-anak sekolah juga libur, biarkan mereka juga beristirahat Lumpro 2. Jadi ditemani sama Ija aja, tapi informasinya tetap kok seputar sekolah, kampus, beasiswa dan juga akademik Lumpro 2. Jadi jangan risau pokoknya, tetap ya esensi sekena siaran edukasi itu tetap ada tentunya ya. Banyak tentunya nih karena kita cuma ngasih yang tentu-tentu aja Lumpro 2. Kalau nggak tentu, ya nggak disiarin di sini dong. Jadi tetap stay tune aja ya Lumpro 2 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Jepang dikenal sebagai negara dengan kereta paling tepat waktu di dunia. Bahkan, jika kereta terlambat hanya 1 atau 2 menit saja, petugas biasanya akan meminta maaf kepada penumpang. Disiplin waktu sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Jepang, mulai dari sekolah hingga tempat kerja. Tidak heran jika sistem transportasi di sana sangat dipercaya oleh masyarakat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ngobrol dulu buat kamu yang lagi berburu beasiswa S2 atau S3 nih, ada kabar penting nih. Pendaftaran beasiswa LPDP tahap kedua tahun 2026 masih dibuka ya sampai 31 Juli 2026 nanti. Nah, tahun ini ada aturan baru nih. LPDP sekarang punya daftar resmi kampus tujuan. Jadi penerima beasiswa pada umumnya nih harus kuliah di universitas yang sudah masuk daftar tersebut ya. Tapi tenang Ngobrol 2, kalau kampus impianmu belum ada di daftar, ternyata masih ada kesempatan buat mengajukannya. Nah, LPDP memberikan kesempatan khusus bagi pelamar untuk mengusulkan kampus atau program studi di luar daftar resmi, asalkan memenuhi persyaratan. Nah, kalau kamu mendaftar ke kampus luar negeri nih, syarat utamanya adalah sudah mengantongi letter of acceptance nomor 2 atau LOA unconditional ya. Dan selain itu, kamu juga harus menyertakan bukti kalau kampus dan juga program studinya memang memiliki reputasi yang baik. Misalnya dari pemeringkatan internasional atau dokumen resmi universitas. Sementara itu untuk kampus dalam negeri aturannya sedikit berbeda nih. Untuk jalur non-afirmasi, kampus harus memiliki akreditasi A atau unggul ya, dan juga termasuk dalam 1200 besar QS World University Ranking. Sedangkan untuk jalur afirmasi, kampus tidak wajib memasukkan pemeringkatan QS, tetapi tetap harus memiliki akreditasi A atau unggul. Yang perlu diingat teman Pro 2, mengajukan kampus di luar daftar ini bukan berarti otomatis disetujui ya. No, enggak dong teman Pro 2. Semua usulan ini akan dievaluasi dulu saat seleksi administrasi. Jadi pastiin ya seluruh dokumen pendukung nih benar-benar lengkap. Jangan sampai ada yang ketinggalan satu dokumen pun teman Pro 2. Dan jadwalnya juga perlu dicatat ya, pendaftaran dibuka hingga 31 Juli dan hasil seleksi administrasi diumumkan tanggal 28 Agustus. Lalu proses seleksi berlanjut hingga November dan penerimaan beasiswa dijadwalkan mulai kuliah pada Januari di tahun 2027 atau tahun depan nih teman Pro 2. Jadi, jangan langsung mengurungkan niatmu ya, kalau kampus impianmu ini belum masuk daftar LPDP teman Pro 2, selama memenuhi persyaratan dan juga dokumen yang diminta lengkap, kamu tetap punya peluang untuk mengajukannya. Siapkan berkas dari sekarang teman Pro 2 ya, mungkin adalah ya setengah 11 hari lagian lah ya teman Pro 2 sebelum akhirnya ditutup nih. Karena kesempatan beasiswa ini bisa jadi langkah awal ya menuju pendidikan yang kamu impikan teman Pro 2. Semoga sukses. Aku pun kalau punya kesempatan juga pasti teman Pro 2 bakal mengejar LPDP itu, tapi ya masih punya tanggung jawab di sini, harus diselesaikan dulu teman Pro 2. Nah, buat kamu yang memang sudah punya impian terus semuanya sudah dipersiapkan, langsung aja sih teman Pro 2, kalau menurut aku ya langsung gasin daftar aja teman Pro 2.

0: Manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi tidur bukan cuma soal istirahat. Saat kamu terlelap, otak justru sedang bekerja keras. Menyusun ulang ingatan, membuang informasi yang tidak penting, dan memperbaiki emosi yang lelah seharian. Itulah sebabnya, kurang tidur sering bikin kita mudah marah, susah fokus, dan merasa semuanya terasa berat. Bukan karena masalahnya bertambah, tapi karena otak belum sempat merapikan semuanya. Jadi, kalau kamu memilih tidur lebih awal, itu bukan malas. Itu bentuk paling sederhana dari sayang sama diri sendiri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Biasanya penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ya. Karena kalau zamanku dulu bukan MPLS tuh perpaduan, namanya tuh MOS gitu. Sekarang MPLS. Nah, identik dengan pentas seni atau pertunjukan biasa. Tapi ada yang beda nih di Bondowoso Tumpro 2. Dan kayaknya kemarin ya Sabtu itu adalah serentak kayaknya Tumpro 2 ya. Rata-rata penutupan MPLS tuh di hari kemarin, kayak Sabtu kemarin itu ya. Karena mungkin Senin anak-anak nih udah biasa, udah pelajaran biasa gitu Tumpro 2. Semangat ya adik-adik. Nah, sebanyak 500 siswa SDN Kota Kulon 1 Bondowoso ini sukses mencuri perhatian warga dengan memainkan alat musik tradisional kentongan secara bersama-sama di alun-alun Ki Bagus Asra Tumpro 2. Mulai dari siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6, semuanya ini tampil kompak mengenakan seragam pramuka sambil menabuh kentongan berwarna-warni. Nah, mereka membawakan lagu Dendang Yusuf alaihi salam ya, dengan pola tabuhan yang berbeda di setiap kelompoknya sehingga menghasilkan irama yang harmonis nih. Nah, yang menariknya kentongan yang dipakai ini bukan hasil beli ya, semuanya dibuat, dihias dan juga diwarnai sendiri oleh para siswa sesuai kreativitas masing-masing kelas. Nah, tentunya mungkin dibantu juga ya sama orang tua Tumpro 2. Nah, setelah pertunjukan selesai, kentongan itu pun boleh dibawa pulang sebagai hasil karya mereka. Wow, luar biasa. Berarti yang ini Tumpro 2 yang bantuin guru-guru ya, didampingi mungkin sama guru-gurunya Tumpro 2. Nah, Kepala SDN Kota Kulon 1 Titi Nurul Khotimah mengatakan kegiatan ini sengaja dipilih untuk mengenalkan alat musik tradisional kepada anak-anak sejak dini. Dan menurutnya nih, belajar budaya ini nggak harus selalu lewat gamelan atau karawitan yang membutuhkan banyak perlengkapan. Nah, kentongan ini justru lebih sederhana, terus gampang dipelajari juga, dan tetap syarat nilai budaya juga Tumpro 2. Selain melestarikan budaya lokal, kegiatan ini juga menjadi media nih yang melatih kekompakan, kerjasama dan juga rasa percaya diri para siswa. Nah, selama sepekan MPLS, siswa baru juga mengikuti berbagai kegiatan lain ya, mulai dari pengenalan lingkungan sekolah, pembiasaan program Anak Indonesia Hebat hingga pemeriksaan kesehatan gratis bekerja sama dengan puskesmas. Nah, sementara siswa kelas atau mengikuti kelas atas ya, mengikuti masa pengenalan lingkungan kelas atau MPLK. Dan kegiatan itu pun mendapat apresiasi dari Dinas Pendidikan Kecamatan Bondowoso karena dinilai mampu nih membuat proses MPLS lebih menyenangkan sekaligus bermakna. Nah, kegiatan seperti ini jadi bukti ya Tumpro 2 kalau belajar budaya nih bisa dikemas dengan cara yang lebih seru. Nah, selain mengenalkan tradisi lokal sejak kecil, anak-anak juga belajar kerjasama, berkreasi dan juga tampil percaya diri. Semoga semakin banyak ya sekolah yang menghadirkan kegiatan kreatif seperti ini supaya budaya lokalnya tetap hidup di tengah generasi muda. Karena kalau kentongan sendiri ya Tumpro 2 di banyak di desa-desa tuh udah enggak ada. Kalau dulu ada pos ronda ya. Sekarang pos rondanya pada dibongkar. Enggak tahu buat apa ya kan. Nah, di pos ronda itu biasanya juga udah ada kentongan, entah kentongan kecil, kentongan besar gitu Tumpro 2. Kalau di tempatku seperti itu, kayak rame kentongannya gitu. Nah, itu biasanya anak-anak tahu nih kentongan nih segala macamnya dibuat mainan segala macamnya. Tapi sekarang pos ronda juga udah enggak ada, udah jarang sekali ada Tumpro 2 dan kentongannya pun belum tentu ada di pos ronda juga Tumpro 2. Nah, ini salah satunya langkah ya, salah satu langkah untuk mengenalkan anak-anak ini kentongan ini seperti apa sih, gunanya untuk apa sih, enggak cuman sebagai alat musik aja, tapi juga sebagai ini Tumpro 2 alarm ya. Kalau kita biasanya sekarang tuh alarm udah di handphone aja. Nah, kalau zaman dulu ini sebagai peringatan nih, alarm juga Tumpro 2 kalau ada bencana, kalau ada maling dan segala macamnya. Nah, jadinya anak juga tahu, anak-anak sekarang tuh gak cuman buat pukul-pukulan gak jelas Tumpro 2.

0: Mamaca adalah tradisi membaca naskah kuno yang hidup di masyarakat Pandalungan, terutama di Jember dan juga Bondowoso. Tradisi ini berkembang sejak akhir abad ke-19 dibawa oleh komunitas pesantren dan juga masyarakat Madura perantauan. Teks yang dibaca biasanya berupa tembang macopat seperti Catur Yusuf dan Nurbuat dibacakan dengan irama tertentu. Setelah dibaca, isinya diterjemahkan secara lisan agar mudah dipahami masyarakat. Di Jember, tradisi mamaca pernah dijaga oleh tokoh-tokoh pesantren, salah satunya Kiai Haji Ahmad Siddiq, seorang ulama dan juga budayawan yang mendorong pelestarian tradisi lokal sebagai media pendidikan dan juga dakwah. Mamaca bukan sekedar seni baca, tetapi ruang belajar, penyampai nilai agama, dan juga pengingat sejarah lokal.
1: Indonesia resmi gunung.
2: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
1: 33 atlet.
2: Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
3: Aku tak sempurna.
4: Jangan suka membedakan anak.

Di interval pertama tadi kita bergabung ke Jakarta yang Pro 2 di International Top 20 nasional. Terus kita balik ke sini ke Jember di interval kedua, yaitu di Sekenani, siaran edukasi anak muda. Dan udah Ija kasih informasi tentang beasiswa ya, beasiswa LPDP dan juga tentang penutupan MPLS nomor Pro 2 di SD, SMP dan juga SMA ya, yang dengan uniknya yaitu dengan menabuh kentongan nomor Pro 2. Nah, kita lanjut, kita mau ke ini ya, ke interval ketiga berarti. Ada Chang Cimen nomor Pro 2, bincang ceria dan juga menyenangkan nih. Ada info unik dan juga ada tips and trick yang udah aku siapkan nih nomor Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya. Oh iya, aku mau ingetin kamu nih nomor Pro 2 bahwa kamu juga bisa ya mendengarkan RRI seluruh Indonesia hanya di genggamanmu aja. Tuh. Caranya adalah dengan mendownload nomor Pro 2 RRI digital yang sudah tersedia di App Store dan juga Play Store nih. Enggak cuman dengerin radio seluruh Indonesia ya, RRI tentunya dong. Kamu juga bisa nih membaca berita terkini lewat rri.co.id. Terus juga menyaksikan podcast dengan tema-tema, dengan topik-topik yang seru banget nomor 2, yang bakal nambah inspirasi. Bakal nambah wawasan kamu dan juga memberikan inspirasi tentunya. Terus selain itu kamu juga bisa mendengarkan musik-musik favorit kamu nomor 2, bikin playlist juga tuh gratis nomor Pro 2. Kalau biasanya dengerin lagu atau bikin playlist gitu kan harus di berlangganan setiap bulannya. Waduh, in this economy ya, mending yang gratis-gratis aja. Makanya download RRI digital sekarang juga nomor Pro 2, sudah tersedia di App Store dan juga Play Store nih. Nah, untuk menemani sore kamu ini, kalau dilihat sih nomor Pro 2 agak rada unik ya, kemarin itu nomor 2 sempat hujan juga di sorenya. Apakah ini hujan juga sih? Apa hujan juga ya? Aku belum ngecek, Ija belum ngecek keluar nomor 2, tapi kalau dari sini ini udah ini nomor 2. Udah agak mendung gitu ya. Biasanya kalau jam 5 ini masih terang banget biasanya. Nah, kalau ini dan juga kemarin tuh sebenarnya kemarin tuh ada matahari juga tapi ada gerimis juga nomor 2. Apakah ini mendung disertai hujan? Nanti bakal Ija cek deh. Nah, buat teman Pro 2 yang lagi mager di dalam rumah ya, kita nggak tahu hujan apa enggak. Nanti bakal Ija informasiin teman Pro 2. Jadi tetap stay tune aja ya.

0: Tahukah kamu siapa penemu pulpen? Pulpen atau ballpoint ditemukan oleh Laszlo Joseph Biro, seorang editor asal Hungaria. Pada tahun 1933, ia mengamati bahwa tinta cetak koran cepat kering dan terpikir membuat alat tulis dengan tinta serupa. Bersama saudaranya, Georgi Biro, seorang kimiawan yang kemudian mereka mengembangkan pena dengan ujung bola kecil yang dapat berputar. Bola ini berfungsi mengambil tinta dari tabung dan mengalirkannya ke kertas secara merata. Setelah melalui banyak percobaan, teknik ini berhasil dan dipamerkan pada Budapest International Fair, menandai lahirnya pulpen yang kini digunakan oleh semua orang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Nomor 2, kalau nonton film bioskop IMAX nih, mungkin ya yang langsung kerasa tuh cuman layarnya yang super gede banget dan juga gambarnya tajam banget nomor 2. Tapi pernah kepikiran gak sih bagaimana film ini bisa diputar ya di layar sebesar itu? Itu masif banget nomor 2. Kalau kamu belum pernah ya nonton di IMAX ya, itu wow, gede banget. Beda sama layar yang di yang standarnya gitu. Biasanya kan layar tuh persegi panjang ya nomor 2 ya. Kalau IMAX itu IMAX IMAX itu yang nomor 2 itu bentuknya persegi gitu dan itu gede banget. Nah, nomor 2 ya. Ternyata di balik pengalaman nonton yang keren itu ada proses yang jauh lebih rumit loh daripada dibayangkan. Di kantor pusat IMAX di Los Angeles masih digunakan format IMAX 70mm ya, yang sampai sekarang dianggap sebagai salah satu format film dengan kualitas gambar terbaik di dunia. Nah, bedanya dengan film biasa, ukuran setiap bingkai film IMAX ini 700mm, hampir 10 kali lebih besar dibanding format 35mm. Makanya gambar yang dihasilkan ini tetap tajam meski diproyeksikan ke layar setinggi sekitar 27 meter. Tuh gak tahu segede apa ya teman Pro 2 ya, 27 meter bayangin. Tapi ada tantangannya juga, gulungan film IMAX ini ukurannya benar-benar besar ya dan juga berat, bisa mencapai ratusan kilogram. Karena itu proses memindahkannya nih gak bisa sembarangan juga. IMAX ini menggunakan sistem rel dan juga alat mekanis khusus agar gulungan film ini bisa dipindahkan dengan aman dari ruang perakitan ke ruang proyeksi. Nah, menariknya lagi, setiap gulungan film ini juga diperiksa satu persatu loh nomor 2, sedetail itu pokoknya. Teknisi harus memastikan gak ada goresan atau kerusakan kecil apapun, karena sedikit cacat aja nih bisa terlihat jelas saat diproyeksikan ke layar raksasa. Nah, meski sekarang di era digital seperti ini yang nomor 2 ya, IMAX ini tetap menggabungkan teknologi proyeksi digital dengan sistem film analog. Bahkan perpindahan dari proyektor digital ke film ini bisa dilakukan hanya dalam hitungan beberapa menit aja untuk kebutuhan para sutradara saat meninjau hasil film mereka. Namun Pro 2, jadi ternyata pengalaman nonton IMAX ini bukan cuman soal layar yang gede aja atau suaranya yang menggelegar ya. Ada kerja keras juga Namun Pro 2, para teknisi ini memastikan setiap detail gambarnya tampil dengan sempurna. Kadang hal-hal paling keren yang kita lihat di depan layar nih memang justru lahir dari proses panjang ya, yang hampir gak pernah kita lihat di balik layarnya Tom Pro 2. Makanya ya, tetap untuk jangan underestimate pekerjaan apapun dan juga menghargai effort sekecil apapun Tom Pro 2, apalagi di balik layar gitu. Kita gak tahu prosesnya gimana, yang kita lihat kan cuman hasilnya aja kan.

Tahukah kamu, otak manusia tidak bisa membedakan rasa capek fisik dan capek emosional. Saat tubuh lelah, otak memberi sinyal untuk istirahat. Tapi saat emosi yang lelah, karena stres, overthinking, atau tekanan, otak tetap memberi sinyal yang sama. Rasa capek, lesu, dan kehilangan fokus. Itulah kenapa kadang kita merasa sangat lelah, padahal seharian tidak melakukan aktivitas berat. Bukan badannya yang capek, tapi pikirannya yang terlalu penuh. Jadi, kalau hari ini kamu merasa lelah tanpa sebab yang jelas, mungkin yang kamu butuhkan bukan tidur lama, tapi jeda.

0: iya pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning.
2: Teman Pro2, tiba saatnya Pro2 Jember mengumandangkan seruan azan salat maghrib untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Teman Pro 2, setiap amal akan bernilai di sisi Allah apabila dilakukan dengan niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhlas berarti beramal semata-mata mengharap ridho Allah, bukan pujian manusia. Kebaikan yang tampak kecil bisa menjadi besar di sisi Allah jika dilakukan dengan hati yang tulus. Mari luruskan niat dalam setiap pekerjaan, ibadah, dan pengabdian. Semoga Allah menerima seluruh amal kita dan menjadikan hati kita selalu ikhlas dalam berbuat kebaikan.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan

Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui.

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang, dan terang dalam kegelapan.

kami berlindung padamu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nurmu, dengan cahayamu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan, kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jember.

Lepas dari pukul 5 lebih 47 menit Mumpro 2 dan juga Ba'da Maghrib ya. Mungkin Mumpro 2 lagi menjalankan ibadah maghrib atau setelah menjalankan ibadah maghrib, biasanya tuh agak leyeh-leyeh dulu Mumpro 2, beristirahat. Nah, nanti dilanjut lagi berkegiatan yang lainnya gitu. Nah, Mumpro 2 mungkin juga lagi persiapan mau cari-cari makan malam ya, bingung mau apa. Aku tadi udah makan sih temen pro 2 pas sore tadi, lumayan jadi masih agak penuh perutnya. Boleh tadi aku makan, ini aku share rekomendasi ya temen pro 2, makan ayam cabai hijau sama telur sarang temen pro 2. Enak banget telurnya. Agak famous ini ya. Memang ada beberapa pionir ya dari sambal cabai hijau ini tuh Mumpro 2, ayam sambal cabai hijau. Nah, dia juga salah satu yang memang kompetitif ya. Harganya juga lumayan murah tuh Mumpro 2, dalam kisaran rentangan murah lah ya. Kalau paket paket terendah lah ya. Paket ayam, nasi dan juga lalapannya begitu, masih di range yang amat sangat murah juga. Terus telurnya juga add-on telur ya, telur sarang gede banget, harganya cuma 6.000 doang teman pro 2. Boleh tuh ya kalau mau coba-coba. Kayaknya teman pro 2 apalagi anak-anak kampus, anak-anak muda nih, tahu nih kalau memang rumahnya sekitaran kampus nih teman pro 2, dan juga cabangnya lumayan banyak ya, ada di mall juga. Pasti tahu lah, itu lumayan teman pro 2. Kalau kamu memang suka pedas dan juga suka sambal hijau dan juga suka ayam dan segala macamnya, boleh dicoba. Kalau mungkin ini ada rekomendasi lainnya juga boleh, mungkin makan soto juga ada teman pro 2 di belakang RR itu. Ada soto juga enak banget, ada bakso juga enak. Depan RRI juga di ini teman pro 2, di masjid ya, masjid seberang RRI itu ada bakso juga enak teman pro 2. Hari Minggu jualan gak ya beliaunya? Mungkin jualan kayaknya teman pro 2. Itu enak sih kalau siang tuh, katanya juga enak gitu. Terus juga kalau Minggu mah banyak yang tutup ya teman pro 2 ya. Biasanya itu leker di depan SMA Negeri 1, terus sate di bagian imigrasi itu juga enak teman pro 2. Jadi boleh ya, ini rekomendasi malam-malamnya ini teman pro 2. Ada sate tuh kan, terus ada juga bakso, ada soto, ada lontong balap kalau di belakang itu. Mungkin sebentar lagi kayaknya jam 8-an mau tutup deh. Itu rekomendasi aku sih teman pro 2, itu enak banget sih. Enggak apa ya, enggak bohong, real sotonya enak, apalagi aku favorit soto kan, soto Lamongan gitu. Jadi kuahnya pekat, enak banget, endulita pokoknya. Terus apa lagi ya kalau malam-malam gini, kalau anak-anak kampus mah, anak-anak muda kebanyakan makanya ayam goreng gitu-gitu sih teman pro 2. Jadi lumayan bosan sebenarnya, tapi ya mager juga mau cari rekomendasi apa, scroll-scroll di ojol, akhirnya iya udah ayam lagi. Kalau enggak mager nunggu sampai malam, akhirnya males. Makanya ditunda sampai besok. Jangan sampai yang Mumpro 2, apalagi dengan cuaca seperti ini yang tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan kayak kemarin itu, menjaga tubuh dengan sehat itu susah banget. Makanya jangan sampai telat juga, minum air putih yang banyak juga Mumpro 2, karena kalau sakit susah sama diri kamu sendiri, dan juga takutnya malah ngerepotin orang lain ya kan. Mending makan yang banyak ya, yang bergizi, yang seimbang tentunya. Minum air putih juga banyak ya teman pro 2, agar hidrasi tubuhnya tetap terjaga juga. Olahraga mungkin jalan-jalan santai aja juga boleh ya teman pro 2, gak perlu lari-lari mengitari Jember ya, gak perlu. Cukup jalan kaki di kompleks atau di kampus biasanya ya, di lapangan Shaun the Sheep-nya UNEDS itu udah cukup banget sih. Udah lumayan Mumpro 2. Terus kalau malam-malam gini enaknya emang anget-anget sih sebenarnya. Aku tadi sempet lewat ini juga Mumpro 2 di daerah Kalimantan kan. Itu ada yang jualan coro bikang yang sempet viral juga, yang warnanya ijo-ijo. Terus atasnya tuh dikasih kayak santan kental gitu Mumpro 2. Kayaknya enak gitu. Aku udah kayak pengen, tapi jarang lagi teman pro 2. Kok jarang sih? Apa ya, kayak lupa gitu. Ah, enggak deh kayaknya, karena ya
diet kalorinya luar biasa itu ya, satu bikang sebenarnya enak sih, cuman ya mikir-mikir lagi apalagi udah malam sih nomor 2. Tapi buat kamu yang tidak ada agenda diet atau tidak ada agenda pantangan-pantangan makan dan segala macamnya, boleh dicoba nomor 2 di sekitaran bundaran DPRD ya. Boleh tuh, di situ jajannya banyak banget, ada yang rujak juga, terus ada yang kacang rebus kalau kamu diet ya kan. Terus ada tadi bikang itu tadi nomor 2, lumpia, sosis solo dan segala macamnya, di situ banyak banget sih, cilok dan segala macamnya. Bisa dicoba ya nomor 2. Terus apa lagi ya rekomendasi? Boleh deh nomor 2 kalau kamu mau rekomendasiin untuk makan malam ini kira-kira pasnya nih apa nih, apalagi di hari Minggu besoknya udah masuk lagi, masuk kerja, masuk sekolah ya dan segala macamnya. Kalau kamu menghindari yang pedes-pedes karena takut bocor nanti ya. Senin-senin mules kan enggak lucu ya teman pro 2. Nah, bisa nih ya. Jadi hunting jajanan lainnya. Bisa banget teman pro 2 apalagi malam-malam gini. Ini kayak aku tadi sempat keluar teman pro 2 ya. Ini enggak hujan sih, enggak kayak kemarin dan mungkin juga enggak hujan juga sampai hari ini. Tadi sih aku ngeceknya. Cuma semoga enggak hujan ya apalagi malam Senin, Minggu gini tuh Pro 2 ya. Jadi tetap stay tune aja deh tuh Pro 2. Anaknya udah bingung ini. Jadi tetap sini aja, Ija masih bakal nemenin kalau Pro 2 sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Tahukah kamu, otak manusia tidak bisa membedakan rasa capek fisik dan capek emosional. Saat tubuh lelah, otak memberi sinyal untuk istirahat. Tapi saat emosi yang lelah, karena stres, overthinking, atau tekanan, otak tetap memberi sinyal yang sama.

0: merasa capek, lesu, dan kehilangan fokus. Itulah kenapa kadang kita merasa sangat lelah, padahal seharian tidak melakukan aktivitas berat. Bukan badannya yang capek, tapi pikirannya yang terlalu penuh. Jadi, kalau hari ini kamu merasa lelah tanpa sebab yang jelas, mungkin yang kamu butuhkan bukan tidur lama, tapi jeda untuk menenangkan pikiran.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

ke interval ups 02 upgrade skill nih. Ada informasi, kita buka dengan informasi seputar, bentar 02, aku mau scroll dulu nih. Nih 02, pernah gak sih ngerasa dua kopi dengan jenis biji yang sama 02 tapi rasanya bisa beda gitu? Nah, jadi kopi itu memang biji-bijinya ya, entah itu dari ketinggiannya, proses brewingnya, terus proses washingnya 02 itu beda. Rasanya juga beda tuh produknya, meskipun bijinya berasal dari biji yang sama. Nah, ternyata penyebabnya bukan cuma soal kualitas biji kopinya. Ada faktor yang lain yang seperti aku ucapkan tadi, yang produknya ikut menentukan rasa di dalam secangkir kopi. Mulai dari itu tadi, pengolahan sampai air yang dipakai aja itu udah bisa beda teman Pro 2. Nah, hal ini juga dibahas ya dalam program Brew at Your Bar di ajang Java Coffee and Flavors ya, Flavors Festival 2026 di Surabaya. Coffee trainer Ultra Coffee Fikri Gunandi ini menjelaskan kalau satu jenis biji kopi ini bisa menghasilkan karakter rasa yang berbeda tergantung proses pasca panennya. Nah, misalnya metode natural nih teman Pro 2. Pada proses ini, buah kopi ini dikeringkan utuh sebelum kulitnya dilepas. Hasilnya kopi ini cenderung punya rasa lebih manis, terus aromanya ada fruity-nya juga teman Pro 2, dan body-nya ini yang lebih tebal juga. Lalu ada metode honey ya, yaitu sebagian lendir buah kopi ini masih dibiarkan menempel saat pengeringan. Dan tentunya metode ini menghasilkan rasa yang manis tapi tetap punya tingkat keasaman yang seimbang. Sementara itu ada juga full wash teman Pro 2 menggunakan proses fermentasi dan juga pencucian sebelum dikeringkan. Karakter kopinya biasanya kerasa lebih bersih ya, dan juga clean cup gitu teman Pro 2, dengan keasaman yang lebih segar dan juga cita rasa asli biji kopi yang lebih menonjol. Dan menariknya lagi, air juga punya peran yang sangat besar ya. Lebih dari 98% isi cangkir kopi itu ya tentunya air dong. Nah, jadi kalau kualitas airnya kurang baik dan juga kandungan mineralnya nggak seimbang, rasa kopinya juga bisa berubah. Nah, di sesi ini peserta nih juga diajak praktek langsung ya, mulai dari ngatur suhu air, rasio kopi dan juga air, sampai dengan teknik menuang yang ternyata ikut mempengaruhi hasil seduhannya. Nah, jadi kalau selama ini kamu mengira kopi enak tuh cuman ditentukan oleh bijinya aja, no, belum tentu teman Pro 2, ternyata jawabannya nggak sesederhana itu juga. Cara ngolah, kualitas air, sampai dengan teknik menyeduh, semuanya punya peran penting ya. Gak heran kalau satu jenis kopi ini bisa menghadirkan pengalaman dan juga rasa yang benar-benar berbeda. Jadi kamu sendiri lebih suka kopi yang fruity, manis, atau yang clean dan atau seger nih teman Pro 2? Kalau aku sih ada ininya teman Pro 2, jadi asem-asemnya gitu enak. Nanti pas nyeduhnya tuh biasanya ya, kalau paling gampangnya karena nggak punya espresso mesin ya, untuk mendekati espresso ke espresso itu aku biasanya pakai mocha pot. Jadi lumayan teman Pro 2, ada sedikit hint-hintnya kayak espresso, tapi ya memang bukan espresso karena ya itu tadi prosesnya mocha pot teman Pro 2, proses pembuatannya. Nah, itu karena mesin espresso lumayan mahal. Nah, mocha pot ini yang lebih terjangkau. Ini ada kok mocha pot yang ini teman Pro 2, harganya tuh range-nya ada yang 100-an, under 100-an juga ada, di atas 100-an juga ada. Ada yang memang asli dari Italia teman Pro 2. Nah, ini kan memang mocha pot ini juga familiar sekali ya sama Italia. Ini sering banget digunain karena espresso, yaitu tadi mesin espresso tuh lumayan mahal. Jadi untuk mendekati rasa yang seperti espresso dengan mocha pot ini, tinggal yaudah itu kayak apa ya ngejelasinnya. Itu tuh mocha pot itu kayak teko nomor 2, teko kecil gitu. Jadi bawahnya tuh kayak ada kayak ada apanya? Kayak ada wadah airnya nomor 2. Nah, itu dipanasin kan langsung ke kompor aja, boleh induksi, terserah listrik juga terserah nomor 2. Nah, itu nanti panas kan. Nah, di tengah itu ada satu cup kecil di mana kamu diisi kopi nomor 2, kopi bubuk ya, bukan biji kopinya yang udah bubuk ya. Di situ terus ketika airnya mendidih, ini tuh kan kena uap kan nomor 2, otomatis airnya kan ke atas kan. Nah, itu mendorong kopinya. Nah, kopinya tuh kayak air mancur nanti ke cup yang atasnya gitu nomor 2. Jadinya ada kremanya kayak espresso
rasanya juga hampir, iya gak hampir juga sih, ya mendekati ya Tung Pro 2 dengan espresso juga. Dan tentunya bersih, gak ada lagi ampas-ampasnya. Udah gak ini, gak ikut ke ini Tung Pro 2, ke atas, ke bagian atas cup atasnya. Jadi enak banget, tinggal dikasih susu ya, susu bebas ya, UHT dan segala macamnya, atau bisa pakai air kelapa Tung Pro 2. Kalau aku biasanya pakai susu atau enggak air kelapa, terus dikasih sedikit Himalayan salt. Nah itu enak banget, udah selesai. Enak banget kopinya pastinya. Nah kalau kamu ngopinya gimana Tung Pro 2? Apakah seperti biasa kayak tubruk gitu aja, tinggal ngasih bubuknya terus dituang air, udah selesai tinggal dinikmatin aja, atau memang harus ada proses-proses lainnya nih? Misal pakai V16 lah, atau mungkin pakai drip lah dan segala macamnya. Kalau aku lebih suka dengan kopi yang dengan proses moka pot itu, proses masaknya ya, atau proses apa sih? Iya, proses masaknya sih Tung Pro 2. Kalau kamu sendiri nih, apa nih kopinya? Kalau aku biji kopi gayonya suka. Aku pengen coba explore ini sih, biji-biji yang di Jember ya, biji-biji kopi yang di Jember. Mungkin aku bakal menemukan comfort coffee juga. Boleh Tung Pro 2 rekomendasinya ya. Belinya di mana juga boleh. Silahkan nih kasih rekomendasi buat aku. Karena ya emang sesuka itu sama kopi.

0: SMS atau short message service. Pertama kali di dunia isinya bukan curhat, bukan juga promo, tapi cuma dua kata. SMS pertama kali dikirim pada tahun 1992 oleh seorang insinyur bernama Neil Papert. Pesan itu dikirim dari komputer ke ponsel dan isinya hanya kata Merry Christmas. Waktu itu, teknologi SMS masih sangat sederhana. Belum bisa kirim gambar, belum ada emoji, bahkan HP penerima belum bisa membalas SMS. Namun, dengan adanya kecanggihan teknologi, dari satu SMS sederhana, lahirlah budaya chat yang kita pakai sampai dengan sekarang.
1: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Sore ceria, cerain soremu bareng
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Nah, kalau ini nih Om Bro 2, kalau dengar kata keris nih, mungkin yang langsung terbayang adalah senjata tradisional atau benda pusaka ya, yang disimpan turun-temurun Om Bro 2. Padahal di balik sebilah keris nih ada banyak ceritanya, mulai dari sejarah, filosofi sampai dengan identitas budaya yang enggak bisa dipisahkan begitu aja nih Om Bro 2. Nah, untuk membantu menjaga nilai-nilai itu, Etnik Indonesia atau Etnik Indonesia ini resmi menghadirkan layanan kuratorial dan juga sertifikasi keris yang dilakukan oleh 3 kurator bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Nah, lewat layanan ini setiap keris akan diteliti secara menyeluruh ya, mulai dari keasliannya, terus bentuknya atau dapurnya Om Bro 2, motif pamor, bagian-bagian keris atau ricikan, warangka atau sarung kerisnya, hingga sejarah dan juga nilai budayanya. Nah, hasil kajian tersebut kemudian dituangkan dalam sertifikat kuratorial etnik Indonesia yang berfungsi sebagai dokumentasi profesional sebuah pusaka nih. Pendiri Yayasan Etnik Indonesia berbagi ya, yaitu KRA Rivo Cahyono menegaskan bahwa tujuan sertifikasi ini bukan untuk menaikkan harga kerisnya loh ya. Dan menurut beliau yang jauh lebih penting adalah menjaga identitas, pengetahuan dan juga cerita yang melekat pada setiap pusaka. Nah, karena ketika sebuah keris kehilangan kisahnya nih, kita juga perlahan kehilangan sebagian jejak sejarah bangsa. Dan proses penelitian pun dilakukan secara independen oleh tim kurator bersertifikat, sehingga setiap hasil kajian mengedepankan objektivitas dan juga tanggung jawab profesional. Layanan ini diharapkan bisa menjadi referensi ya bagi kolektor, museum, akademisi, penggiat budaya juga, hingga masyarakat umum yang pengen mengenal keris lebih dalam, bukan keris untuk bayar ya. Beda Om Bro 2, ini keris pusaka. Nah, melestarikan budaya ini gak selalu memang lewat pertunjukan seni ataupun festival. Mendokumentasikan sejarah dan juga makna dibalik sebuah warisan juga sama pentingnya nih. Karena benda bersejarah mungkin bisa bertahan ratusan tahun, tapi tanpa cerita yang menyertainya Om Bro 2, nilainya ya bisa perlahan hilang. Jadi menjaga budaya ini juga berarti menjaga kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Tahukah kamu, ponsel yang kamu pegang sekarang sebenarnya lebih kuat dibanding komputer yang dipakai manusia untuk mendaratkan pesawat ke bulan. Pada tahun 1969, komputer Apollo hanya punya memori sekitar 64 kilobyte. Sementara, ponsel masa kini punya jutaan kali lipat kemampuan itu dan bisa melakukan banyak hal sekaligus, mulai dari komunikasi, hiburan, sampai pekerjaan berat. Menariknya, teknologi secanggih ini sering kita pakai hanya untuk membuka media sosial atau membalas chat. Jadi, hari ini, sebelum mengeluh soal sinyal atau baterai, ingat, kita sedang menggenggam teknologi luar biasa di telapak tangan kita.
1: Ke warung Tati, beli pecel.
2: Hei, mau kemana?
1: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
2: Boleh lah. Itch, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
1: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
2: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
1: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

Belakangan ini makin banyak ya orang yang nyobain pendakian TikTok Tom Pro 2, berangkat pagi, naik gunung, turun lagi di hari yang sama nih, terus pulang aja gitu. Nah, kelihatannya memang praktis ya, apalagi hasil fotonya sering bikin feed media sosial nih makin keren. Tapi jangan sampai semangat ngejar konten nih malah jadi kita lupa ya soal keselamatan Tom Pro 2. Founder komunitas anak pelestari alam Kids Rover, Rudy Kukoh Setiawan ini mengingatkan kalau pendakian TikTok ini tetap punya resiko. Jadi jangan cuma ikut tren atau FOMO doang ya. Menurut Rudy, ada 4 hal yang penting nih atau wajib diingat sebelum mendaki Tom Pro 2. Yang pertama adalah sadar batasan. Kenali kemampuan fisik sendiri nih, cek kondisi cuaca, cari tahu jalur pendakian juga, dan sampai pastikan kondisi kesehatan nih benar-benar fit. Jangan cuma mau viral tapi fisiknya sendiri enggak kuat Tom Pro 2. Enggak pernah olahraga tiba-tiba tektokan naik gunung ya kan. Waduh, bahaya itu Tom Pro 2. Terus kedua adalah sadar perlengkapan. Walaupun cuma naik sehari, perlengkapan ini tetap harus lengkap juga. Air minum, makanan, jas hujan, senter, P3K, sampai alas kaki yang nyaman tetap wajib dibawa hukumnya. Nah, ketiga, sadar kawasan Tom Pro 2. Cari tahu dulu karakter gunung yang akan didaki nih, tingkat kesulitannya, dan juga patuhi semua aturan yang berlaku di kawasan konservasi. Nah, banyak nih orang-orang yang suka ini Tom Pro 2 mengabaikan ya. Jadi tinggal naik-naik aja gitu, karena gunung ini jadi rekomendasi nih, terus lagi viral juga, ah naik ah gitu, padahal gak tahu medannya kayak apa. Dan akhirnya kamu cedera di tengah perjalanannya, susah nyusahin diri sendiri dan juga nyusahin orang lain. Dan terakhir adalah sadar lingkungan nih, jangan buang sampah sembarangan Tom Pro 2, jangan merusak alam ya, dan juga tetap hormati masyarakat maupun budaya setempat. Jadi kalau apa yang kamu bawa ke sana Tom Pro 2, entah itu cemilan, makanan, iya wadahnya ya dibawa pulang lagi, sampahnya ya dipungut lagi Tom Pro 2, jangan kamu tinggalin sembarangan. Naik doang ya, bikin sampah, udah ngekonten, sampahnya gak dibawa pulang lagi. Kamu cuman jadi perusak aja Tom Pro 2, jangan sampai ya seperti itu. Nah, buat yang baru pertama kali mendaki, Rudy ini juga menyarankan memilih gunung dengan jalur yang relatif mudah terlebih dahulu ya. Gak perlu langsung ngejar jalur yang ekstrim hanya demi konten. Karena menurutnya tujuan utama mendaki itu bukan sekedar mendapatkan foto yang estetik aja, tapi bisa pulang dengan selamat dan juga tetap menjaga kelestarian alam. Itu adalah esensinya Tom Pro 2. Jadi menikmati alam nih memang seru banget, apalagi kalau bisa jadi pengalaman yang gak terlupakan. Tapi nih ingat Tom Pro 2, gunung nih bukan tempat untuk adu gengsi ya, atau sekedar ngejar viralnya doang. Persiapan yang mateng, sikap yang tanggung jawab, terus rasa hormat terhadap alam adalah bekal paling penting sebelum melangkah. Karena pendakian terbaik nih bukan yang ramai di media sosial ya, melainkan yang berakhir dengan semua pendaki pulang dengan selamat ke rumah masing-masing Tom Pro 2. Nah, itu tadi ya informasi masih terakhir di sore ceria kali ini Tom Pro 2. Tadi Ijat juga udah nemenin ya, interval pertama dari Jakarta sampai balik ke Jember lagi dari pukul 3 waktu Indonesia Barat sampai ini hampir pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tentunya Ijat harus pamitan, tapi Tom Pro 2, kita akan jalan-jalan nih ya, jalan-jalan ke Jakarta lagi. Ada Indonesia Pro Indie Tom Pro 2, di mana nanti bakal ngebahas musisi dan juga karya-karya independen ya, dari musisi-musisi Indonesia tentunya. Dan Tom Pro 2, terima kasih sudah menemani aku, dan juga terima kasih sudah setia dengan Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya Tom Pro 2, aku bakal ngasih info Pro 2 juga nanti sebelum kita jalan-jalan ke Jakarta. Jadi tetap di sini aja, di stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Ijaz Saninga dulu, bye-bye.

0: Tahukah kamu, ponsel yang kamu pegang sekarang sebenarnya lebih kuat dibanding komputer yang dipakai manusia untuk mendaratkan pesawat ke bulan. Pada tahun 1969, komputer Apollo hanya punya memori sekitar 64 KB. Sementara, ponsel masa kini punya jutaan kali lipat kemampuan itu dan bisa melakukan banyak hal sekaligus, mulai dari komunikasi, hiburan, sampai pekerjaan berat. Menariknya, teknologi secanggih ini sering kita pakai hanya untuk membuka media sosial atau membalas chat. Jadi, hari ini, sebelum mengeluh soal sinyal atau baterai, ingat, kita sedang menggenggam teknologi luar biasa di telapak tangan kita.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Pemom Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 7 bareng aku Irza dengan informasi pertama tentang Indonesia resmi jadi negara pendiri WIKO, organisasi kerjasama AI internasional. Hari Anak Indonesia Nasional Dufan hingga Siwot Ancol gratis pada 23 sampai dengan 26 Juli untuk anak. Dan informasi ketiga tentang lansia dan juga disabilitas dilayani jemput bola oleh Dispenduk Capil. Dan Pemom Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Indonesia resmi menjadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Corporation Organization atau WIKO. Menteri Koordinasi Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan keikutsertaan Indonesia sebagai pendiri membuka peluang untuk

terlibat langsung dalam penyusunan tata kelola kecerdasan buatan atau AI di tingkat global sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Erlangga menegaskan Indonesia mendukung pengembangan AI yang inklusif, aman, dan juga beretika. Menurutnya, AI juga berpotensi menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional dengan nilai ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan meningkat dari 130 miliar US dollar saat ini menjadi 366 miliar US dollar pada 2030. PT Pembangunan Jaya Ancol memberikan tiket gratis bagi anak-anak untuk mengunjungi satu unit rekreasi di kawasan Ancol dalam rangka Hari Anak Nasional 2026. Dan program ini berlaku pada 23 sampai dengan 26 Juli 2026 untuk anak berusia maksimal 12 tahun dengan pilihan destinasi seperti Dufan, SeaWorld, Samudra Ancol, Atlantis, dan atau Jakarta Birdland. Untuk mendapatkan tiket gratis, pengunjung wajib melakukan reservasi melalui situs resmi Ancol paling lambat sehari sebelum kunjungan, dan pengunjung juga tetap harus membayar tiket masuk kawasan Ancol dan biaya kendaraan. Sementara anak wajib menunjukkan kartu identitas anak atau KIA yang masih berlaku saat memasuki lokasi rekreasi. Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil di Spenduk Capil Kabupaten Jember terus memperluas layanan administrasi kependudukan melalui program jemput bola bagi lansia, penyandang disabilitas, dan juga warga yang sakit. Petugas akan mendatangi rumah warga untuk memberikan layanan seperti rekaman KTP elektronik yang pengurusan dokumen kependudukan lainnya. Kepala di Spenduk Capil Jember Bambang Saputro mengatakan layanan ini dilakukan berdasarkan laporan dari desa, kelurahan, dan juga kecamatan. Program tersebut diharapkan memastikan seluruh warga tetap memperoleh hak atas dokumen kependudukan dan juga akses terhadap berbagai layanan publik. Oke deh teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan selanjutnya teman Pro 2, mari bergabung dengan program Indonesia Pro Indie bersama Pro 2 RRI Jakarta. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakal berceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang seletan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih bahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita di balik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karusel dan dikasih lirik gitu ya, artinya juga kuat-kuat menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro ini. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam, nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie, ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Amin.

overthinking dan galau tiada henti? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam, cerita penutup hari. Setiap hari, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jombor, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Balik lagi barengan aku di Tauli ya, yang bakal nemenin kamu di Jaga Malam edisi hari ini teman Pro 2, hari Minggu 19 Juli 2026 nih teman Pro 2. Seperti biasa di interval pertama untuk Jaga Malam, kita ada di ngumpul ya, ngobrol dan update bareng komunitas lokal nih teman Pro 2. Dan malam ini spesial banget karena di studio Pro 2 sudah hadir kita kedatangan dari Gusning Jember nih teman Pro 2. Dan saat ini buat kamu semua teman Pro 2, kita gak cuman bisa kamu dengerin lewat radio aja, kamu juga bisa mantengin kita lewat live YouTube RRI Jember dan juga TikTok Pro 2 Jember teman Pro 2. Dan teman Pro 2, di malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik banget bersama Gusning Jember, yaitu adalah Gusning Championship 2026. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, kita kenalan dulu sama Gusning yang sudah hadir malam ini teman Pro 2 di studio Pro 2 RRI Jember. Hai, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Waduh, ramai banget. Berasa kayak digeruduk, ada 4 orang di sini teman Pro 2. Kita bakal kenalan dulu kali ya satu-satu sambil disapa teman Pro 2 di luar sana yang malam hari ini lagi dengerin ataupun lagi nontonin kita. Boleh dimulai dari siapa dulu?
1: Dari saya dulu mungkin
0: deh, boleh. Ya, Kadita.
1: Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Gus Enrico dari Paguyuban Gus Dening Jember tahun 2026. Saya berasal dari Kecamatan Patrang dan berkuliah sekarang di Politeknik Negeri Jember.
0: Politeknik Negeri Jember, semester
1: betul.
0: Berapa?
1: Saat ini semester, menuju semester 5 berarti ya.
0: Oh, sudah akhir-akhir.
1: Mendekati akhir.
0: Mendekati lah ya.
1: Setengah perjalanan. Mendekati. Lebih dikit.
2: Mulai serius-serius.
0: Mulai serius-serius.
1: Wah.
0: Oke, kalau di sebelahnya yang cantik banget nih malam hari ini ada siapa?
3: Halo teman Pro 2, perkenalkan nama saya Gusti Dia Sustita Permeswari. Saya Ning Tita dari Kecamatan Kaliwates. Dan saat ini saya berkuliah di Universitas Jember, Fakultas Ilmu Komputer.
0: Oh wow, canggih nih.
3: Oh.
0: Canggih.
1: IT parah.
0: Sekarang di semester berapa Ning Tita?
3: Menuju semester 3.
0: Masih awal.
3: Masih awal.
0: Belum ngerasa salah jurusan?
3: Sudah ya.
0: Padahal sudah terlihat canggih nih sepertinya.
3: Iya benar.
0: Tapi masih ada sedikit ngerasa salah jurusan.
3: Masih ada sedikit ngerasa salah jurusan.
0: Tapi masih bisa dinikmati ya.
3: Masih bisa.
0: Oh, alhamdulillah. Semoga bertahan.
3: Iya. Amin.
0: Semangat ya. Oke, lanjut di depannya ada siapa di malam hari ini?
4: Halo teman Pro 2. Aku Gus Randi dari Kecamatan Kaliwates. Sekarang aku berkuliah di Universitas Jember, lebih tepatnya di Fakultas Teknologi Pertanian, Prodi Teknik Pertanian.
0: Oh wow, pertanian ya. Semester berapa?
4: Terus saya ini? Berarti sekarang sudah mau masuk semester 3.
0: Semester 3, oh sama nih.
4: Iya,
3: sama.
0: Sepantaran, seangkatan. Oke, semester 3 masih awal-awal.
4: Awal.
0: Di pertanian, aman?
4: Ya, sangat-sangat aman dan sangat menikmati dong pastinya.
1: Karena masih fresh ya.
4: Karena masih fresh. Dan juga saya sangat menikmati kalkulus dan yang lain sebagainya. Di teknik pertanian tuh banyak sekali ya gitu tuh.
0: Ternyata ada juga ya.
4: Waduh dong. Ada dong.
0: Masih ada kalkulus juga.
4: Ada
0: ya.
4: Dong.
0: Awas, semangat ya, namanya masih di teknik pertanian ya.
4: Oke,
0: lanjut lagi di sebelahnya yang enggak kalah cantik di malam hari ini ada siapa nih?
5: Waduh. Kenalin sobat-sobat, kawan-kawan Pro 2. Jadi nama aku Ning Lovensa. Bisa dipanggil Love.
0: Love. Nama asli ya.
5: Nama asli.
0: Ya. Bukan nama panggung ya.
5: Bukan.
0: Gue seru nih nama aslinya. Oke, kalau kamu sekarang kuliah di mana?
5: Aku sekarang kuliah di Universitas Jember, Fakultas
0: juga.
5: Hukum.
0: Fakultas Hukum. Wah, sepertinya ini sejalan ya. Semester berapa?
5: Baru mau semester 3 juga. Jadi kita sama ini.
3: Iya, bertiga sempat.
1: Waduh.
0: Wah, si
1: fresh semua nih.
0: Yang semester 5 sepertinya sudah
3: sepertinya
1: kelihatan ya, tuanya gitu ya. Merasa sepuh nih.
0: Senior.
3: Iya benar senior.
0: Kakak-kakak lah ya di sini.
4: Waduh. Abang-abangan lah.
1: Kalau umurnya sama sebenarnya.
0: Apa iya teman-teman? Pada senyum semua di teman Pro 2. Dan teman Pro 2 mungkin masih ada dari beberapa dari kamu yang mengenal Gusning ini hanya sebatas ajang pemilihan duta wisata aja. Padahal sebenarnya peran Gusning sendiri kan lebih luas ya, lebih
1: betul,
0: dari itu.
1: Betul.
0: Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit nih sebenarnya apa sih tugas dan peran Gusning Jember setelah kalian terpilih ya? Azik, selamat ya. Baru-baru aja gak sih di bulan apa kemarin?
1: Alhamdulillah di bulan Juni, tanggal 13 kemarin, Grand Final.
0: Wih, luar
4: tepat banget satu bulan yang lalu ya.
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Lebih
1: berapa hari lah?
0: Ya, lumayan lah ya.
1: Lumayan lah ya. Lebih 7 hari.
0: Lebih 7 hari lah ya. Oke, boleh dijelaskan dulu nih untuk tugas dan peran Gus Ning Jember. Siapa yang akan menjawab? Boleh.
1: Nah, jelas ya di sini selain sebagai duta wisata tentunya sebagai cuman hanya mempromosikan atau cuman memperkenalkan wisata-wisata di Jember, kita juga tentunya nggak kalah di bidang olahraga, contohnya di Gusning Championship.
4: Betul.
1: Jadi kita sedang akan mempersiapkan suatu ajang futsal dan dance competition.
4: Iya, yes. Benar sekali.
0: Nah, dance modern itu.
5: Iya, nah, modern dance.
3: Modern dance.
1: Jadi jangan salah teman-teman, di sini kita bukan cuman, apalagi Gusning tuh enggak cuman sekedar menyambut tamu, enggak cuman sekedar menjadi tamu undangan. Talent-talent kita juga banyak ya dari Gus Denning Jember. Ada yang bisa nyanyi, nari.
3: Ada yang bisa menolong. Wah,
1: ada yang bisa karate.
4: Bener. Waduh, karate siapa ini ya? Kira-kira. Oh,
0: siapa? Ada di sini.
1: Gus Randy.
0: Oh, gimana? Mau praktek di malam
1: hari? Boleh.
0: Tiba-tiba praktek ya. Intinya semua di Gusning pastinya berbakat.
1: Betul.
0: Luar biasa banget. Jadi memang sebenarnya luas banget untuk cakupan peran dan tugas Gusning ya.
1: Enggak
0: cuman ya itu tadi, enggak cuman menyambut tamu.
5: Iya, benar. Kalau kita tugasnya untuk menginspirasi generasi muda.
3: Merepresentasikan.
0: Seperti inilah generasi muda Kabupaten Jember ya. Waduh, luar biasa teman Predua. Dan untuk kali ini tema pembahasan kita di Gusning Championship 2026 ya. Ini boleh nih langsung saja dijelaskan seperti apa lombanya, lombanya apa? Apa aja pasti tadi sudah disebutin ya. Futsal
5: dan dance competition.
0: Oke, siapa aja yang boleh ikut dan boleh dijelaskan Gusning Championship 2026 ini event seperti apa?
4: Oke, mulai dari aku dulu nih kali ya. Jadi event Gusning Championship ini diperuntukkan untuk tingkat SMP, SMA, dan tingkat fakultas. Jadi kita mau melanjutkan event sebelumnya di tahun 2025.
1: Karena ini tahun kedua ya?
4: Iya, ini tahun kedua, benar.
0: Oh, ini tahun kedua.
4: Benar sekali, tahun kedua. Nah, kalau di tahun sebelumnya kita tetap futsal dan dance competition. Kita di tahun ini juga tetap mempertahankan itu. Karena kita juga mengambil banyak sekali inspirasi-inspirasi dari banyak event ya.
1: Betul. Jadi iya, karena dan antusiasmenya juga karena sangat besar ya ternyata dari tahun 2025 kemarin kan. Jadi harapannya tahun ini harus lebih meriah lagi.
4: Nah, itu dia.
1: Mungkin teman Pro 2
3: lebih menarik lagi.
0: Harus.
4: Mungkin teman Pro 2 sudah mantengin IG Gusning nih.
1: Atau tahun lalu ada yang ikut mungkin.
0: Ada yang ikut. Untuk di tahun ini boleh ikut lagi.
3: Boleh ikut lagi.
4: Kebetulan nih Kak. Tahun lalu aku menjadi peserta.
1: Sekarang
5: jadi panitia.
3: Iya. Sekarang menjadi panitia.
0: Panitianya sekarang.
4: Iya.
0: Gimana perasaannya?
4: Perasaannya sangat-sangat senang sih. Karena sewaktu jadi peserta itu aku ngelihat Gusning Championship ini adalah salah satu event yang besar dan sangat wow gitu loh. Jadi gimana ya? Nyebutnya itu kayak bener-bener meriah gitu loh.
1: Mewah ya.
4: Mewah
0: banget ya.
4: Dan alhamdulillah sekarang jadi panitia.
0: Luar biasa. Berarti kalian semua ini tergabung dalam kepanitiaan untuk Gusning Championship 2026.
4: Benar.
0: Sudah berapa persen persiapannya?
1: Untuk persiapannya karena
0: 150%.
1: Wah. Lebih 1500%.
4: Ya, 271%.
1: Wah.
0: Sudah sangat siap berarti.
1: Sudah sangat siap. Sudah. Tinggal teman-teman tinggal menantikan aja nanti kemeriahan dan kemewahan Gusning Championship 2026.
5: Pantengin di IG Gusning Jember.
3: Pantengin aja nih, teman-teman.
0: Sudah ada beberapa, aku juga mantengin jujur gitu. Baru roadshow ya?
3: Iya, benar.
0: Momennya pas banget sama MPLS ya.
5: Iya,
0: benar langsung masuk pas MPLS. Dan aku lihat ada kayak maskotnya.
1: Namanya apa guys?
3: Maskotnya Siraga.
0: Apa itu? Boleh dijelasin gak tentang Siraga ini?
1: Siraga ini sebenarnya bentuknya dia hewan apa ya?
4: Hewan harimau. Jadi itu dari ini macan raung. Jadi kalau di Jember sendiri kan yang terkenal macan raungnya nih. Jadi kita ngambil dari maskot itu. Karena gimana ya, itu kayak mengimplementasikan sebagai hewan yang
1: ikonik.
4: Iya, ikonik, kuat dan sangat bersemangat, berani gitu.
1: Yang menjadi identitasnya Siraga sampai saat ini.
4: Benar.
0: Apakah yang menggunakan kostum Siraga ada di sini?
4: Kebetulan
1: semuanya hampir pernah mencoba.
5: Iya, oh, coba ditebak aja ya teman-teman Produa.
1: Teman-teman Produa di antara seluruh finalis Gusning tebak aja deh.
0: Iya, postur tubuhnya. Tapi beberapa pernah mencoba, gak cuman pakem satu orang.
1: Betul.
4: Iya. Oh, jadi gak cuman satu orang aja. Semuanya udah pernah nyoba dan ya emang selucu itu.
1: Iya.
0: Itu dari kalian sendiri. Berarti ya, benar-benar kalian sendiri yang memakai kostum itu.
3: Iya, benar.
0: Di sini ada yang pernah gak?
4: Aku pernah.
0: Spill. Wah, gimana rasanya?
5: Waduh.
4: Wah, jadi ngerasainnya tuh kayak beneran ngerasa imut.
0: Mumpung langsung
5: beda personality gitu.
0: Langsung berubah ya.
4: Iya.
0: Yeah. Kita Wampre 2 tadi juga udah di spill kalau ini merupakan tahun kedua ya.
3: Yeah.
0: Tahun pertama kan sudah ada nih. Mm-hmm. Dan apa nih yang akan menjadi pembeda utama atau mungkin ada gebrakan baru di Gusning Championship 2026 ini dibanding tahun sebelumnya?
1: Pastinya akan lebih prestis ya.
3: Iya.
1: Dan mulai dari, oh kalau hadiah pasti lebih banyak dong.
3: Oh,
1: lebih
3: banyak.
1: Hadiah pasti lebih banyak teman Pro 2. Dan juga di sini kita ketambahan suatu atribut.
4: Atribut.
3: Iya, ada atribut.
1: Jadi terkhusus untuk pemenangnya nih kan, Kak Dita. Jadi dan teman-teman Pro 2 buat yang belum tahu, jadinya nanti akan ada atribut khusus ya.
3: Iya.
4: Benar.
1: Berbentuk badge dan
3: badge. Piala bergilir.
0: Oh, jadi akan ada
3: piala bergilir.
1: Benar,
0: di tahun sebelumnya belum ada untuk
1: belum ada. Di tahun sebelumnya belum ada. Dan untuk pemenang tahun sebelumnya adalah MA Wahid Hasyim.
4: Iya, MA Wahid Hasyim.
0: Wow.
1: Jadi ketika nanti MA Wahid Hasyim di tahun ini menang lagi, tetap berarti
5: piala bergilirnya akan ada di sekolah.
0: Boleh kan ya join lagi meskipun
3: boleh dong.
4: Boleh.
0: Juara bertahan nanti.
3: Iya, benar.
1: Tapi sekolah lain ya jangan mau kalah.
3: Jangan mau kalah.
0: Ya kalau bisa sekolah lain juga semangat nih, jangan
4: harus.
0: Oke, aku mau tanya juga nih, event ini kenapa layak banget diikuti sama anak muda Jember, terutama pelajar dan juga mahasiswa itu tadi? Kenapa layak banget?
4: Jadi kenapa layak banget? Karena yang sudah aku bilang dan aku sudah spill tadi di awal, ini adalah event yang prestis dan event yang berbeda dari event-event lainnya. Salah satu contohnya di event futsal ini ada dance competition.
3: Iya.
4: Jadi kita nggak cuma dihibur oleh futsal aja. Nanti ada dance-nya juga. Nah, di sini di tempat ini ada juga talent-talent dari tahun-tahun sebelumnya nih.
0: Wih, ada yang dance juga.
1: Di sini ada dancernya loh.
4: Ada dancernya loh.
1: Dua-duanya lagi.
0: Nah, kalau nanti kita praktek gitu.
4: Wah, kalau teman Pro 2 ngemantengin IG Gusning ada video teaser.
1: Yang ada Siraga juga. Ada Siraga juga di situ.
4: Ada dua orang dancer nih.
1: Dancer pakai baju hitam merah ya.
4: Nah, itu dia.
1: Kebetulan mereka berdua nih, Kak.
4: Nah, juga balik lagi enggak cuma kenapa ini adalah turnamen yang layak harus diikuti. Jadi yang sudah dibilang ini ada piala bergilirnya yang dimana ini menambah kesan prestisnya,
1: mewahnya,
4: dan
1: gengsinya ya nambah. Nah,
5: gengsinya nambah.
0: Ajang bergengsi.
3: Iya benar.
4: Dan yang pasti kita akan menambahkan beberapa atribut juara.
3: Iya.
4: Nah, salah satu contohnya boleh aku spill nih? Boleh nggak?
1: Boleh spill dikit aja.
4: Dikit. Nah, yang pasti ada atribut pemain favorit nih.
0: Kalau ada yang favorit nih, pasti biasa banyak yang maju ke depan.
4: Iya. Pemain terfavorit.
0: Wih, untuk futsal dan juga dancer atau untuk keduanya atau salah satu?
5: Untuk futsalnya.
0: Futsal aja.
5: Juga Gus Randi ada juga best supporter.
4: Iya,
3: ada best supporter.
0: Jadi ada best supporter juga ya.
1: Benar. Jadi harus rame ya setiap sekolah.
5: Benar.
1: Tuh harus
5: rame.
1: Nah, mau meriahkan.
5: Gitu loh, jadi bukan cuma para pemainnya ya, tapi para penontonnya juga ikut semangat.
3: Harus semangat juga.
0: Karena memang untuk salah satu faktor pemain bisa all in dari supporter.
4: Iya. Juga.
5: Harus ada support sistemnya.
0: Dan akhirnya supporter juga diberikan apresiasi ya.
1: Betul.
0: Berupa best supporter itu tadi. Jadi persiapkan teman Pre 2 selain tim futsal kamu dibawa semua supporternya.
3: Iya.
0: Biasanya dibawa. Bawa juga atribut
1: bas drum dan lain-lain.
0: Boleh ya.
1: Bendera.
5: Maskot mas.
3: Iya, boleh. Ada ikoniknya maskot.
1: Asal beberapa larangan ya. Ada beberapa larangan kayak mungkin kembang api yang berbau
4: flare
1: yang berbau memicu api itu.
5: Untuk kenyamanan bersama juga.
4: Untuk kenyamanan bersama.
1: Iya, benar.
0: Supporter memang penting, tapi pertandingan itu ya juga penting juga teman Pre 2. Jadi alangkah baiknya kita sama-sama menjaga kedamaian, ketenangan teman Pre 2. Boleh seru-seruan yang positif intinya teman Pre 2.
3: Benar sekali.
0: Dan teman Pre 2, setelah ini kita bakal bahas lebih dalam lagi terkait mekanisme lombanya seperti apa, syarat dan ketentuannya seperti apa. Buat kamu yang penasaran, pantengin terus pokoknya kita di YouTube RRI Jember. Kalau kamu ada pertanyaan boleh ya di komentar atau di DM kita juga boleh di Pre 2 Jember. Atau langsung aja WhatsApp aku deh. WhatsApp aja di 081-559-70-8950. Kita tungguin teman Pre 2.

0: Tahukah kamu, paparan sinar matahari pagi selama 10 sampai 15 menit bisa membantu tubuh mengatur jam biologis atau body clock. Cahaya pagi memberi sinyal ke otak bahwa hari sudah dimulai, sehingga tubuh memproduksi hormon yang bikin kita lebih segar dan fokus. Itulah kenapa orang yang terbiasa kena matahari pagi cenderung lebih mudah bangun dan tidak terlalu mengantuk. Jadi, sebelum memulai aktivitas hari ini, sempatkan buka jendela, hirup udara pagi, dan biarkan sinar matahari membantu tubuhmu siap menjalani hari.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kembali lagi barengan aku di Taulia di Ngumpul Teman Perdua, ngobrol dan update bareng komunitas lokal. Malam ini kita masih ngobrol seru bersama Ghost dan Ning Jember. Dan kita bakal lanjut lagi ngebahas soal Ghost Ning Championship 2026 ya. Sebelum kita mulai kemana-mana, aku tanya dulu deh untuk timeline-nya. Timeline dari lomba ini, boleh siapa yang akan menjelaskan?
1: Untuk timeline sendiri, untuk roadshow memang sudah kita mulai kemarin ya, Adita dan teman Pro 2.
0: Sudah kemana aja?
1: Kemarin itu kita sudah ke MO Wahid Hasyim yang pertama.
0: Oh, yang menjadi juara?
1: Betul, ya. Itu termasuk bagian spesial.
0: Spesial. Langsung ya didatengin Mas. Pertama. Oke. Okay.
1: Kemudian selanjutnya kita ke SMA Negeri Ambulu.
2: Balung.
0: Jauh dulu
1: SMA
0: ya.
1: SMA Negeri Balung. Jadi, karena memang kebetulan kan dekat ya kak ya dengan MA Wahid Hasyim, jadi searah
0: deket,
1: gitu
0: searah.
1: Ya.
0: Okay.
1: Jadi sekalian kita ke SMA Negeri Balung untuk roadshow dan have fun bareng teman-teman di sana. Kebetulan juga benar kata Kak Dita tadi, lagi MPLS ya.
0: Iya, momennya pas banget ya.
3: Pas banget.
0: Terus-terus.
2: Kita juga lupa, kita juga ke ini SMK Negeri 6.
3: SMK 8.
2: SMK 8.
3: SMA Umbul Sari.
0: Kita juga ke Kencong.
2: Dan nanti pasti kita akan roadshow ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Jember. Jadi pantengin terus ya.
3: Tungguin.
0: Pantengin ya.
1: Sekolah-sekolah yang dekat daerah-daerah kota, tungguin aja.
3: Kita datang pasti.
0: Nah, yang kota-kota ini kayak loh kok jauh-jauh dulu nih. Tenang, pasti nanti bakal dikunjungin nih.
2: Tenang.
0: Oke, yang di kampus kalian sendiri belum?
1: Nah, untuk di kampus sendiri nanti rencananya tetap kita bagi ya, tetap akan ada sosialisasi tentunya di fakultas-fakultas dan jurusan ataupun prodi ya.
2: Benar.
4: Untuk SMP juga kita ada sosialisasinya.
0: SMP ya.
1: Betul.
4: Ditunggu aja.
0: Ditunggu. Banyak sekali cakupannya
1: ini. Iya. Adik-adik SMP tunggu aja.
3: SMP, SMA, fakultas. Tunggu aja.
2: Intinya pantengin terus IG Gus Ning Jember.
0: Nanti kalau ada tiba-tiba mereka datang ke sekolah kalian, jangan lupa disambut.
2: Benar.
1: Kita seru-seruan bareng ya.
0: Oke, balik lagi ke timeline lomba ini, Girls. Enrico boleh dijelaskan untuk timeline-nya ini seperti apa lomba ini?
1: Untuk startnya sendiri kita start mulai tanggal 3, teman-teman. 3 Oktober.
0: 3 Oktober.
1: Ya. Dan pelaksanaannya itu 8 hari sampai tanggal puncaknya adalah finalnya 11 Oktober, jelas.
3: Iya, benar.
1: 3 sampai 11 Oktober.
0: 3 sampai 11 Oktober.
1: Timeline-nya, betul.
0: Oke, untuk pendaftarannya sudah bisa dibuka atau belum?
2: Nah, untuk pendaftaran sendiri kami akan segera membuka. Dan untuk di tanggal 4 September kita ada launching tim dan juga technical meeting.
3: Benar.
0: Launching timnya.
2: Iya.
0: Siapa aja yang bakal bertanding?
2: Betul sekali. Nah,
0: sekaligus sama technical meetingnya.
2: Nah, benar sekali. Jadi nanti technical meetingnya akan dipisah dengan supporter. Jadi pemain dan supporter itu technical meetingnya akan berbeda.
0: Oh, supporter sendiri ya?
2: Iya, supporter sendiri karena
0: spesial nih.
2: Iya, karena teknis dari pemain dan
1: beda.
2: Dan supporter tuh berbeda.
0: Untuk yang dance juga nanti.
2: Untuk yang dance juga.
3: Sama.
1: Jelaskan aja sedikit mungkin Ning Lovensa dan Ning Tito terkait yang dance.
0: Boleh, gimana?
4: Dance competition ya. Mungkin kawan-kawan teman-teman Pro 2 nih udah pada kepo. Kok event futsal ada dance competition?
0: Biasanya kan ini basket boleh jelaskan.
4: Nah, jadi kita emang terinspirasi dari berbagai event-event yang ada di Indonesia ini ya, mungkin juga di luar negeri juga ada. Nah, jadi di sini kita ingin agar partisipasi mahasiswa dan juga para siswa-siswa ini lebih meningkat gitu. Jadi dengan adanya dance competition ini diharapkan para penonton bisa lebih terhibur dan juga untuk meningkatkan jiwa ini ya, kompetisi ya.
1: Antusiasme.
3: Karena kan sebagai generasi muda nggak cuma non akademik dan akademiknya, pastinya juga punya potensi seninya.
0: Jadi ada dance competition ini.
4: Jadi futsal tapi diselingi sama seni.
3: Benar. Jadi seimbang tuh.
4: Ya, jadi ditunggu aja ya untuk dance competition-nya akan bagaimana, karena yang pasti akan spesial nih, beda dengan yang lain-lain.
2: Benar.
0: Oke, aku mau tanya juga ya, mungkin mewakili teman Perdua di luar sana, apakah dalam satu sekolah itu boleh mengirimkan beberapa tim, baik untuk yang futsal maupun yang dance juga?
2: Oke. Jadi untuk pendaftaran yang sendiri, kami hanya membuka untuk satu tim saja, untuk satu sekolah.
0: Oh, satu jadi, sekolah satu tim.
2: Iya, jadi kami tidak menerima dua tim. Karena memang yang kami kedepankan adalah prestisnya. Nah, kalau teman-teman Pro 2 FM nanti mau daftarin 2 tim, itu nanti kita tampung aja anunya, aspirasinya.
0: Oh gitu.
2: Namun di tahun ini tetap kami hanya membuka untuk satu tim aja.
0: Satu tim dulu ya, karena memang difokuskan untuk itu tadi, Wampre 2. Mungkin dari sekolah bisa mengadakan seleksi dulu.
2: Benar.
0: Nanti bisa dikirim yang sudah versi yang terbaik dari yang terbaik
2: sekali.
0: Itu tadi Wampre 2.
1: Tim terbaik.
0: Oke, Wampre 2 kita lanjut lagi. Aku bakal tanya juga untuk benefit buat peserta maupun untuk juara nanti kira-kira apa aja nih. Apakah juga akan mendapat kan networking juga atau ada pembinaan dan sebagainya?
1: Oh jelas, kalau ngomongin hadiah.
4: Nah, wah, jangan hadiah ditanya pasti ya. Hadiahnya kalau boleh-boleh championship nih istimewa ya hadiahnya.
1: Ya, sangat-sangat istimewa. Bahkan panitianya juga mau ya ini.
0: Waduh, pengen ikut lagi.
3: Iya, benar.
5: Kalau bisa ikut saya ikut lagi.
0: Ikut lagi gitu ya. Untuk, kan di mahasiswa masih.
1: Iya, benar sekali. Sebenarnya ya. Untuk ini dulu mungkin ya total prize pool-nya teman-teman.
0: Oke. Around
1: berapa nih? Nggak terlalu spesifik ya, jangan terlalu spesifik. Surprise.
2: Jadi intinya ada di sekitar 30.
1: 30 berapa tuh?
2: Nah, 30 berapa nanti pantengin aja.
1: Iya, nanti akan ada brosurnya.
0: 30 apa ini? Tanya sama Om Pri.
1: Jelasnya juta.
0: Tolong
1: 30-an.
3: Ada yang dari pendidikan juga.
1: Nah,
3: beasiswa.
0: Sepertinya akan banyak nih ya.
1: Bener. Banyak banget.
0: Hadiahnya ini Wampre 2. Dan mungkin aku bakal tanya juga buat sekarang kamu kan kalian ya sudah rotso ke beberapa sekolah ya.
1: Betul.
0: Bagaimana antusias mereka di sekolah-sekolah ini?
4: Wah, luar biasa.
1: Luar biasa. Alhamdulillah sih memang luar biasa sekali selama rotso kemarin ya. Antusiasme dari siswa-siswa baru.
3: Antusias banget.
4: Sedikit
3: semangat.
4: Cerita ya, kita saat roadshow di SMA Balung ya, saat supporteran itu semangatnya sangat luar biasa. Kita panas-panasan di tengah lapangan.
0: Siapa
4: tapi
0: yang supporteran?
4: Para siswa-siswa SMA Balung.
1: Semangat didukung dengan mereka. Semangat supporter-supporter yang ada di sana. Dan kami juga kebetulan ikut meramaikan.
4: Jadi ikut semangat di sana.
1: Wah, itu kalau teman-teman ada yang teman Pro 2 ada yang mantengin live reportnya kita kemarin di SMA Negeri Balung itu, wah, ramai banget, seru
4: satu
1: banget.
4: Satu lapangan penuh.
1: Penuh.
4: Semuanya datang ke lapangan buat sorak-sorai.
0: Wow, nantikan di sekolah kamu sama Brenda. Buat
4: yang pasti harus lebih ramai.
3: Iya, harus lebih ramai dan
1: jangan
3: lebih
1: mau kalah.
3: Semangat.
0: Sabar deh ya Wampre 2, nanti bakal didatengin satu-satu, tenang aja. Dan mungkin aku mau tanya juga kira-kira jika ingin mendaftar apa aja yang perlu disiapkan nih biar mereka juga bisa bersiap-siap dari sekarang mungkin.
2: Oke, kalau untuk yang perlu disiapkan dari berkas-berkas sudah pasti terkait foto, terus keaktifan siswa, kan ada tuh surat keaktifan.
0: Surat
2: aktif siswa.
1: Kalau untuk
2: iya biodata dan lain sebagainya itu di tingkat SMP dan SMA, di tingkat fakultas juga harus mencantumkan mahasiswa ini aktif hingga semester berapa. Jadi kami patok di umurnya tuh. Jadi jangan sampai curang nih teman Pro 2.
0: Oke. Jadi kan yang mengeluarkan juga berarti sekolah ataupun kampusnya itu tadi ya.
2: Benar.
0: Oke, teman Pre 2, aku mau tanya lagi nih, Ghosting kan sekarang juga identik sama duta wisata dan juga budaya ya. Sementara ini lomba yang diadakan nih olahraga dan juga dance supporter. Nah, ini gimana nih? Apalagi tujuan kalian, peran kalian juga salah satunya adalah promosi wisata dan budaya Jember ya.
2: Benar.
0: Gimana cara menyelipkannya ke olahraga ini? Apakah ada suatu gebrakan atau apa?
1: Memang banyak yang bertanya-tanya ya teman-teman.
0: Kenapa futsal? Kemarin.
1: Duta wisata kok eventnya olahraga gitu. Padahal yang belum teman-teman tahu, kita tuh di sini nggak cuman fokus ke satu hal aja ya teman-teman.
2: Benar.
1: Karena seni dan budaya itu nggak cuman fokus ke satu titik aja ya kan. Jadi selain itu juga karena kita berada di bawah naungan Dispora Budvar, Dinas Kepemudaan Olahraga Budaya dan Pariwisata. Jadi di situ kita juga memfokuskan di sisi
4: olahraga
1: dan kepemudaannya.
2: Benar sekali.
1: Nah, jadi dari situ, jadi kita membuat event ini harapannya adalah untuk meningkatkan semangat generasi-generasi muda agar tetap bener kata Ning Tita tadi, tidak hanya fokus di akademik sekolah atau kuliahnya aja, tapi diseimbangkan juga non akademiknya melalui lomba-lomba tersebut, ajang-ajang tersebut.
2: Iya, dan juga ini sebagai wadah buat teman-teman di luar sana, kayak contohnya pemain-pemain futsal dan juga dancer-dancer nih. Jadi kalau mau unjuk skillnya silahkan.
1: Nah,
2: kami mewadahi ini.
4: Iya. Karena di Kabupaten Jember juga ini peminat dari futsal dan dance competition ini banyak sekali.
2: Benar sekali.
0: Apalagi juga di tahun kemarin sepertinya sudah cukup meriah ya.
4: Iya.
0: Dikembangkan lagi di tahun ini.
2: Benar.
0: Dengan pastinya yang lebih meriah lagi.
1: Betul.
0: Ya. Oke, okay, aku buka dari Instagram, ternyata sudah ada yang bertanya, boleh kita jawab sekalian?
4: Boleh.
0: Kak Lia nih, Tawam Pre 2, ini bertanya, ini gratis atau berbayar?
2: Oke, okay, untuk biaya pendaftaran sendiri, kami mematok harga cukup murah pastinya.
1: Jadi, dan itu pembayarannya tim kan ya?
2: Pembayaran per tim. Kalau untuk futsal pasti per tim. Dan juga dancer juga pasti per tim dong.
0: Pasti per tim. Kalau untuk yang supporter, apakah jadi satu sama futsal atau gimana?
2: Itu sudah jadi satu sama futsal.
0: Sama futsal ya. Ya jadi bener. Otomatis sudah include.
2: Bener.
0: Sudah termasuk sama supporter.
2: Benar sekali. Ya.
0: Oke. Aku sebenarnya penasaran sama apa aja sih yang bakal dinilai sama dance ataupun sama supporter dan sebagainya. Tapi nanti aja kita bahas di Tawam Pre 2. Nanti kita bakal tanya-tanya lebih lanjut lagi sama mereka Tawam Pre 2. Buat kamu yang ingin bertanya seperti Kak Lia di malam hari ini, siapa tahu masih ada kebingungan soal Gusning Championship ini, mau daftar tapi masih bingung. Nah, bentar lagi Tawam Pre 2 kita bakal tanya-tanya lebih lanjut. Jadi buat kamu, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Pre 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
6: Radio FM Jember.

0: Kompre 2, seru banget perbincangan kita di malam hari ini. Ternyata ini bukan kompetisi biasa ya, kompetisi yang luar biasa.
1: Benar. Benar sekali. Betul. Luar biasa.
0: Nah, kita lanjut lagi obrolan di malam hari ini, Kompre 2. Dan mungkin beberapa dari kamu tertarik di dance modern. Dan kalau kita ngomongin soal dance modern, ini kan banyak sekali aspek ya. Kalau futsal ya jelas poin ya.
1: Benar,
0: poin
1: jelas.
0: Dan jangan banyak-banyak pelanggaran. Nah, kalau dance competition boleh nggak di spill kira-kira penilaiannya apa nih, biar mereka bisa mempersiapkan apa yang harus ditekankan, apa yang harus mereka gali, apa yang mereka harus tunjukkan. Boleh nggak di spill sedikit?
2: Boleh. Jadi untuk penilaian dance competition itu yang pasti adalah kekompakan dari timnya,
3: dari koreografinya,
2: lalu power ya,
3: power
2: oh, iya. Dan juga entertainnya.
3: Jadi dari segi kostum itu juga dilihat.
2: Benar. Jadi tiga aspek itu.
0: Tiga yang aspek paling itu. Penting ya.
3: Iya.
0: Kostum juga dinilai nggak?
3: Harus dong,
0: dinilai
3: juga.
0: Kan itu salah satu menjadi entertain.
3: Bener banget.
0: Oke, oh ya, untuk satu grup dance berapa orang tuh kira-kira? Bebas ataukah ada ketentuan? Maksimal?
3: Untuk satu grupnya minimal 8 sampai 10.
2: Benar. 8 hingga 10 orang.
3: Iya, 8 hingga 10.
2: Ya, maksimal 10.
0: Oh, ternyata banyak teman peridua. Langsung aja disiapkan untuk tim kamu yang suka ngedance. Pasti beberapa sekolah ada nggak sih ex-school dance?
3: Pasti ada.
1: Banyak.
3: Apalagi generasi muda nih sudah suka ini ya, dance-dance K-pop gitu ya. Jadi pasti sudah bisa ngedance-ngedance nih.
0: Oke. Satu lagi deh, kalau yang supporter, apa nih penilaian terkuatnya? Boleh di-spill nggak nih dari cowok-cowok?
1: Oke, poin pertama mirip-mirip ya.
4: Iya.
1: Kompak.
4: Pasti suaranya harus menggelegar,
1: rame.
4: Ya, koreonya juga. Jadi koreonya jangan ngentengin koreo lah intinya.
1: Tetap ya, ada koreonya, Kak.
0: Koreo menjadi yang pertama ya.
1: Betul. Suara kompak.
4: Suara kompak, koreo.
0: Oke. Oke, teman Predua, disiapkan aja selain tadi berkas-berkas administrasi, jangan lupa siapin juga untuk lombanya. Itu yang paling penting ya.
2: Betul.
0: Latihan. Penting kan?
2: Penting banget.
0: Jadi juara
3: gitu. Meningkatkan chemistry itu.
2: Iya, meningkatkan chemistry.
0: Dan aku mau tanya juga, setelah kompetisi di tahun ini nanti selesai, apakah ada nih tindak lanjut dari paguyuban Gusning Jember sendiri untuk merangkul para juara maupun pesertanya juga agar tetap aktif dalam gerakan kepemudaan positif di Jember?
1: Jelas ya. Jelas. Dari kami sendiri, karena terutama enggak cuma untuk juara-juaranya aja, untuk peserta-peserta lain juga, karena kan pastinya disorot ya. Ya tentunya pasti yang paling disorot adalah yang juara, cuman yang lainnya juga pasti disorot terkait skill-skill yang telah mereka tunjukkan di sana, itu pasti sudah disorot. Dan terutamanya dari kami juga pasti siap memfasilitasi dan memberikan akses ke hal-hal yang nantinya mungkin bisa meningkatkan bakat mereka lebih.
4: Bener.
1: Untuk yang futsal maupun dance.
4: Dan jangan lupa kan untuk juaranya kami ada sedikit hadiah, yakni beasiswa.
0: Bener.
4: Untuk teman-temannya, jadi untuk teman-teman yang juara, jadi kami sangat berharap untuk dimanfaatkan.
1: Betul.
4: Sebaik mungkin. Dan itu juga bentuk kami merangkul para
1: generasi muda.
4: Jadi semoga besar harapan kami, kalian para teman Pro 2 FM untuk bisa manfaatkan dan juga bisa meraih juara.
0: Oke, ini untuk beasiswanya? Untuk pemenang ya?
4: Untuk pemenang.
1: Betul,
0: juara
4: untuk pemenang.
0: 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3. Mintanya banyak nih ya.
1: Saya ikutan kalau gitu. Saya juga mau.
0: Karena kalau beasiswa mah siapa yang nolak?
1: Iya.
0: Jadi untuk juara berapa? Jadi
4: untuk
0: semua?
4: juara satu.
0: Oh, satu aja ya. Satu untuk yang futsal.
4: Satu untuk futsal.
0: Satu untuk dance enggak?
4: Untuk dance? Gimana?
3: Ayo. Bisa. Kita tunggu aja.
0: Ditunggu aja.
2: Dinantikan
0: ya,
2: aja.
0: Info selanjutnya tawam pre 2. Kalau futsal berarti satu tim. Semua dapat.
1: Satu tim.
0: Betul. Sama cadangannya.
4: Sama cadangannya
0: sama
4: dong.
0: Sama pelatihnya.
4: Waduh.
0: Banyak ya.
4: Kalau gitu aku jadi pelatih aja deh.
3: Sama panitianya.
1: Masalahnya pelatihnya udah lulus nih.
0: Oh iya, berarti ini untuk beasiswa ke perguruan tinggi ya?
1: Benar. Menuju perguruan tinggi.
0: Oke, berarti buat teman-teman yang masih duduk di bangku SMP dan juga SMA atau Wampre 2, jangan lewatkan nih kesempatan emas banget buat kamu, karena selain dapat piala, dapat banyak banget manfaatnya.
1: Networking.
0: Oke, aku mau tanya juga, apakah ini nanti untuk selama kompetisi boleh dilihat juga untuk masyarakat Jember, boleh menonton nggak?
3: Boleh banget.
0: Open ya?
1: Open. Itu siap kalau mau meramaikan, bahkan mau join supporter-supporter sekolah, bener. Boleh.
0: Siapa tahu bapak ibunya mau join.
1: Boleh banget. Nonton.
0: Biasanya kan keluarga paling semangat ya. Nah,
4: nggak hanya keluarga. Biasanya pasangannya juga.
1: Oh gitu. Iya. Pengalaman tahun lalu ya Gus Randy.
4: Waduh, nggak dong, nggak tentu dong.
0: Kalau pasangan sepertinya agak lebih kalem gitu ya.
1: Mungkin agar mainnya nanti yang futsal lebih cantik gitu mainnya.
0: Berpengaruh ya?
1: Berpengaruh. Gimana Gus Randy?
4: Nggak hanya supporter, tapi support system harus jalan.
0: Jalan beriringan lah ya. Oke deh, mungkin coba sedikit kasih bocoran apa nih kelebihan utama dan keseruan yang bikin masyarakat Jember wajib datang dan gak boleh kelewatan acara ini.
1: Untuk keseruannya jelas ya.
0: Waktu
1: kompetisi itu akan diselingi dengan dance tentunya. Untuk hiburan ice breaking lah intinya ya. Sekali. Jadi di situ juga teman-teman nantinya, dan pastinya si Raga itu pasti nongol lagi nanti teman-teman. Si Raga itu pasti ada pasti.
0: Boleh
1: nanti.
0: Boleh banget.
1: Tapi jangan diforsir juga, kasihan ya si Raga.
3: Oh, ya. Juga teman-teman Pro 2 ada UMKM yang akan
1: Benar. Kita juga sebagai bentuk dukungan kepada UMKM lokal ya. Jadi nanti harus siap uang ya, jajan di situ langsung.
3: Jajan.
1: Karena banyak banget nanti di situ UMKM.
0: Membantu memutar ekonomi.
4: Enggak hanya itu. Pembayarannya bisa lewat Kris.
0: Tenang aja. Sekarang Gen Z enggak ada cash gitu.
3: Iya, Kris.
0: Ada Kris gitu dari Kris 2. Oke deh, untuk jadwal pertandingan terdekat yang bisa ditonton apakah sudah ada, dan mungkin boleh tahu digelar di mana mungkin, dan gimana nih cara masyarakat ikut meramaikan? Boleh dijawab sekalian.
1: Tadi sudah di-spill tanggal
4: tanggal 3
1: startnya.
4: Startnya tanggal 3
1: paling dekat gitu ya.
4: Paling dekat 3 Oktober.
1: Ya.
4: Dan untuk tempatnya sendiri dimana? Sudah pasti kita di GOR PKPSO.
0: Di GOR PKPSO. Betul. Di sana semuanya bisa nonton ya.
1: Bisa nonton.
0: Nontonnya berbayar enggak?
4: Nontonnya pasti. Kalau mau gratis. Yeah. Nanti kita
0: ada tiketing ya.
3: ada tiketing. Okay. Tapi murah.
0: Tapi bisa on the spot belinya.
3: Bisa.
0: Oke, enggak ada maksimal yang masuk berapa gitu.
1: Enggak. Sepenuhnya GOR.
4: Sebanyak-banyaknya.
0: Sepenuhnya ya. Pokoknya udah penuh di luar.
1: Bahkan di luar enggak apa-apa.
0: Waduh. Nanti ada ini layar lebarnya ya.
4: Ada layar.
0: Oke deh, terakhir mungkin target peserta di tahun ini berapa kira-kira?
4: Untuk target peserta dari kami sudah pasti sebenarnya sebanyak-banyaknya.
0: Namun
4: kami menarget di setiap kategori itu 24 tim. Jadi
0: kategori
4: di SMP. Iya, di SMP, SMA, tingkat fakultas. Itu 24.
0: Fakultas ya.
4: Mm-mm.
0: Waduh, ini banyak nih prodi-prodinya.
1: Betul, harus sampai 24 tim targetnya, target dari
0: 24
1: kami.
0: 24 tim. Banyak teman pre-due, jadi langsung aja disiapin tim kamu, disiapkan yang terbaik, jangan lupa latihan, jangan lupa berkas-berkasnya juga. Betul. Dan mungkin kalau teman pre-due ingin mendapatkan update informasi terbaru mulai dari jadwal pertandingan, pendaftaran, pengumuman, sampai mungkin kegiatan update Gosning juga, bisa dipantau di media apa aja, silahkan diinformasikan juga.
1: Untuk media kita sama semua ya teman-teman.
3: Iya. Yeah.
0: Satu ya, di mana tuh?
3: Satu, di Gosning Jember.
2: Instagram Gosning Jember.
4: Di TikTok juga ada.
3: TikTok juga ada.
0: TikToknya juga sama, @Gosning Jember.

0: Untuk teman Pre2 di luar sana yang akan mendaftar mengikuti kompetisi ini, ada nggak pesan yang ingin disampaikan? Dari siapa? Mau keempatnya boleh?
1: Boleh.
2: Satu-satu
1: deh.
2: Boleh. Satu-satu boleh.
3: Oke, silakan Ning Tita.
0: Siapa dulu?
4: Yang ada pastinya jangan lupa daftar Gusting Championship. Ditunggu tanggal 3 sampai 11 Oktober.
0: Benar. Di GPKPS. Ditunggu teman Pre2, langsung aja siapin semua yang diperlukan ya.
4: Benar.
0: Kalau ada pertanyaan boleh enggak DM Instagramnya
2: Gusting? Boleh, boleh. Langsung DM.
5: Nah, Mimin boleh. Fast respon Mimin.
0: Benar. Apa panggilannya, ada panggilannya Miminnya sendiri enggak?
2: Tetap Gusning ya.
0: Gusning. Ayo teman Pre2, luar biasa sekali obrolan kita di malam hari ini. Semoga informasi yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat ya buat kita semua. Amin. Jangan lupa yang dengerin, ada ponakannya atau teman-temannya, adiknya, tuh disentil semuanya teman Pre2. Terima kasih banyak juga kepada Ning Love, Ning Tita, Gus Randy dan juga Gus Enrico sudah meluangkan waktu untuk berbagi di malam hari ini. Semoga sukses.
2: Amin.
0: Dan lancar.
2: Amin.
0: Acaranya. Amin. Ya. Amin. Ditunggu nanti keseruannya. Kita boleh join enggak?
2: Boleh. Kak Dita dan teman-teman Pro2 langsung.
0: Nah, mengikuti langsung euforia nanti ya. Seru banget teman Pre2. Dan teman Pre2, intinya kalau kamu update informasi jangan lupa di add Instagram Gusning Jember dan juga TikToknya add Gusning Jember juga.
2: Betul, ya.
0: Oke teman Pre2, kita pamit undur diri dulu karena sudah waktunya kita pamit teman Pre2. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih udah nemenin kita di malam hari ini. Tapi tenang aja, aku masih bakal lanjut nemenin kamu sampai tengah malam nanti. So stay tune terus di 89.5 FM Pre2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Kita pamit teman Pre2.

0: gak sih kalau nama Delman itu ternyata berasal dari nama orang? Delman diyakini berasal dari nama seorang insinyur Belanda bernama Charles Theodore Delman yang mempopulerkan kereta kuda sebagai alat transportasi di Indonesia pada masa kolonial sekitar abad ke-19. Dulu, Delman bukan cuma kendaraan santai buat jalan-jalan. Alat transportasi ini dipakai sehari-hari, mulai dari ke pasar, antar barang, sampai mengantar pejabat. Wah, bisa dibilang Delman adalah ojek online zaman dulu. Tapi, bedanya pakai kuda.
1: Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
2: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
1: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
2: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
1: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
2: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
3: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
4: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.

89,5 FM Pre2 RRI Jombor, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pre2. Aku Dita Aulia, lanjut nemenin kamu di Jaga Malam ya. Kalau tadi kita sudah ngobrol bareng Ghosting Jombor yang luar biasa teman Pre2, selanjutnya kita bakal ngobrol tentu aja bareng teman Pre2 di luar sana. Kali ini teman Pre2 kita ada di Jaga Malam untuk interval berikutnya, cerita penutup hari, yang pastinya kita bakal cerita-cerita bareng di malam hari ini. Sudah saatnya untuk kita sharing ya, istirahat dan juga teman Pre2, apalagi besok hari Senin teman Pre2. Sudah saatnya untuk kita semua menyiapkan untuk hari Senin besok biar lebih produktif, lebih siap menghadapi hari dengan kesibukan yang menanti tentunya teman Pre2. Setelah ini bakal aku spill ya topik obrolan kita teman Pre2. Jadi buat kamu siap-siap dulu aja, diambil dulu kopinya, tehnya, makannya, semuanya disiapin teman Pre2. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan aku di 89,5 FM Pre2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Aku mau pakai sepatu ini. Yah, kok rusak sih? Padahal baru dipakai 10 langkah. Pernah gak sih punya sepatu yang jarang dipakai, tapi pas dipakai lagi malah rusak? Soalnya lepas atau rasanya jadi gak nyaman? Faktanya, sepatu itu juga punya masa pakai. Walaupun kelihatan masih bagus, bahan sepatu, terutama bagian sol, bisa menurun kualitasnya seiring waktu. Apalagi kalau terlalu lama disimpan tanpa dipakai. Sepatu yang sering dipakai justru kadang lebih awet, karena bahannya tetap aktif. Sementara, sepatu yang cuma disimpan bisa jadi getas, kaku, dan akhirnya rusak sendiri. Jadi, mulai sekarang jangan cuma koleksi sepatu. Sesekali dipakai, dirawat, dan disimpan dengan baik. Karena sepatu bukan cuma soal gaya, tapi juga soal kenyamanan dan keamanan kaki kita.
1: Pus, pus, sini pus. Aduh, lucunya.
2: Ih, Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau. Udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
1: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup, tahu? Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
3: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Tomam Prediwe, gimana nih kabarnya di hari Minggu malam ini? Tomam Prediwe, semoga selalu sehat, bahagia, dan masih setia ditemenin sama Prediwe RRI Jember tentunya. Tomam Prediwe masih barengan aku di Taulia yang bakal nemenin teman Prediwe di jaga malam. Dan gak kerasa ya, ini sudah akhir pekan, sudah sampai di penghujung waktu. Tomam Prediwe, besok sebagian dari kita akan kembali menjalani rutinitas. Ada mungkin yang masuk sekolah, kuliah, kerja, atau kembali disibukkan dengan aktivitas sehari-hari, Tomam Prediwe. Nah, sebelum kita benar-benar menutup akhir pekan ini, yuk kita ngobrol santai dulu di cerita penutup hari. Dan malam ini aku bakal mengangkat topik yang pasti pernah dirasakan sama semua orang. Gimana nih Tomam Prediwe cara kamu mengatasi lelah dan jenuh dari rutinitas? Rutinitas nih memang penting ya, justru dari rutinitas itulah kita belajar disiplin, berkembang, dan mengejar impian. Tapi gak bisa dipungkiri, ada kalanya kita merasa penat, bangun pagi, melakukan aktivitas yang sama setiap hari, lalu mengulanginya lagi keesokan harinya, Tomam Prediwe. Lama-lama mungkin rasa bosan juga bisa muncul, Tomam Prediwe. Untungnya setiap orang punya cara masing-masing untuk membalikan semangat. Ada yang memilih mungkin jalan-jalan sore, olahraga, dengerin playlist favorit, atau mungkin ngopi sambil menikmati suasana. Atau bahkan juga bisa main sama hewan peliharaan, ngobrol bareng sahabat, dan juga quality time lah ya. Atau mungkin cukup memastikan ponsel sejenak dan mematikan ponsel sejenak dan menikmati waktu sendiri, Tomam Prediwe. Kalau Tomam Prediwe sendiri gimana ini? Apa yang biasanya kamu lakukan saat mulai merasa lelah atau jenuh dengan rutinitas, Tomam Prediwe? Siapa tahu cerita sederhana dari kamu bisa jadi inspirasi buat pendengar lain di malam hari ini, Tomam Prediwe. Ya mungkin Tomam Prediwe di malam hari ini butuh semangat baru untuk menyambut hari esok, hari Senin, Tomam Prediwe. Yuk langsung aja kita berbagi cerita lewat question box yang sebentar lagi aku buat di Instagram Prediwe Jember, atau juga bisa di WhatsApp Prediwe ya di 081-559-70-8950. Nanti bakal aku bacain satu per satu dan kita ngobrol santai bareng di cerita penutup hari.

0: ngerjain sesuatu ini. Yah, kok rusak sih? Padahal baru dipakai 10 langkah. Pernah gak sih punya sepatu yang jarang dipakai, tapi pas dipakai lagi malah rusak? Soalnya lepas atau rasanya jadi gak nyaman? Faktanya, sepatu itu juga punya masa pakai. Walaupun kelihatan masih bagus, bahan sepatu, terutama bagian sol, bisa menurun kualitasnya seiring waktu. Apalagi kalau terlalu lama disimpan tanpa dipakai. Sepatu yang sering dipakai justru kadang lebih awet karena bahannya tetap aktif. Sementara sepatu yang cuma disimpan bisa jadi getas, kaku, dan akhirnya rusak sendiri. Jadi, mulai sekarang jangan cuma koleksi sepatu. Sesekali dipakai, dirawat, dan disimpan dengan baik. Karena sepatu bukan cuma soal gaya, tapi juga soal kenyamanan dan keamanan kaki kita.
1: Yeay, finally kita traveling. Healing.
2: Yuhu. Akhirnya ya, Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
1: Rin. Ih, gak gitu juga kali, Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya, Rin. Jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
2: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
1: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau gak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
3: Nama Sandiaga Uno mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kamu. Pria dengan nama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini merupakan pengusaha muda dan politisi Indonesia. Ia lahir di Pekanbaru pada 28 Juni 1969. Ia dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia merupakan lulusan Wichita State University Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Tak sampai di situ, ia pun melanjutkan pendidikannya di George Washington University Amerika Serikat dan lulus dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. Fakta menarik lainnya, ternyata Sandiaga Uno pernah menjadi cover boy di salah satu majalah remaja Indonesia. Menarik ya?

Mempre dua, kalau dipikir-pikir ya, rasa lelah, jenuh itu sebenarnya hal yang wajar. Mempre dua, semua orang pasti pernah mengalaminya. Mau pelajar yang setiap hari berangkat sekolah, mahasiswa mungkin yang dikejar-kejar deadline, pekerja perkantoran juga, pelaku UMKM juga mempre dua, bahkan ibu rumah tangga sekalipun pasti pernah merasa kayak kok capek ya, kok rasanya pengen istirahat dulu ya mempre dua. Sebenarnya yang perlu kita ingat tuh, lelah tuh sebenarnya bukan berarti kita lemah sih mempre dua. Kadang tuh sebenarnya tubuh dan pikiran cuman sedang memberi sinyal kalau kita butuh jeda sejenak. Nah, jeda ini yang gak harus selalu liburan ke tempat yang jauh atau mengeluarkan banyak biaya. Hal-hal sederhananya juga bisa jadi cara untuk mengembalikan semangat. Misalnya menikmati secangkir kopi atau teh hangat di malam hari, atau mungkin mendengarkan lagu favorit, menonton film mungkin ya. Ya mungkin nih sudah lama banget masuk ke playlist tontonan tapi gak ditonton-tonton mempre dua. Atau mungkin beberapa dari kamu masih hobi membaca buku mempre dua, ini salah satu kegiatan sederhana ya mungkin bisa menghilangkan rasa jenuh dan bosan dari rutinitas sehari-hari mempre dua. Ada juga mungkin yang memilih menulis jurnal, menuangkan semua isi pikiran di buku atau mungkin di handphone juga boleh kali ya. Percaya atau enggak, kadang setelah ditulis itu juga beban di kepala terasa lebih ringan mempre dua. Yang paling penting, jangan memendam rasa lelah itu sendirian sih ya. Kalau memang mungkin lagi capek, gak apa-apa kok untuk beristirahat sebentar. Gak apa-apa juga untuk bilang hari ini aku butuh waktu buat sendiri deh kayaknya. Nah, boleh banget mempre dua. Karena mengisi ulang energi ini bukan berarti kita berhenti berjuang. Justru ya menurutku dengan beristirahat, kita ini lagi mempersiapkan diri supaya bisa kembali lagi dengan langkah yang lebih kuat, dengan pikiran yang lebih segar juga mempre dua. Nah, sekarang aku penasaran nih, kalau mempre dua sendiri, apa sih cara yang paling ampuh buat mengatasi rasa lelah dan juga jenuh dari rutinitas mempre dua? Apakah kalian tipe memilih me time atau nongkrong bareng teman mempre dua? Langsung aja kirim cerita kamu di WhatsApp mempre dua ya, di 081 559 70 89 50.

0: keset kaki yang bertuliskan welcome. Awalnya dibuat tanpa makna khusus, namun kini menjadi simbol sambutan hangat dan keramahan tuan rumah. Selain untuk mempercantik tampilan, keset juga berfungsi menahan kotoran agar tidak masuk ke ruangan dan mengurangi resiko terpleset. Di Indonesia sendiri, bahan keset berkembang dari sabut kelapa hingga kain perca, plastik, dan microfiber. Keset bertuliskan welcome biasanya diletakkan di depan pintu, sedangkan jenis lainnya seperti bed mat digunakan di area basah.
1: Wah, lagi rame, ikutin ah.
2: 1, 2, 3.
1: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Tomom berdua sudah ada beberapa gabungan yang masuk di malam hari ini ya. Pertama ada dari Nisa. Aku bacain dari yang paling bawah ya Tomom berdua. Kali ini ada dari Nisa. Halo Kak Dita, kalau aku lagi jenuh, biasanya pilih jalan-jalan sore naik motor tanpa tujuan yang jual. Waduh, gak harus ke tempat mahal, kadang cuman muter kota sambil dengerin lagu favorit. Anehnya tuh ya Kak, pulang-pulang tuh pikiran jadi lebih fresh dan siap buat aktivitas besok lagi. Ini juga menjadi salah satu healing paling sederhana ya teman perdua, tapi ampuh banget nih buat Kak Nisa ya. Kadang memang kita gak butuh liburan yang mewah, cukup sebenarnya keluar rumah bentar aja teman perdua untuk refresh lah ya. Menikmati sore tadi atau malam hari ini teman perdua ditemenin sama playlist, rasanya juga jadi lebih lega. Tapi yang penting juga harus tetap hati-hati ya di jalan, kalau dengerin musik jangan kenceng-kenceng teman perdua. Keselamatan tetap nomor satu. Lanjut satu lagi ada dari Arga. Malam Kak Dita, cara aku menghilangkan jenuh biasanya olahraga. Entah itu lari, main futsal, atau sekedar goes sama teman-teman. Badan emang capek, tapi setelah olahraga malah pikiran jadi lebih ringan dan tidur juga lebih nyenyak. Nah, kalau Arga memilih mengeluarkan penat lewat olahraga ya, memang banyak yang bilang saat kita bergerak aktif, tubuh itu juga melepaskan hormon yang bikin suasana hati tuh jadi lebih baik teman perdua. Bonusnya juga badan tetap sehat, tidur nyenyak ya, dan besok bangun dengan energi yang baru. Paket lengkap deh kalau kamu memilih jalur olahraga teman perdua. Dan teman perdua, buat kamu yang ingin bergabung seperti Nisa dan Arga, langsung aja kirim pesan kamu ya di WhatsApp perdua di 081 559 70 89 50.

0: Empathy Keynote berawal dari kegagalan eksperimen yang dilakukan oleh Spencer Silver, seorang ilmuwan di perusahaan 3M pada tahun 1968. Saat itu, ia mencoba menciptakan lem super kuat untuk kebutuhan industri. Hasilnya justru sebaliknya. Lem yang dihasilkan tidak terlalu kuat, mudah dilepas, dan bisa ditempel ulang berkali-kali. Penemuan ini sempat dianggap tidak berguna. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1974, rekan kerjanya, Art Frey, melihat potensi lem tersebut untuk menempelkan catatan sementara. Dari ide sederhana itu, lahirlah sticky note yang mulai dipasarkan secara luas pada akhir 1970-an. Dari lem yang dianggap gagal, sticky note justru menjadi alat bantu sederhana yang dipakai jutaan orang di setiap harinya.
1: Tolong dong, di print laporannya.
2: Iya, bentar lagi tanggung nih.
3: A few moments later.
1: Mana laporannya?
2: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
1: Kamu ini gimana sih, Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tomom Pre2 menarik banget ya kalau dengar cerita dari Tomom Pre2 di luar sana. Ternyata banyak banget cara mengatasi rasa lelah dan tentu aja itu berbeda-beda ya Tomom Pre2. Ada yang memilih olahraga, ada yang memilih me time, mungkin ada juga yang memilih me time dengan family. Ini me time atau bukan ya? Quality time deh kalau ini Tomom Pre2. Sebenarnya enggak ada cara yang paling benar atau cara paling ampuh, enggak ada Tomom Pre2. Karena setiap orang punya chargernya masing-masing lah ya. Yang penting kita tahu kapan harus berhenti sejenak untuk mengisi ulang energi. Kadang nih ya, kita itu kayak terlalu sibuk gitu Tomom Pre2, mengejar target lagi, sampai kadang kita lupa memberi apresiasi untuk diri sendiri Tomom Pre2. Padahal istirahat tuh bukan berarti malas ya, justru dengan memberi waktu untuk tubuh beristirahat, ini kita bisa kembali menjalani aktivitas dengan semangat baru Tomom Pre2. Dan satu hal yang penting, jangan membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Kalau di sosmed mungkin kita sering melihat orang lain tuh kayak kok produktif terus ya, kok liburan terus ya, kok seolah-olah hidupnya selalu baik-baik aja. Waduh, enggak gitu ya Tomom Pre2. Di sosial media tuh hanya kepingan aja, benar-benar kayak secuil kehidupan mereka Tomom Pre2. Setiap orang tuh pasti punya lelahnya masing-masing, hanya aja enggak semuanya dikeliatin Tomom Pre2. Jadi enggak apa-apa kalau hari ini Tomom Pre2 merasa sedikit lelah mungkin ya. Enggak apa-apa sekali mau agak melambat dulu temponya, asalkan jangan sampai berhenti sih menurut aku. Karena setelah malam ini berakhir, besok akan selalu ada kesempatan baru untuk memulai lagi dengan hati yang lebih tenang dan tentu aja dengan pikiran yang lebih segar Tomom Pre2.

Tahukah kamu, botol minum portable atau yang kita sebut tumbler berawal dari penemuan vacuum flux oleh James Dower pada tahun 1892. Awalnya, teknologi ini dibuat untuk menyimpan cairan laboratorium agar suhunya tetap stabil. Pada tahun 1904, teknologi tersebut dikomersilkan oleh Reinhold Berger dengan merek Thermos, sehingga mulai digunakan masyarakat umum untuk membawa minuman panas dan dingin. Desain tumbler modern dengan sistem double wall atau vakum kemudian berkembang pesat dan semakin populer sejak tahun 1980-an karena mampu menjaga suhu minuman lebih lama dan aman dibawa bepergian. Dari alat ilmiah di laboratorium, tumbler kini berubah menjadi barang sehari-hari yang praktis dan mendorong kebiasaan penggunaan ulang.

0: bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Kamu pasti sudah familiar kan dengan ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam. Ya, ia adalah Ibnu Sina. Pria yang memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, lahir di Afsana dekat Bukhara yang sekarang merupakan wilayah Uzbekistan pada 22 Agustus 980 Masehi. Sejarah mencatat, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik, dan juga sastra.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita lanjut lagi teman peridua obrolan di malam hari ini ya. Kali ini sudah ada teman peridua yang bergabung di line WhatsApp kita. Ada dari Kak Fajar. Selamat malam Kak Dita. Kalau aku lagi jenuh biasanya pilih mancing Kak. Walaupun emang kadang pulangnya gak dapet ikan, tapi suasana di pinggir sungai atau kolam itu bikin pikiran tenang. Rasanya kayak semua beban kerja hilang sebentar. Aduh, keren ya cara Fajar teman Pre2. Memang gak semua kegiatan yang bikin kita bahagia itu harus menghasilkan sesuatu teman Pre2. Kadang yang kita cari juga bukan ikannya kan, tapi ketenangannya teman Pre2. Menikmati alam, mendengarkan suara air, atau sekedar duduk aja tanpa mikirin apapun, pekerjaan tuh nanti dulu deh, bisa jadi cara sederhana untuk mengembalikan energi juga teman Pre2. Lanjut ada dari Salsa. Waduh, ini teman aku nih Salsa teman Pre2. Halo Kak Dita, waduh, aku lagi capek, biasanya bikin playlist baru terus beberes kamar. Kedengarannya sepele, tapi kalau kamar sudah rapi dan sambil denger lagu yang disukai, mood tuh langsung balik lagi, besoknya jadi lebih semangat menjalani aktivitas. Nah ini juga bisa dicobain teman Pre2, ternyata lingkungan yang rapi itu juga bisa mempengaruhi suasana hati kita teman Pre2. Ditambah alunan lagu favorit juga, kegiatan sederhana seperti membereskan kamar itu bisa terasa lebih terapi kecil di rumah ya. Kayak aduh, itu bersih-bersih yang paling aku suka sih teman Pre2. Kadang perubahan kecil di sekitar kita itu juga memang bisa membawa semangat baru untuk menjalani hari-hari berikutnya tentunya teman Pre2.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Jepang dikenal sebagai negara dengan kereta paling tepat waktu di dunia. Bahkan, jika kereta terlambat hanya 1 atau 2 menit saja, petugas biasanya akan meminta maaf kepada penumpang. Disiplin waktu sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Jepang, mulai dari sekolah hingga tempat kerja. Tidak heran jika sistem transportasi di sana sangat dipercaya oleh masyarakat.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaka Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaka Malam, jangan galau malam-malam.

Ngompre dua seru banget obrolan kita di malam hari ini ya. Dari cerita-cerita yang masuk, ternyata memang setiap orang punya cara masing-masing untuk mengatasi rasa lelah dan juga jenuh Ngompre dua. Ada yang memilih jalan santai, olahraga, mancing, bahkan ya, bahkan keberes-beres kamar juga Ngompre dua. Dari semua cerita itu ada satu benang merah yang bisa kita ambil di malam hari ini Ngompre dua, bahwa merasa lelah kita itu nggak harus memaksakan diri untuk terus berlari. Sesekali berhenti sejenak juga gak apa-apa banget. Ambil nafas dulu dan memberi waktu untuk diri sendiri juga bukan berarti menyerah kok Ngompre dua. Justru itu adalah cara kita mengisi ulang energi agar bisa kembali menjalani hari dengan semangat yang baru. Jadi kalau belakangan ini Ngompre dua merasa penat karena rutinitas, ingat ya, jangan lupa menyempatkan waktu juga untuk melakukan hal-hal yang membuat hati lebih tenang dan juga lebih bahagia Ngompre dua. Karena balik lagi, kesehatan mental dan kebahagiaan diri sendiri itu juga sama pentingnya dengan mengejar target dan kesibukan setiap hari. Terima kasih buat Ngompre dua yang udah ikut bercerita di malam hari ini. Senang banget bisa mendengarkan pengalaman kamu ya, dan semoga cerita-cerita tadi juga bisa menjadi penyemangat untuk Ngompre dua lainnya. Gak kerasa kebersamaan kita di Jaga Malam sudah sampai di penghujung acara Ngompre dua. Sesaat lagi di jam 11 malam ya, kamu bakal ditemenin dengan jazz musik untuk menemani waktu istirahat kamu sampai nanti pukul 12 malam Ngompre dua. So aku Dita Aulia pamit undur diri dari Jaga Malam ya. Stay tune terus barengan kita di 89.5 FM Radio RRI Jember, teman terbaik kamu.

Hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

pertemuan berdua usai sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak kembali siaran kami besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz edisi Senin 20 Juli 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi. Selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Senin 20 Juli 2026, Irza Diharjo bakal siap untuk temenin pagi kamu dengan beberapa program. Dan pertama untuk memulai pagi hari ini, kamu bakal ditemenin dengan jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ke program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana Irza nanti bakal bawain info dan juga topik yang menarik, dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagimu dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Ahmad Fatih dengan kajian Maghfirah Allah. Dan teman Pro 2, itu tadi informasi dan juga rangkaian acara untuk pagi hari ini barengan aku Irza Diharjo. Have a nice day dan stay tune

0: di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Segala puji bagi Allah jalla jalalu yang karena nikmatnya lah amalan-amalan menjadi sempurna, yang karena nikmatnya lah kita mampu berdiri sampai saat ini melakukan ibadah kepadanya yang tak lain dan tak bukan hanya untuk, kecuali hanya untuk mendapatkan ridhonya semata. Karena kenapa? Karena Allah gak butuh ibadah kita, dan surga tidak ditukar dengan ibadah kita, melainkan surga didapatkan, melainkan surga dapat kita dapatkan itu karena atas ridhonya semata. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika khatamal anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah, nikmat dan kasihmu senantiasa engkau curahkan kepada baginda Nabi, penutup para Nabi dan Rasul, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang menderang seperti saat ini, yang mana karena beliaulah umat Islam berkembang sangat pesat, yang tadinya kaum muslimin yang ikut serta dalam perang Badar hanya berjumlah 313 orang hingga 30 ribu orang yang ikut, kaum muslimin yang ikut serta dalam perang Tabuk. Coba teman Pro 2 perhatikan sekalian betapa besar juhud yang beliau keluarkan, betapa banyak waktu yang beliau relakan hanya untuk sekedar, hanya untuk demi berkembangnya agama Islam ini. Coba teman Pro 2 perhatikan, yang tadinya tentara muslim yang ikut serta dalam perang Badar tahun 2 Hijriah hanyalah berjumlah 313 orang hingga 30 ribu orang kaum muslimin yang ikut serta pada perang Tabuk pada tahun 9 Hijriah. Dalam rungkun, dalam waktu kurang dari 10 tahun, Rasulullah mampu membuat agama Islam ini berkembang sangat pesat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa melakukan setiap amalan-amalan yang telah beliau ajarkan kepada kita dan menjauhkan setiap larangan-larangannya. Qala Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan sudah sepatutnya pula bagi kita untuk senantiasa mengirimkan solawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena kita cinta kepada beliau. Karena rasa cinta kita kepada beliau, sudah sepatutnya kita mengirimkan solawat serta salam kepada beliau terus menerus. Semoga cintanya kita kepada beliau membuahkan kita hasil buah yang sangat manis. Semoga cinta kita kepada beliau dapat mempertemukan kita dengan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. teman Pro 2, dimanapun kalian berada, rahimakumullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk selalu berada di atas ketaatan kepadanya yang tak lain dan tak bukan kecuali hanya untuk mengharap ridhonya semata. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ketahuilah bahwasanya setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, setiap manusia pasti pernah melakukan dosa, baik itu yang dilakukan melalui lisan maupun perbuatan, baik itu dilakukan secara sadar maupun dalam keadaan lupa, sengaja maupun dalam keadaan tidak disengaja. Semua orang pasti pernah melakukan hal tersebut, berbohong, berdusta, berzina, mencuri dan lain sebagainya. Apapun bentuk kesalahannya, pasti semua orang pernah melakukannya. Tapi apakah teman Pro 2 tahu sekalian bahwasannya apakah kita akan terus menerus berada dalam dosa tersebut? Apakah tidak ada niatan di dalam hati kita untuk berubah? Apakah kita pernah berpikir, kok hidup saya gini-gini terus? Kapan saya akan berubah? Kenapa hidup saya selalu begini? Kenapa saya selalu berada pada kemaksiatan yang terus-menerus saya lakukan? Kok bisa? Apakah teman-teman sekalian pernah berpikir seperti itu? Jikalau iya, maka ketahuilah bahwasanya di hati teman Pro 2 sekalian masih ada celah. Maksudnya apa? Yaitu hati teman sekalian belum keras, masih ada peluang untuk bertobat, masih bisa dilembekan. Karena kenapa? Karena sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun." Setiap keturunan Nabi Adam, setiap manusia itu pernah melakukan salah. Ini pengakuan langsung dari Nabi. Nabi mengatakan bahwasanya setiap manusia itu memang pasti pernah melakukan kesalahan. Bahkan Rasulullah sendiri pernah melakukan kesalahan. Apa kesalahan Rasulullah? Yaitu berwajah masam ketika didatangi oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Lalu bedanya kita dengan Rasulullah apa? Bedanya kita dengan Rasulullah yaitu Rasulullah ketika melakukan kesalahan, beliau akan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu turunnya dengan turunnya surat Abasa. Sedangkan kita, cara kita untuk menebus segala kesalahan kita yaitu dengan cara taubat. Wa khairu khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan salah adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana ya Ustaz? Dosa saya amat sangat banyak. Apakah Allah akan mengampuni dosa saya? Dosa saya bagikan buih di lautan. Amat sangat banyak, saya malu ketika bertobat kepada Allah dan saya yakin Allah tidak akan pernah mengampuni dosa saya. Karena sebegitu banyaknya dosa saya. Teman Pro 2 sekalian, ketahuilah bahwasanya point of view dari ceramah kita saat ini yaitu bahwasanya maghfirah Allah itu sangat luas. Seberapa banyak dosa kita yang telah kita lakukan, ketahuilah bahwasanya ampunan Allah itu sangat luas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya 'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas akibat dosa-dosa yang mereka dan telah mereka lakukan atas diri mereka. La taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmatku. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni seluruh dosa. Karena apa? Karena innahu wal ghafurur rahim. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah telah menjelaskan bahwasanya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah telah menyuruh kita untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Karena ampunan itu bukan di tangan manusia, ampunan itu di tangan Allah. Yang mana luas tidak luasnya sebuah ampunan Allah itu tergantung sesuai dengan kehendaknya. Dikatakan dalam surat ini, Allah menjelaskan bahwasanya ampunan Allah itu sangat luas selama kita menjemput ampunan tersebut. Selama kita mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibnu Adam, innaka law da'awtani wa rajautani kufartu laka lama kana fika wa la ubali. Wahai para keturunan anak Adam, sesungguhnya jikalau engkau berseru kepadaku berharap atas segala ampunan yang aku miliki kepadamu atas segala dosa yang telah engkau perbuat, maka aku akan mengampuni semua dosa yang telah engkau perbuat. Walaha ubali, dan aku tidak akan pedulikan dosa tersebut walaupun hanya satu. Dalam artian Allah akan mengampuni semua dosa kita tanpa satu pun yang terlewat. Ya benar Adam, lau balagot dzunubuka ananas sama thumma astaghfartani kufartu laka wala ubali. Wahai anak keturunan Adam, jikalau dosamu telah amat terlampaui batas hingga-hingga menggapai langit di atas sana karena semakin banyaknya dosamu, summa astaghfartani, lalu kemudian engkau beristighfar memohon ampun kepadaku, kufartu laka wala ubali, maka akan aku ampuni seluruh dosa tersebut dan tidak ada satupun yang terlewat. Ya bunna Adam, innaka law ataitani bikurabil ardi khotoya thumma lakitani la tushrik bi syai'an la ataituka bikurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, jikalau engkau mendatangi aku dengan membawa kesalahan-kesalahan yang amat begitu banyak, jikalau engkau datang menemuiku dengan membawa kesalahan-kesalahan sepenuh bumi ini, dan ketika engkau menemuiku engkau tidak dalam keadaan mempersekutukan diriku dengan yang lainnya, maka aku la ataituka bikurabiha maghfira, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan-ampunan sebanyak dan sepenuh bumi ini pula. Wahai teman pro dua, dimanapun antum berada, rahimakumullahu taala, dari dua pendalilan di atas sudah jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, maghfirah Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Lalu kenapa kita masih enggan untuk meminta maghfirah, memohon ampunan kepadanya atas segala kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Lalu kenapa kita masih enggan, masih merasa takut Allah tidak akan, masih beranggapan bahwasanya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa kita? Kenapa Fir'aun yang merupakan sosok terkenal atas kejahatannya, yang mana Fir'aun adalah sosok orang yang berani melakukan kemungkaran secara terang menerang, membunuh orang dengan sengaja, menganiaya, menzalimi orang, sekelas Fir'aun saja masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Didatangkan dua nabi, Fir'aun yang mana telah banyak melakukan sebuah kejahatan yang sifatnya zahir, sampai-sampai membunuh setiap anak laki-laki yang terlahir, menyembelih di depan ibunya secara langsung. Dijelaskan dalam ayat surat Al-Baqarah, yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Disembelih di depan ibunya laksana binatang saja masih mendapatkan hidayah, masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanter-banter kita melakukan kesalahan masih sembunyi-sembunyi, gak berani terang-terangan. Membunuh masih mikir, berpikir dua kali. Dan separah-parah kita itu ngaku menjadi nabi, hanya mengaku menjadi nabi. Sedangkan Fir'aun itu mengaku menjadi Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata bahwasanya aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, yang maha tinggi. Sekelas Fir'aun saja, ketika ia yang mana dia merupakan sosok yang mengaku Tuhan saja masih didatangkan dua nabi, masih diberikan hidayah. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Masih diberikan hidayah dengan cara yang halus. Sekelas Fir'aun masih didakwahi oleh Nabi Musa dan Nabi Harun dengan perkataan yang keras. Enggak, perkataan yang halus, perkataan yang lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Allah masih berhusnuzon terhadap Fir'aun atas segala kesalahan yang telah beliau, yang telah ia lakukan. Allah masih berhusnuzon. Mungkin aja dia melakukan ini karena lupa, dan mungkin aja ketika Nabi Musa dan Nabi Harun datang kepadanya dengan mengatakan perkataan yang lembut, dia langsung teringat atas dosa-dosa yang kesalahan. Ini sekelas Fir'aun. Apalagi kita yang tidak pernah melakukan dosa seperti Fir'aun. Apakah mungkin Allah enggan memberikan hidayahnya, memberikan ampunannya kepada kita? Mari kita renungkan kembali, wahai teman pro dua sekalian. Adapun cara untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ampunan Allah, itu apa aja sih? Yang pertama itu dengan cara taubat nasuha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian semua dengan taubat yang nasuha, yaitu taubat secara utus. Apa taubat nasuha secara tulus? Apa itu taubat nasuha? Ibnu Katsir menjelaskan, taubat nasuha adalah yaitu menghindari dosa untuk saat ini, menyesali dosa yang telah berlalu, bertekad tidak akan mendatangkannya lagi di masa yang akan datang. Lalu jikalau dosa tersebut berkaitan dengan hak sesama manusia, maka ia harus menyelesaikannya atau mengembalikannya dengan cara taubat nasuha, poin pertama. Yang poin kedua yaitu dengan cara memperbaiki sholat. Kenapa sholat? Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Oleh karena itu, maaf-maaf saja jikalau ada dari teman pro dua yang telah melaksanakan sholat 5 waktu secara rutin namun masih melakukan perbuatan keji dan munkar, berarti ada yang sholat, ada yang salah di sholat teman pro dua. Perbaiki sholat, karena sholat adalah kunci dari setiap kebaikan. Sholatlah agar kalian menjadi baik, sholatlah agar kalian menjadi benar. jangan kalian sholat ketika kalian sudah benar. Dua kata dalam satu persepsi yang salah. Adapun poin ketiga yaitu menjaga lisan. Kenapa lisan? Karena lisan dapat menembus apa yang tidak ditembus oleh jarum. Telah banyak firman Allah yang menjelaskan kita, yang menyuruh kita untuk menjaga lisan. Telah banyak hadis Nabi yang mengajarkan kita untuk menjaga lisan. Karena tadi lisan dapat menembus apa yang tidak dapat ditembus oleh jarum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin." Yang artinya Allah, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lainnya, menghina kaum yang lainnya. Menghina, bukankah penghinaan itu merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan oleh lisan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasbut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya menjaga perasaan seseorang agar ia tidak tersinggung itu lebih baik daripada mengutarakan isi hati. Agar apa? Agar lawan bicara kita tidak sakit hati. Bukankah iblis keluar dari neraka, maaf, keluar dari surga karena faktor perkataan yang berbau kesombongan yang telah ia katakan? Qala ya iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta minal alin qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada iblis, "Wahai iblis, kenapa engkau enggan sujud terhadap sesuatu yang telah aku ciptakan dengan tanganku ini? Astakbarta am kunta minal alin? Apakah kamu telah sombong atau engkau merasa sangat tinggi?" Apa kata iblis? Qala ana khairun minhu. Iblis berkata bahwasanya, iblis berkata, "Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar." Engkau telah ciptakan aku dari api sedangkan engkau telah menciptakannya dari tanah. Bukankah perkataan yang sombong itu berasal dari lisan? Oleh karena itu, teman pro dua dimanapun kalian berada, menjaga lisan merupakan poin terpenting kita dalam menjemput maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin terakhir yaitu berbuat amal baik. Amal ma'ruf nahi munkar, dan usahakan fokus terhadap kualitas suatu amal, bukan kuantitas. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Kunu liqabulil amal asyaddu ihtimaman minkum bil amal. Alam tasma'u liqaulillahi ta'ala innama yaqbalullahu minal muttaqin." Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Jadilah orang-orang yang lebih semangat dan fokus pada diterimanya amalan, yaitu pada kualitas amal tersebut. Tidakkah kalian mendengar firman Allah Ta'ala yang artinya sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa?" Dari perkataan Ali di sini, beliau mengatakan, beliau menyuruh kita untuk fokus terhadap kualitas suatu amal, bukan kuantitas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul amali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dikerjakan secara terus-menerus, walaupun sedikit, dalam artian amalan yang dikerjakan secara istiqomah. Karena kenapa? Al istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Wallahu ta'ala wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallam. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Perdua, segala nikmat yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, tidak ada alasan untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 18. Janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan jangan berjalan di bumi dengan angkuh. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, melainkan menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah karunia Allah. Semoga Allah membersihkan hati kita dari sifat sombong dan menghiasi diri kita dengan sifat tawadhu.

Teman Produa, terkadang tanpa disadari, lisan kita mudah membicarakan kekurangan orang lain. Padahal, gibah dapat merusak persaudaraan dan mengurangi pahala amal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seseorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari jaga lisan kita. Jika tidak ada kebaikan yang bisa disampaikan, maka diam adalah pilihan yang lebih mulia. Semoga Allah menjaga lisan kita dari perkataan yang sia-sia dan menghiasi hidup kita dengan akhlak yang mulia.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Pemu Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 6 bareng aku Irza, dan informasi pertama tentang ganda putra Indonesia Fajar Fikri juara Japan Open 2026. Berikutnya tentang

Museum Jepang minggu kemarin. Gelar ini menjadi trofi super 750 pertama bagi pasangan Fajar Fikri sekaligus kemenangan perdana mereka atas Kim So setelah kalah dalam 3 pertemuan sebelumnya. Fajar Fikri tampil tenang pada poin-poin krusial di kedua game setelah sempat imbang 16-16 pada game pertama dan 17-17 pada game kedua. Pasangan Indonesia berhasil mencetak poin beruntun untuk memastikan kemenangan dalam waktu 45 menit serta mengibarkan merah putih di podium juara. Kementerian Ekonomi Kreatif memperkuat pengembangan talenta industri game nasional melalui dukungan terhadap National Championship Grand Final American Space Indonesia Esports Development atau ESIED dan program hasil kolaborasi dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat PBSI, Yayasan Odong Prestasi Indonesia, dan juga Akademi Garudaku. Ini tidak hanya menghadirkan kompetisi, tetapi juga workshop, masterclass, dan juga pendampingan selama 6 bulan untuk membekali peserta dengan keterampilan industri kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah mengatakan industri e-sport membuka banyak peluang profesi, mulai dari atlet, caster, pelatih, kreator, konten, hingga penyelenggara turnamen. Melalui jaringan American Corner, ESIED telah menjangkau lebih dari 1.200 peserta dari berbagai daerah sebagai upaya memperluas akses dan juga mencetak talenta baru di industri game nasional. Pemerintah Kabupaten Jember akan meluncurkan layanan home care pada 24 Juli 2026 untuk memperluas akses pelayanan kesehatan khususnya bagi kelompok rentan. Program yang akan diresmikan bersama Wakil Menteri Kesehatan ini menghadirkan tenaga kesehatan langsung ke rumah warga guna memberikan pemeriksaan, pengobatan, serta konsultasi medis melalui telemedicine. Dan layanan ini menyasar masyarakat miskin, penderitaan penyakit kronis, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, beresiko tinggi, dan anak stunting. Didukung 50 puskesmas dan juga 3 rumah sakit daerah, program ini juga menyediakan bantuan sembako bagi penerima tertentu sebagai upaya meningkatkan akses kesehatan sekaligus membantu menekan angka kemiskinan. Info Pro 2 itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi, selamat hari Senin. Udah semangat ya teman Pro 2 ya, harus dong. Karena Eja bakal nemenin kamu teman Pro 2 di Spada edisi 20 Juli 2026 nih. Selain hari Senin ya, anak-anak udah selesai MPLS juga teman Pro 2. Mungkin ini hari pertama juga nih buat mereka untuk terjun langsung nih ke pelajaran, mungkin pelajaran-pelajaran dan segala macamnya teman Pro 2, terus perkenalan sama guru-guru barunya ya, sama pelajaran-pelajaran barunya. Pokoknya semangat buat adik-adik yang di bangku SD, SMP dan SMA ya, karena jalannya masih panjang tentunya. Jadi semangat aja, buat orang tuanya juga semangat untuk nganterin anak-anaknya, membersamai anak-anaknya untuk sekolah dan juga meraih mimpi anak-anaknya nih teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 yang ini lagi perjalanan kantor atau siap-siap ya mau perjalanan beraktivitas di pagi hari ini, entah mau ngantor, entah mau pedal ya teman Pro 2, kamu kan CEO ya, jadi pagi-pagi pedal dulu, kerja meetingnya nanti aja ya kalau udah senggang teman Pro 2. Amin, amin, amin, aku doain se-financial freedom itu teman Pro 2 kamu ya, biar bisa enak gitu, jadi gak tergantung sama apa, terikat sama waktu-waktu kerja pada umumnya teman Pro 2. Nah, untuk membersamai juga nih teman Pro 2 aktivitas kamu di pagi hari ini, aku bakal ngasih informasi, yaitu kita nanti bakal ada topik juga. Jadi Spada ini setiap harinya bakal ada 3 interval penting teman Pro 2, yaitu Spada Sikat, Spada Besti dan juga Spada Insight. Dan di interval pertama adalah Spada Sikat nih, informasi singkat dan juga tepat, aku bakal ngasih informasi yang penting banget untuk bekal kamu dalam perjalanan, terus dalam memulai hari ini teman Pro 2, apalagi hari Senin, hektiknya pasti luar biasa, tapi semangatnya juga harus gak kalah luar biasanya dong teman Pro 2, karena memulai minggu ini dengan semangat baru tentunya memberikan kebaikan juga nih. Insya Allah nanti juga kedepannya jalannya juga makin mudah dan juga makin enak teman Pro 2. Jadi tetap di sini aja ya teman Pro 2 sama Eja tentunya. Dan aku bakal ngasih informasi nanti ada perakiraan cuaca, info lalu lintas di Jember Kota dan juga peristiwa penting yang terjadi pada 20 Juli teman Pro 2. Jadi tetap stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Untuk memulai pagi hari ini biar semangat dan juga lebih groove nih teman Pro 2 ya, kita puterin lagunya Doja Cat dengan Agora Hills.

0: Mesin yang mengubah energi kinetik menjadi energi listrik atau mekanik mulai dikembangkan pada abad ke-19. Salah satu turbin modern pertama diciptakan oleh Benoît Fourneyron pada tahun 1827 untuk meningkatkan efisiensi tenaga air. Perkembangannya berlanjut ketika Charles Parsons memperkenalkan turbin uap pada tahun 1884 yang kemudian menjadi dasar pembangkit listrik modern. Prinsip kerjanya sederhana. Aliran air, udara, atau uap memutar baling-baling lalu energi putar tersebut diubah menjadi energi listrik atau mekanik. Dari solusi efisiensi mesin uap, turbin kini menjadi tulang punggung sistem energi dan juga transportasi di seluruh dunia.
1: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pintar, tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMM, you mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau, sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
2: Iya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi, ada satu efek sampingnya.
1: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nah, biar kegiatanmu lancar memperdua dan juga mempersiapkan apa yang dibutuhkan ya, untuk melihat dan juga menghadapi kondisi pada hari ini 20 Juli 2026 di wilayah Tapal Kuda nih Lombro 2. Kita lihat cuacanya nih seperti apa ya, biar kamu lebih prepare tentunya sebelum kamu berangkat menuju ke wilayah-wilayah atau daerah-daerah di Tapal Kuda nih. Kita mulai dari Lumajang yang diperkirakan hujan ringan Lombro 2 dengan suhu 21 sampai dengan 26 derajat Celcius wah. Ya, wow, hujan ringan teman Produa. Jadi belibet ya. Ini diperkirakan suhunya 21 sampai dengan 26 derajat Celcius dengan hujan ringan. Terus kita beralih ke Jember yang diperkirakan hujan sedang teman Produa dengan suhu 22 sampai dengan 29 derajat Celcius nih. Sama nih ya, kalau di Lumajang hujannya ringan teman Produa, di Jember hujannya sedang nih. Waduh. Ini lagi weekdays ya teman Produa, hari Senin. Hujan-hujan nih diperkirakan ya, di Jember bakal ada hujan. Mungkin juga pas sore hari, kemungkinan seperti hari-hari berikut, hari-hari sebelumnya ya. Kalau kemarin untungnya gak hujan Lombro 2, tapi kemarin lusa sempat hujan juga. Nah itu juga jadi kita juga was-was gitu Lombro 2. Makanya aku kasih perkiraan cuaca nih biar kamu lebih prepare gitu. Terus kita ke Banyuwangi Lombro 2 yang diperkirakan hujan ringan juga dengan suhu 21 sampai dengan 27 derajat Celcius nih. Nah, ini juga Lombro 2 buat kamu yang mau ke Banyuwangi juga disiapin ya jas hujannya, payungnya, terus sandal jepitnya biar enak Lombro 2 kalau kamu kerja pakai sepatu dan segala macamnya, pakai berkegiatan pakai sepatu kan enak. Kalau hujan udah mulai gerimis, bisa ganti dengan sandalnya. Terus kita ke Bondowoso yang diperkirakan udara kabur teman Pro 2 dengan suhu 20 sampai dengan 28 derajat Celcius. Dan terakhir Situbondo yang diperkirakan berawan nih dengan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Nah, di Situbondo lumayan ya, ini berawan dan juga sampai dengan 31 derajat Celcius teman Pro 2. Nah, itu tadi ya perakiran cuaca di wilayah Tapal Kuda sesuai dari Badan Meteorologi dan Klimatologi dan juga Geofisika Lombro 2. Buat kamu mending dipersiapin semuanya ya, jas hujannya itu tadi seperti yang aku bilang, jas hujannya, terus payungnya Lombro 2, sendal jepitnya, mungkin ada tote bag untuk bungkus-bungkus apalah, entah itu ganti celana dan segala macamnya Lombro 2. Untuk menghadapi tiba-tiba hujan, karena ya kayak kemarin lusa tiba-tiba hujan padahal mataharinya tuh masih lumayan terik tapi hujan Lombro 2. Nah, dan selain itu kamu juga harus ya tetap apply sunscreen dan reapply tentunya, karena penting banget buat melindungi kulit kamu dari sinar UV Lombro 2. Terus jangan lupa untuk selalu minum air putih yang cukup biar tubuhnya tetap terhidrasi, tubuhnya tetap fit dan tetap sehat selalu, karena penting banget di cuaca seperti ini Lombro 2 yang kadang hujan, kadang dingin, kadang panas, kadang apapun itu ya, kadang tiba-tiba gak bisa diprediksi, meskipun udah ada prediksinya ya, perakiraan Lombro, lebih ke perakiraan ya, bukan prediksi. Kita bukan cenayang ya. Kita bukan wizard Lombro 2. Jadi dipersiapkan semuanya dan semoga selalu sehat Lombro 2, karena masih baru hari Senin ya. Penting banget untuk selalu sehat dan juga jangan lupa minum vitaminnya kalau dibutuhkan, dan juga konsultasi dulu sama dokter, jangan sembarangan minum vitamin juga Lombro 2. Semangat untuk memulai pagi hari ini Lombro 2 ya, dan semoga selalu sehat pokoknya.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Kamu tahu nggak sih bahwa penemuan penting tentang vitamin B1 berawal dari penelitian di Hindia Belanda, tepatnya di Batavia pada akhir abad ke-19. Penelitian ini dilakukan oleh Dr. Christian Eijkman, dokter dan ilmuwan yang bekerja di Rumah Sakit Militer Batavia sekitar tahun 1890-an. Ia meneliti penyakit beri-beri yang banyak menyerang penduduk dan juga tentara. Eijkman menemukan bahwa orang yang mengonsumsi beras yang disosoh berlebihan lebih rentan sakit dibandingkan mereka yang makan beras utuh. Dari sinilah lahir pemahaman bahwa tubuh membutuhkan zat gizi penting yang kemudian dikenal sebagai vitamin B1. Penemuan ini menjadi dasar ilmu nutrisi modern dan mengantarkan Eijkman meraih Nobel Kedokteran tahun 1929 berkat riset yang dilakukan di Indonesia.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

As always, nomor Pro 2 ya. Setelah aku ngasih informasi perkiraan cuaca, aku bakal ngasih informasi lalu lintas di sekitaran Jember Kota tentunya. Ini bekal buat kamu nomor Pro 2 yang memang mau berangkat kerja, berangkat nganterin anak-anak sekolah di hari pertama ini ya, pelajaran mungkin atau perkenalan sama guru-gurunya. Cie, punya guru baru, punya teman-teman baru, baju baru ya kan. Pokoknya semuanya serba baru teman Pro 2, pengalamannya pun juga baru. Nah, teman Pro 2, kalau ini jalanan Jember Kota nih enggak baru-baru amat ya. Udah seperti biasa nih teman Pro 2, kita mulai dari depan LPPR RI Jember. Di sini di perempatannya di Jalan Panjaitan sudah ada penumpukan kendaraan nih dari kedua arahnya teman Pro 2. Begitupun juga di depan SMA Negeri 1 Jember, ini sudah ada penumpukan kendaraan yang lumayan signifikan teman Pro 2, sampai dengan ini teman Pro 2, kantor imigrasi ya. Itu panjangnya macetnya sampai di situ tuh. Terus biasanya kan SMA Negeri ini orang tua, kakak-kakak pada nganterin adik-adiknya gitu kan. Terus di sekitaran imigrasi ya seperti biasa masyarakat mau ke imigrasi, dan juga para pekerjanya juga baru berangkat umur 2 jam segini biasanya perjalanan lah ya. Tapi di RRI ini udah rame semua umur Pro 2. Jam belum ada jam 7 ya, udah rame banget di sini nih. Terus umur Pro 2, kita ke arah Geladak Kembar ya. Di sini sudah ada penumpukan kendaraannya di lampu merah Geladak Kembar. Begitupun juga dari arah Legend Suprapto nih umur Pro 2, dan tentunya dari arah Geladak Kembar pun juga sudah ada penumpukan kendaraan di lampu merahnya. Kita lanjut ke jalan arah Trunojoyo umur Pro 2. Di sini ada penumpukan kendaraan yang lumayan panjang juga nih dari Jalan Ahmad Yani teman Pro 2. Wow. Ini dari SPBU teman Pro 2 sampai dengan pertigaan ke arah Geladak Kembar atau menuju Trunojoyo ya. Ini udah ada penumpukan kendaraan. Terus dari arah Geladak Kembar sendiri juga sudah ada penumpukan kendaraan teman Pro 2 sampai dengan perempatan atau pertigaan Jalan WR Supratman nih. Jalan Trunojoyonya yang sudah ada penumpukan kendaraan umum Pro 2. Terus kita lanjut ke arah perempatan Kahasidik dan juga Samanhudi. Di sini sudah ada penumpukan kendaraan dari arah jalan di arah umum Pro 2. Jadi bingung. Di ini ya, arah Jalan Kahasidik sudah ada penumpukan kendaraan umum Pro 2, dan juga tentunya di Trunojoyo dong. Terus Jalan Hoscokraminoto masih lancar banget nih, kita menuju ke Jalan Gajah Mada. Masih lancar kalau Jalan Gajah Mada mah sendiri ya, arahnya tuh jalurnya sendiri-sendiri teman Pro 2, dan tentunya jalannya juga lebar banget kan. Terus kita ke Mangli ya, kita coba cek. Nah, di sini sudah ada penumpukan kendaraan teman Pro 2 dari kedua arahnya. Kalau dari Udang Windu dan juga Jalan Oto Iskandar masih terpantau lancar teman Pro 2. Adapun tidak begitu signifikan ya. Jadi masih lancar aja teman Pro 2 ya, tapi tetap hati-hati. Di Mangli ini lumayan ramai teman Pro 2, enggak lumayan lagi sih, ramai banget sih teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 yang ada di sekitaran Mangli tetap hati-hati di jalan, dan juga patuhi rambu-rambu lalu lintas ya teman Pro 2 ya. Terus kita ke arah Jalan Sultan Agung atau menuju alun-alun nih teman Pro 2. Kalau di area alun-alun masih lancar banget. RA Kartini masih lancar, Ahmad Yani sekitaran alun-alun juga masih lancar semuanya. Dan kita ke arah Jalan PB Sudirman nih ya, seperti biasa di perempatan SMP Negeri 2 Jember. Jalan PB Sudirman teman Pro 2 sudah ada penumpukan kendaraan dari kedua arahnya teman Pro 2. Terus kita langsung aja kayaknya ke area kampus ya, meskipun anak-anak kampus belum pada masuk perkuliahannya atau perkuliahannya tuh kayaknya kalau kemarin sih dengar-dengar 11 Agustus atau tanggal berapa gitu teman Pro 2. Pokoknya pertengahan Agustus lah. Tapi teman Pro 2, di sini di Bundaran Masrip sudah ada penumpukan kendaraan dari arah Jalan Masrip, dari arah Jalan Danau Toba, dari Jalan Masrip menuju PB Sudirman teman Pro 2 sudah ada penumpukan kendaraan yang cukup padat teman Pro 2. Jadi sabar-sabar aja yang di area Bundaran Masrip teman Pro 2. Seperti biasa ya, pagi hari ini Seninnya luar biasa. Udah hektik banget kayaknya teman Pro 2, baru jam 7 aja belum ada teman Pro 2. Jadi yang sabar-sabar aja.
Terus kita beralih ke perempatan Jetos. Apakah sudah ada penumpukan kendaraan juga, Lung Pro 2? Kalau di perempatan Jetos, di sini sih belum ada penumpukan kendaraan yang signifikan, Lung Pro 2. Begitupun di Jalan Riau, Kaliurang, dan juga Jalan Tidar nih. Untuk Jalan Mastrip, tadi di Bundaran Mastrip aja sih, Lung Pro 2. Terus di pertigaan Jawa, Riau, dan juga Karimata masih terpantau lancar juga. Terus kita ke Jalan Jawa menuju arah Bundaran DPRD, Lung Pro 2. Apakah di depan sekolahan belum? Oh, ini di depan sekolahan belum ada ini, Lung Pro 2. Belum ada penumpukan kendaraan yang signifikan nih. Tapi di Bundaran DPRD sudah ada penumpukan kendaraan di lingkarnya nih, Lung Pro 2, atau di bundarannya nih. Tapi dari Bengawan Solo masih lancar, Kalimantan juga masih lancar, Jawa juga masih lancar, apalagi Jalan Sumatera. Nah, buat Lung Pro 2 yang saat ini masih mempersiapkan untuk berangkat kerja atau berangkat nganterin sekolah atau mau berangkat sekolah juga, Lung Pro 2, tetap hati-hati di jalan. Pakai seat belt-nya, pakai helmnya tentunya, surat-surat kendaraan jangan lupa untuk dipersiapkan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, Lung Pro 2, jangan merokok di atas kendaraan ya, apalagi di jalan, itu membahayakan kamu dan juga membahayakan orang lain tentunya. Dan tentunya tetap hati-hati ya, Lung Pro 2, harus serba sabar, sabarnya didobelin, apalagi hari Senin pagi hari juga banyak kepentingan yang harus dilaksanakan. Jadi ya, mohon bersabar. Terus semoga diberikan kelancaran juga, Lung Pro 2, harinya. Dan selamat sampai tujuan, sampai nanti pulang ke rumah berkumpul sama keluarga lagi tentunya.